0: diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 108

0: KPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
1: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
0: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
0: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi.

0: di Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian tur Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satya dari Padang di pagi hari ini. Pendengar, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan Anda kembali bersama Pro Satya dari Padang di kesempatan pagi hari ini. Pukul 8 nanti kita akan bersama dalam dialog interaktif Padang Menyapa hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama Pro Satya dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya temani Anda semuanya dulu dengan rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 8. Kali ini saya pilihkan lagu yang cukup lawas ya, tapi masih enak didengarkan. Dari Diva Indonesia, Ruth Sahanaya dengan Astaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.

0: aja nggak paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini...
0: Ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. A-I-A-I.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah Mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.

pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi berengar. Kualitas udara di Kota Padang kemarin berada pada kategori sedang hingga baik. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga malam hari karena hujan yang mengguyur sejumlah wilayah turut membantu memperbaiki kualitas udara dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di provinsi tetangga. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan perkiraan, kualitas udara di setiap kecamatan Kota Padang mengalami perubahan dari kategori sedang menjadi baik, terutama setelah hujan turun pada sore hari. Ia menjelaskan hujan yang terpantau turun sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat meliputi sebagian besar wilayah pesisir barat Sumatera Barat, mulai dari wilayah selatan Padang, Padang Pariaman, Agam bagian barat, Pasaman Barat hingga Pasaman. Kondisi tersebut diperkirakan berkontribusi terhadap membaiknya kualitas udara di Kota Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Padang Menyapa.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di pagi hari ini. Kita masuk pada program Padang Menyapa untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Yudi Mansur akan menemani Anda dan menemani Anda dalam program ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini dalam Padang Menyapa, kita akan mengangkat topiknya untuk kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai menakar peluang juara di fase krusial sepak bola Porprov Sumbar ya. Dan kami sudah mengundang dua narasumber di pagi hari ini. Yang pertama kami mengundang pelatih sepak bola profesional dari Sumatera Barat, ada Coach Dian Rama Saputra, sudah bergabung melalui Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Coach.
4: Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, kabar baik ya Coach Dian?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
3: Alhamdulillah. Kami juga mengundang Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kontingen Kota Sawalunto Porprov Sumbar ke-16, ada Bayu Evianto, tapi terlihat dari di Zoom belum bergabung ini ya di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6675. Nah pendengar, tim sepak bola Sawalunto ini memastikan tiket semifinal Porprov Sumbar 2026 dengan mengalahkan Kabupaten Solok Selatan dengan skor 2-0 di lapangan Ketaping Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis lalu ya. Nah dua gol kemenangan dari Sawalunto ini masing-masing dicetak oleh Farel Berlian pada menit ke-3 dan Pandu Pratama pada menit ke-21. Pada babak semifinal itu Kota Sawalunto akan menghadapi Kota Padang di Stadion Utama Sumbar di Sekabu Kabupaten Padang Pariaman yang dijadwalkan dilaksanakan pada besok Minggu 11 Oktober 2026. Laga tersebut diprediksi berlangsung menarik ya, karena kedua tim akan pastinya akan tampil maksimal demi mengamankan tiket ke partai puncak sekaligus menjaga peluang meraih medali emas cabang sepak bola Porprov Sumbar. Baik, itu sedikit pengantar ya di pagi hari ini. Nah, saya mau ke Coach Dian ini, melihat dan mengamati tentunya Coach Dian pasti mengikuti jalannya cabang olahraga sepak bola ini mulai dari awal hingga kemarin. Coach Dian melihatnya seperti apa terkait dengan kontingen-kontingen yang berlaga di cabang sepak bola pada Porprov 16 Sumbar ini Coach?
4: Baik, terima kasih Bang Yudi. Alhamdulillah kebetulan saya juga ditugaskan oleh PSSI Sumatera Barat di bawah jajaran Direktur Teknik Coach John Arwandi. Kami ditugaskan untuk melakukan talent scouting mulai dari kompetisi Piala Suratin kemarin sampai dengan berlangsungnya Porprov sekarang. Jadi banyak pelatih yang terlibat. Ada saya, kemudian ada juga Coach Alan Marta, Coach Rido Batra, kemarin saya juga dengan Coach Alek Aldayudi, Coach Jafri Sastra juga hadir, kemudian ada Coach Deddy Umar, Coach Revo dan lainnya. Kita sama-sama melihat seperti apa perkembangan sepak bola di Sumatera Barat, talenta-talenta yang ikut berkompetisi. Kita cukup cukup bangga dengan yang ditampilkan oleh adik-adik kita. Artinya Sumatera Barat insya Allah tidak akan pernah kekurangan talenta. Tinggal seperti apa kita menjaganya dalam latihan dan kompetisi. Dan memberinya kesempatan bermain di kompetisi resmi. Jadi sampai pertandingan babak 8 besar kemarin, kita menyaksikan memang 12 kota kabupaten yang ikut. Kita bisa melihat kemampuannya merata, tinggal memang seperti apa persiapan yang mereka lakukan sebelum Porprov ini dilaksanakan. Itu sangat berpengaruh besar terhadap penampilan secara tim di Porprov ini, Bang.
3: Ya, nah Coach, Porprov kan juga cukup lama vakum ya, Coach ya.
4: Ya.
3: Tapi kompetisi sepak bola kalau kalau saya tidak salah informasi masih terus berlanjut. Dari talenta-talenta yang Coach perhatikan selama Porprov ini berlangsung, seperti apa? Apakah ada regenerasi yang cukup signifikan atau ya standar-standar aja, Coach?
4: Banyak pemain-pemain yang ya bisa kita bilang kualitasnya di atas rata-rata. Kita bisa amati mulai dari perkembangannya dari Suratin beberapa tahun yang lalu, kemudian sampai Suratin yang kemarin sampai mereka bermain di Porprov, karena di Porprov ini kan kelompok umurnya di kelahiran 2007, berarti di under 20, di U20, berarti di atas Suratin lagi. Mungkin selama ini kan Porprov udah berapa periode ini kan vakum. Jadi yang berjalan di Sumatera Barat ini hanya kompetisi Suratin yang resminya, yang U17 ke bawah. Jadi setelah mereka lewat 17 memang kita bermasalah di tidak adanya kompetisi resmi yang memutar itu. Tapi kita bisa lihat dengan yang ditampilkan hari sampai kemarin, banyak pemain kita yang mempunyai kualitas di atas rata-rata secara individu. Jadi artinya memang walaupun kompetisi resminya kurang, tapi pemain-pemain kita masih banyak yang talenta-talentanya masih banyak yang luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, tinggal seperti apa kita setelah ini menjaganya di latihan dan di ajang berikutnya, karena muaranya kan kita insya Allah tahun depan itu Porwil Sumatera untuk menghadapi PON 2028 di NTT. Nah, jadi artinya memang sekarang kita ditugaskan talent scouting, nanti hasilnya kita serahkan kepada PSSI Sumbar, tinggal nanti menggabungkan dengan talenta-talenta kita yang bermain di luar Sumatera Barat yang sekarang sedang mengikuti kompetisi Elite Pro Academy, baik itu di Liga 1 dan Liga 2. Di kategori umur untuk four wheel.
3: Oke, kalau untuk pembinaan dari atlet-atlet sepak bola dari Sumatera Barat ini sendiri, baik itu dari iklim kompetisinya, kemudian juga talent scouting, pelatih kepelatihannya, kemudian juga program-program yang lainnya, kalau menurut coach seperti apa sehingga bisa menghasilkan dari Porprov ini bisa menghasilkan talenta-talenta yang tentunya bisa bisa membuat nama Sumatera Barat ini dalam bidang sepak bola lebih naik lagi, coach?
4: Tadi kita sudah bicara dengan dari sisi pemain. Terbukti memang kita masih ya alhamdulillah banyak talenta-talenta yang lahir, kita tinggal menggabungkan dengan yang sekarang bermain di luar Sumatera Barat. Kemudian kalau kita bicara dari sisi pelatihnya, Sumatera Barat juga tidak pernah kehabisan pelatih. Selalu muncul pelatih-pelatih muda, selalu upgrade ilmu dengan menambah tinggi lisensi.

0: tapi juga talenta pelatih, sehingga nanti bisa muncul ke depannya. Apalagi di ajang terdekat sekarang adalah targetnya mungkin Porwil dan PON.
1: Okay. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975. Baik, nah Coach, kalau Coach sendiri tentunya mengamati perkembangan dan juga jalannya turnamen ini mulai dari awal, tentu pasti ada perbedaan yang mendasar ketika mengelola satu tim ketika di babak penyisihan dan juga ketika sudah masuk babak gugur itu ya. Nah ini kalau bisa ngasih gambaran nih Coach, seperti apa sih perbedaannya mungkin berdasarkan pengalaman Coach sendiri?
0: Ketika kita bicara di babak penyisihan, kita mungkin masih ada punya kesempatan 3 atau 4 kali pertandingan untuk mencapai bisa lolos ke fase berikutnya atau fase gugur. Kalau sekarang dari 12 tim ini, PJI Sumbar membaginya dalam 3 grup. Satu grup itu ada 4. Berarti masing-masing tim akan bermain 3 kali untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi pelatih itu dia akan memaintain pemainnya, karena dia dalam seminggu itu, bukan hanya seminggu, mungkin kemarin dia main dalam 4 hari itu dia main 3 kali. Nah, jadi dia harus pintar dari 21 atau 23 sekarang pemain yang didaftarkan. Dia harus bisa memutar itu, merotasi itu, sehingga dari 3 pertandingan itu dia bisa tiga-tiganya menampilkan peak performanya. Jadi itu ketika kita bicara babak penyisihan. Kemudian ketika kita nanti sudah lolos ke babak fase gugur, kemarin ada 8 besar, sekarang mau semifinal lagi, mungkin pelatih harus berpikir dia tidak bisa, bukan tidak bisa, mungkin lebih lebih fokus ke seperti apa harus memenangkan pertandingan. Dengan skuad yang ada, dengan dia juga harus menghitung cedera, dia juga harus menghitung hukuman akumulasi kartu dan lainnya. Kemudian juga dia harus menghitung seperti apa kondisi terkini pemainnya. Sehingga dia harus fokus dulu di pertandingan yang dilaksanakan hari ini. Atau sekarang kita bicara semifinal, dia harus fokus dulu mengamankan semifinalnya. Dia nggak usah memikirkan pertandingan finalnya, karena di fase knockout itu adalah setiap pertandingan adalah final. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan dari rekan-rekan pelatih yang membawa, yang memimpin timnya. Jadi memang fokuskan di pertandingan besok. Memang mungkin ketika bicara misalnya kita udah leading, udah bisa misalnya selisih gol yang margin golnya jauh atau seperti apa, mungkin itu bisa, baru kita bisa berpikir ke pertandingan berikutnya. Tapi yang namanya sepak bola, sampai wasit meniup peluit terakhir, pertandingan belum selesai.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi semua kemungkinan masih tetap ada. Jadi mungkin itu yang harus, mungkin saran saya menjadi perhatian dari rekan-rekan pelatih yang memimpin tim di babak semifinal besok.
1: Oke, baik. Sudah bergabung juga bersama kita pagi hari ini, Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kontingen Kota Sawalunto, ada Bang Bayu Evianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Bayu. Izin, mic-nya masih termute. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dian, Bang Dian, yang ini benar-benar mental.
0: Hai, Coach Bayu.
2: Sekalian, banyak nih, banyak belajar nih dari Coach Dian nih. Pak, semua dasar kami sama Coach Dian. Dan selalu, Coach.
1: Oke, baik. Nah, Bang Bayu, Sawalunto menjadi juara grup di grup A ya, pada fase grup. Mungkin bisa bisa apa ya? Sebuah apa yang dirasakan ketika mulai dari pertandingan awal sampai bisa masuk ke babak semifinal ini seperti apa sih perjalanannya?
2: Oh, perjalanannya sangat panjang, Pak. Kami mulai dari awal, saya mulai dari awal persiapan kami mungkin udah sekitar 5 bulan. Habis lebaran kami udah prepare tanpa pembiayaan dari manapun dan alhamdulillahnya dengan

0: dengan evaluasi pemain, cari dari ibaratnya kekurangan. Alhamdulillah dapat 23 pemain di akhir keputusan. Sawalunto juga kemarin sempat nggak batal ikut loh, quote, Pak, karena masalah anggaran. Dan alhamdulillahnya Hamin satu sebelum pelaksanaan akhirnya Ketua KONI mengikut sertakan kami di persiapan anak-anak yang kemarin udah jor-joran. Habis itu 10 hari tanpa ada kabar dari pihak KONI dan PSSI. Ya, jujur kami di kepelatihan dan manajemen tentunya juga ragu menurunkan anak-anak karena persiapan anak-anak 10 hari 10 hari aja itu udah ngontak juga kan buat fisik anak-anak. Tapi ya bismillah semuanya juga ada juga beberapa daerah juga seperti itu. Ya, tapi ya kami yakin di pertandingan pertama alhamdulillah kami memenangkan dengan Kabupaten Pariaman 4-1. Nah, ini nih quote yang saya bingungan quote. Karena memang itu berisiko ya quote ya. Jadi rotasi pemain itu di tanah datar kami coba dan pada akhirnya ya memang kami kalah di pertandingan kedua. Kalah di pertandingan kedua memang berisiko karena memang mencari seperti apa materi-materi pemain. Oh, kalau lawan seperti ini berarti harus seperti ini. Mungkin kemudian lebih paham gitu kan. Nah, alhamdulillah di babak penyisihan terakhir kami menang. Kami menang dan sampai kemarin pertandingan di 8 besar kami bertemu dengan Solok Selatan. Alhamdulillah kami menang 2-0. Ini lawannya di semifinal ikut ya. Yang sangat-sangat diunggulkan. Tapi itulah sepak bola ya, God. Yang penting siapa di depan itu lawan. Dan insya Allah kami dengan materi pemain juga siap menghadapi Kota Padang. Mohon bimbingannya juga nih, God. Masukkan juga nih.
1: Oke, baik. Nah, Bang Bayu, untuk pemain materi-materi pemainnya sendiri itu di apa? Berasal dari mana? Apakah dari SSB yang ada di Sawahlunto kah, atau mungkin memang diseleksi secara khusus atau bagaimana?
0: Oh, enggak. Alhamdulillah kan dari Sabang sampai Merauke juga nih buat sumber nih, Pak. Dari PSL ada, dari Batu Sangkar ada, Padang Panjang ada, termasuk Solo juga ada. Campur semua, Pak. Sawalunto, Sinunjung. Dan alhamdulillahnya kemarin Sinunjung nggak jadi batal ikut. Beberapa materi pemain yang bagus-bagus kami tarik juga, Pak, untuk memperkuat Sawalunto.
1: Okay. Baik, pendengar, kami undang Anda dulu melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini dalam Padang menyapa dengan topik kita yaitu menakar peluang juara di fase krusial sepak bola Porprov Sumbar ya. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975. Baik, Bang Bayu, soal untuk kan lolos sebagai juara grup A ya pada penyisihan. Mungkin kunci dari Sawalunto sendiri ketika tampil stabil di fase grup itu apa tuh?
0: Yang pastinya, Pak, jujur kalau dari segi persiapan fisiknya anak-anak, tentunya dengan kendornya 10 hari kemarin, kita tidak jadi TC, sangat-sangat berpengaruh di penampilan anak-anak. Tapi alhamdulillah, semangat juang, dukungan dari semua aspek, dari pengurus, dari KONI, dari ASKOT juga, apalagi dengan dari masyarakat dan dari teman-teman yang lain juga, ya beratnya bismillah, bismillah, karena memang kami tahu dengan materi yang udah ada ini Pak, alhamdulillah dengan orang-orang yang sedikit nih buangan dari Padang mungkin nih Pak. Ya gue ya. Enggak. Tapi udah duluan Pak, udah duluan jauh-jauh hari, jauh dari kota-kota dan kabupaten lain. Makanya kami juga yakin dan wali kota kami, pemimpin kami juga, pemimpin kota kami juga menargetkan medali. Yang penting medali dulu katanya. Yang emasnya atau gimana belum belum ini, tapi kalau bisa sih bawa emas ke Solunto sih Pak. Mudah-mudahan ulang sejarah di 2004 silam Pak.
1: 2004 terakhir dapat emas dari untuk Sawalunto ya.
0: Iya Pak, 2004 Pak.
1: 2004 ke 2026 itu 22 tahun ya.
0: 22 tahun Pak. Insya
1: Wah.
0: Allah mengukir sejarah lagi Pak.
1: Apa yang membuat tim kesebelasan Sawalunto bakal bisa kembali mengulang prestasi 22 tahun vakum ini?
0: Ini yang pastinya dari materi pemain juga Pak, dari materi pemain yang benar-benar ya benar-benar kami saring, benar-benar kami udah beberapa evaluasi, kami rotasi dan hasilnya dapatlah di 24 pemain semua ya Pak, 24 pemain dan alhamdulillah ada juga yang beberapa yang memang ada di ajang pro elite juga yang rela juga pulang untuk Sawalunto. Dan beberapa pemain yang didiklat juga kemarin Pak. Tapi kami kebanyakan ini di umurnya di 2008 nih Pak, 2008 sama 2009. Nah, juangnya lebih lebih dari 2007 nih. Iya Gut ya. Yang penting semangat dulu ya Gut. Yang penting mau dulu.
1: Okay. Baik, saya balik dulu ke Coach Diana. Coach, usia apakah memang sangat berpengaruh ketika turnamen seperti Porprov ini berlangsung?
2: Usia memang ada pengaruhnya, tapi di PSSI juga kita ada tingkatan-tingkatan kelompok umur. Kemudian di 20 ini selagi dia masih di dalam, kalau kita udah bicara di atas 20, di atas 18 itu kita bisa mengategorikannya sudah secara kondisinya, secara fisiknya sudah sama dengan pemain senior. Cuman yang membedakannya adalah seperti apa latihan-latihan sebelumnya, seperti apa kondisi dia terakhir sebelum pertandingan. Jadi memang banyak sedikitnya itu berpengaruh 2007 dengan 2008, tapi tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Memang kuncinya itu tadi ya di persiapan, di latihan.
1: Okay. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kami undang untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Baik, Bang Bayu, terkait jadwal mulai dari babak grup sampai sekarang itu berpengaruh nggak kepada stamina pemain?
0: Sangat-sangat berpengaruh Pak, karena memang jadwal rehabnya juga satu hari, satu yang paling banyak 2 hari ya kalau nggak salah Pak, 2 hari. Bila di 8 besar itu jaraknya sampai 3 hari dan sangat sangat membantu juga buat keadaan kondisinya anak-anak. Tapi kendala di Sawalunto ini ada beberapa pilar juga nih yang mengalami cedera Pak. Ya ada 3 pemain yang benar-benar itu starting 11 ya, tapi dengan perbedaan dari apa perbedaan dari starting 11 dan cadangan tidak berap, tidak jauh beda sih Pak, bedanya tipis. Makanya ya tidak ragu juga kami dengan kekurangan beberapa cedera pemain ini, dan kami masih yakin untuk bisa fight untuk di semifinal ini, Pak.
1: Oke, artinya jadwal yang cukup padat itu pada babak penyisihan grup ya?
0: Ya, benar, Pak. Udah di babak penyisihan grup.
1: Oke.
0: Dan jadwalnya juga memaksa benar-benar cuaca, apalagi kita bermain di lapangan Dato Sampono ya, Pak. Pinggir pantai kan. Dan anak-anak juga kan daerah gunung, Pak. Jadi agak berpengaruh juga kondisinya.
1: Oke, ini menarik karena memang kalau kita melihat di bidang sepak bola pada umumnya, kondisi geografis itu ternyata sangat berpengaruh ya, dan juga kondisi cuaca ataupun juga suhu ya, berpengaruh ya. Oke, sangat pengaruh. Nah, Coach, ini terkait pengaruh kondisi geografi, kemudian kondisi cuaca, ya kan? Itu seberpengaruh apa sih terhadap pemain sepak bola? Nah, ini pengalaman Coach nih.
0: Lebih tepatnya Coach Dian nih. Good, mohon good.
1: Ya, Coach
2: mohon.
1: Dian, seperti apa
2: Jadi
1: nih?
2: memang cuaca, makanya tadi saya kembali ke awal, pentingnya persiapan. Apalagi kita di multi event, kita akan tahu seperti apa, di mana kita main, kemudian kondisinya seperti apa, detailnya sampai ke kondisi lapangan juga seperti apa. Tapi kan itu kalau kita bicara kondisi optimal. Nah, cuman kita juga harus menyesuaikan juga dengan kondisi real kita di daerah, dan kita juga tidak boleh menyerah dengan itu ya, karena juga saya rasa semua daerah juga akan merasakan hal yang sama. Tinggal seperti apa kecepatan semua tim ya, kemampuan semua tim untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan di mana dia main. Disitulah yang kita harapkan kepintaran tim pelatihnya menyesuaikan seperti apa nanti cara bermain dan lain-lainnya, dan disesuaikan dengan persiapan. Mungkin yang sedikit yang bisa kita usulkan untuk next-nya, karena Porprov ini multi event yang sudah lama vakum, lebih terencana lagi jadwal kah apa segala macam, sehingga masing-masing koni kota kabupaten itu juga sudah menyuruh masing-masing cabornya untuk melakukan persiapan. Kalau memang kita mau bicara nanti kualitas. Tapi ya itu mungkin sedikit catatan untuk next-nya pelaksanaan Porprov. Mungkin saya rasa bukan hanya di sepak bola, di semua cabur juga sama. Alasan klise ya, semuanya masalah dana. Tapi ya apakah kita akan terus mempermasalahkan terus masalah dana? Kalau kita membicara prestasi, saya rasa tidak. Tinggal seperti apa pemimpin masing-masing daerah kita. Kalau memang kita berbicara prestasi, kita harus bisa menggandeng pihak ketiga. Karena olahraga prestasi itu akan sangat-sangat berat kalau hanya dihandle oleh pemerintahan. Nah, sekarang tinggal seperti apa pimpinan-pimpinan kita di masing-masing kota kabupaten memikirkan itu. Karena banyak ini keterkaitannya, termasuk dengan persiapan tadi, Bang. Karena semua cabur itu, apalagi yang di lapangan terbuka atau tim seperti sepak bola dan lainnya, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Jadi bukan hanya latihannya yang benar, kemudian dia pasti juara, tidak. Dia seperti apa dia beradaptasi dengan lingkungannya ketika dia main. Seperti tadi Kut Bayu bilang, dia persiapannya di daerah dataran tinggi. Kemudian pertandingannya sekarang di daerah pinggiran pantai. Dengan mungkin tidak ada adaptasi, mungkin dia hanya datang di hamin satu sebelum pertandingan. Ya mungkin apalagi nanti ternyata di daerahnya hanya melakukan persiapan misalnya satu minggu atau apa dan lainnya. Dia masih fokus di bicara tim. Belum fokus di gimana penyesuaian venue kah, penyesuaian iklim kah, dan lain-lainnya. Mungkin itu sedikit catatan, Bang.
1: Oke, baik. Ya, kita sejeda dulu untuk beberapa informasi berikut sebelum lanjut lagi dan terima atensi pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku. Mana sih kak, panas ini. Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede. Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat. Yakin nih? Yakinlah, 1000 juta%.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
6: Tiap hari sepedaan kayak gini, seru juga ya?
3: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
7: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
8: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
9: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
10: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro Satire di Padang di pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Kita masih dalam topik menakar peluang juara di fase krusial sepak bola Pro-Prof Sumbar bersama dua narasumber kita, yaitu ada pelatih sepak bola profesional asal Sumatera Barat, Coach Dian Ramasa Putra, kemudian ada Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kontingen Kota Sawalunto Pro-Prof Sumbar 16, Bang Bayu Evianto. Anda kami undang untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini, baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Baik, saya ke Coach Dian lagi. Coach, sebagai seorang pengamat yang mengamati dari awal turnamen ini hingga babak 8 besar kemarin itu, seperti apa kalau kita kaitkan dengan menakar peluang juara di fase krusial sepak bola Pro-Prof Sumbar ini, Coach?
2: Baik, jadi 4 tim yang lolos itu Padang, Sawalunto, kemudian Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar. 4-4-nya bagus-bagus, 4-4-nya kemampuannya merata. Tinggal seperti apa pelatihnya bisa mengevaluasi timnya dari 4 pertandingan sebelumnya sampai babak 8 besar. Kemudian bisa membaca seperti apa permainan calon lawannya untuk pertandingan besok. Jadi kalau kita bicara kualitas pemain, kualitas tim dan lainnya, dengan persiapan yang rata-rata sama, empat-empatnya berpeluang besar. Tinggal seperti apa kesiapan pelatihnya, seperti yang saya bilang tadi, mengevaluasi timnya kemarin dan menyiapkan seperti apa yang harus dia mainkan di pertandingan besok.
1: Oke, kalau dari sejarah dari masing-masing kesebelasan Pro-Prof sebelum-sebelumnya seperti apa, Coach?
2: Pro-Prof terakhir itu
1: agak lupa ya.
2: Kalau nggak salah saya Padang Pariaman, kalau nggak salah saya juaranya, kalau nggak salah ya. Final dengan Solo Selatan. Padang udah lama Padang nggak juara. Saya kebetulan dulu juga bawa Padang 2014 itu kita kalah di semifinal, kemudian waktu perunggu kalau nggak salah saya yang kemarin, yang terakhir itu Kota Padang. Soal untuk kemarin 2002 ikut 2004 ikut Bayu ya. Kemudian tanah datar saya nggak ingat juga untuk Kota Payakumbuh, malah Kabupaten 50 Kota yang ini. Yang kemarin itu yang juara. Tapi empat daerah ini saya juga mengikuti Kota Solunto kemarin kebetulan di Piala Suratin. Banyak juga di situ muncul adik-adik kita dari 13, dari 15, kemudian yang lain juga banyak yang muncul bagus-bagus. Kemudian sekarang di semifinal juga ada beberapa catatan dari saya terhadap beberapa pemainnya. Payakumbuh juga seperti itu, banyak talenta-talenta bagus, tanah datar juga, Padang juga. Jadi artinya memang kuncinya tinggal seperti apa kesiapan pelatih sampai hari ini, karena dia akan main besok.
1: Oke, mungkin sekedar untuk menyegarkan sejarah kembali, 2014 di Kabupaten Darmas Raya itu partai puncaknya Darmas Raya lawan Pasaman Barat ya, kalau nggak salah ya?
2: Iya, ya, kami kalah sama Darmas Raya di semifinal.
1: Ah, oke. Kemudian yang di 2016 itu mempertemukan 50 kota sama Pasaman Barat lagi.
2: Ya.
1: Nah, itu kalau dilihat dari dua prof ini, coach apa nih yang coach lihat sebagai dulu sebagai pemain dan juga sekarang sebagai pelatih nih?
2: Yang pasti secara kualitas lebih meningkat, pasti ada peningkatan, lebih lebih jauh meningkat sekarang di pemainnya, kemudian kemampuan pelatihnya menjalankan strategi dan lainnya. Cuman karena udah lama vakum ini Bang, untuk kelompok umur mereka ini, jadi memang baru ini lagi kita lihat muncul di kompetisi resmi talenta-talenta kita di kelompok umur under 20 ini Bang.
1: Oke, baik. Nah, saya geser lagi ke Bang Bayu. Nah, kalau kita berkaca lagi dari dua porprov sebelumnya di 2014-2016, berarti Sawalunto ini di 2026 masuk semifinal nih ya?
0: Iya.
1: Nah, ini betul. Gimana nih? Kalau di 2014 dan 2016 seperti apa Sawalunto waktu itu?
0: Kalau yang saya tahu, bukan dalam masalah persiapan, tapi pemain-pemain Sawalunto lebih di keluar dia waktu itu Bang. Jadi ada di hotel, ada di, jadi memang materi pemain waktu itu memang bisa bisa dibilang memang pas-pasan. Jadi pas-pasan, terus mungkin persiapan dari kota juga atau gimana. Tapi saya rasa dengan apa? Dengan kejadian-kejadian masa lalu, nah evaluasi juga buat kami tim pelatih dan manajemen juga, makanya kami pernah di tahun 2026 ini mengembalikan kejayaan sepak bola Solunto, Pak. Amin.
1: Oke, baik. Nah, untuk peran dari manajemen dan juga tim kontingen sendiri dalam menjaga fokus pemain mulai dari awal hingga pastinya ekspektasi yang besar dari daerah Solunto sendiri seperti apa sih, Pak Bayu, Bang Bayu?
0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahnya. Setelah kami prepare dari habis lebaran, ya setelah jalan beberapa pertemuan, alhamdulillah berdatangan dengan dukungan-dukungan yang di luar yang kita harapkan, mungkin dari beberapa pengurus juga, pengurus tapi dengan biaya pribadi, tidak dengan menggunakan pembiayaan dari Pemkab juga. Nah, karena memang belum bisa diganggu-gugat dan belum ada juga kejelasan gitu Pak. Dan alhamdulillah dari Ketua Asport, terus dari elemen-elemen yang lainnya sangat mendukung untuk mengembalikan kejayaan di masa yang lalu, di 24 tahun ya kalau nggak salah ya Pak, 24 tahun. Dan alhamdulillah sangat-sangat kami sebenarnya dibilang yakin, memang yakin Pak, tapi memang kemarin ini di anak-anak sempat stuck di 10 hari. Jadi agak kecewa juga gitu Pak, agak kecewa juga dengan yaitu dengan penyelenggara dari KONI provinsi, dari provinsi juga ya mau gimana lah kan. Kami itu harus menerima juga Pak. Tapi alhamdulillah ya dengan keyakinan ya dengan gimana caranya kami ngakalin atau gimana ya alhamdulillah kami bisa fight di babak penyisihan kemarin dan sampai langkah sejauh ini.
1: Oke, baik. Silakan kembali pendengar, kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975, ataupun juga bisa di live YouTube kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan bergabung di 0751-812-878 ataupun juga bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Baik, Bang Bayu, Kota Swallow itu kan rutin menggelar turnamen sepak bola jenjang usia dan juga ikut berkompetisi di Piala Suratin beberapa waktu lalu. Nah, apakah ini salah satu upaya dari Sawalunto melakukan pembinaan usia dini dan seperti apa iklim kompetisi di Sawalunto?
0: Alhamdulillah, Pak. Kami dengan dari usia grassroots, alhamdulillah pokok dari usia grassroots sampai usia 13, 14, 15 dan itu memang sangat didukung dengan pemimpin kami, wali kota kami, dengan pengurus juga semuanya. Jadi memang event tahunan itu memang ada, Pak, memang udah diagendakan. Nah, disitulah dia memang ada perubahan karena memang kalau di Sawalunto, Pak, kendalanya satu, Pak. SSB nggak terlalu banyak di sana, cuman ada beberapa SSB yang memang prestasinya juga udah banyak juga untuk nasional ataupun lokal juga terus dan alhamdulillahnya per kategori itu setiap tahunnya memang sudah diagendakan sampai udah jalan kalau nggak salah udah 3 tahun ini, Pak, jalan dari belakang 3 tahun ke belakang. Dan hasilnya ya di UTI pertama ikut Suratin di tahun kemarin itu tembus di 8 besar ya, Pak, 8 besar U13 dan 15 kemarin cuma ikut satu kategori, kita tembus juga di semifinal. Dan alhamdulillah juga untuk tim Poprov di cabur sepak bola, alhamdulillah sampai sejauh ini juga kami tembus juga di semifinal. Dan mudah-mudahan, Pak, dengan doanya juga kita bisa bawa emas juga ke Sawalunto. Amin.
1: Oke. Semifinal Kota Sawalunto akan melawan Kota Padang ini ya di semifinal nanti. Nah, ini gimana nih persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi Kota Padang?
0: Alhamdulillah, Pak, kita udah analisis pertandingan Padang dengan adanya membantu juga ini dari panitia dengan live-nya juga bisa juga untuk membantu kita analisis ya ala-ala kita lah ya, Pak, ya. Ala-ala kita dan materi-materi pemainnya juga mungkin satu saya pribadi dan beberapa pelatih dan manajemen juga udah mengetahui dengan gimana kapasitasnya, gimana kekuatannya, gimana titik lemah dan gimana titik kuatnya juga. Seolah kami sudah mempelajari, sudah membikinlah untuk satu strategi untuk bisa mengatasi Kota Padang di laga semifinal besok, Pak.
1: Seberapa optimis?
0: Ya, kalau optimisnya kami, Pak, di 80%. Ya, kami di satu sisi mungkin kalau untuk kekuatan untuk di atas kertas mungkin memang mungkin orang mengunggulkan Padang. Tapi insya Allah kami akan bikin kejutan di laga semifinal ini, Pak.
1: Oke, baik. Bikin kejutan ya. Kayak Indonesia kemarin ya.
0: Amin, Pak.
1: Oke. Nah, coach, kira-kira nih coach, kalau ketika Porwov ini berakhir, apa nih yang harus dilakukan dari seluruh tim dan juga tentunya asosiasi untuk kedepannya itu tentang persepak bola Sumatera Barat, coach?
2: Baik, Bang. Ajang terdekat kita secara kendaraan adalah four wheel setelah ini. Ya, jadi dari hasil talent scouting ini nanti kita laporkan ke PCSI Sumatera Barat, ke di bawah jajaran direktur tekniknya Coach John Arwandi, diolah nanti oleh PCSI Sumatera Barat. Nah, tinggal seperti apa nih tugas PCSI Sumatera Barat untuk menjaganya, memulai persiapannya sampai nanti peaknya adalah 2027. Insya Allah di Oktober atau November, seperti kami kemarin four wheel di Riau itu di Oktober, November. Jadi masih ada rank sekitar 1 tahun atau kurang lebih 10 bulan lagi untuk masa persiapan. Tinggal kemudian untuk yang lain-lainnya adalah hal terbesar yang perlu kita pikirkan. Kita tidak ada kompetisi setelah pasca suratin U17. Jadi setelah mereka umur 17 ini, mereka masuk 18, mereka sudah nggak berkompetisi lagi secara resmi. Mungkin itu yang menjadi PR besar di PSSI Sumatera Barat, di semua stakeholder sepak bola Sumatera Barat memikirkan itu. Karena sekarang secara umum saja, dari 15 ke 17, kita sudah sangat berkurang. Apalagi dari 17 ke persiapan mereka untuk bersaing di level senior. Nah, jadi ajang terdekat sekarang four wheel, kemudian alhamdulillah salah satu tim profesional kita Semen Padang FC sekarang berlaga di Liga 2. Mereka juga wajib mengikuti kompetisi Elite Pro Academy. Untuk musim sekarang kabarnya ada dua yang harus diikuti, yaitu Under 20 dan Under 18. Mungkin dari Semen Padang bisa memanfaatkan ajang ini untuk juga mengambil talenta-talenta Sumatera Barat, mengisi slot mereka di tim Elite Pro Academy Under 20-nya Semen Padang FC. Tinggal nanti seperti apa manajemen Semen Padang, kemudian dengan PSSI Sumatera Barat, memanfaatkan ajang ini untuk persiapan terdekat dari masing-masingnya. Atau bisa sangat bagus juga, kalau memang bisa diselaraskan ya akan sangat bagus, karena akan kita juga bicara Sumatera Barat. Ya, kemudian yang suratin kemarin juga ada muaranya, yang potpro juga ada muaranya. Ya, tinggal memang PR kita bersama, Bang. Karena kalau kita bicara persiapan optimal, memang kita bisa manfaatkan 1 tahun. Tapi kan kita ujung-ujungnya bicara dana. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita mau bicara olahraga prestasi, kita tidak bisa membuatkan semuanya kepada pemerintah. Nah, tinggal seperti apa pemerintah menggandeng pihak ketiga, karena kan ini ajangnya sudah terjadwal. Pemerintah sudah bisa berpikir, oh, 1 tahun lagi atau sekian bulan lagi akan ada ajang ini. Kemudian kita mau prestasi, kita mau lolos pon. Nah, seperti apa persiapannya? Ditarik mundur. Nah, dalam persiapan itu apa-apa saja yang dibutuhkan? Mungkin saya rasa mungkin banyak pakar-pakar olahraga di sana, di Dispora, di DPR, dan lainnya. Memang orang-orang olahraga. Saya yakin mereka sudah memikirkan itu untuk melakukan persiapannya. Jadi jangan nanti kita mau bicara prestasi, tapi kita mengabaikan persiapan. Itu mungkin ada, tapi ya kemungkinannya akan sangat kecil, karena sepak bola bukan matematika. Ada yang orang besok mau main sekarang persiapan, dia juara. Ada yang persiapannya lama juga kalah, tapi apakah itu akan kita contoh? Ya, karena semuanya harus melalui proses. Dan untuk masalah persiapan itu mungkin ya kita percayakan kepada, kita ada DPR, kita ada pemerintahan, kita ada Dispora dan lainnya. Kita ada KONI, memikirkan hal itu kalau memang kita ada target besar setelah ini.
1: Nah, kalau dilihat dari hasil four wheel sebelumnya di Riau kan Sumbar emas ya, menang ya, jadi juara ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Nah, di 2027 kan untuk tuan rumah kan Kepri kan mundur.
2: Ya, benar, Bang.
1: Dan satu kandidat kuat kan Sumbar. Nah, ini apakah akan menjadi sebuah keuntungan atau bagaimana ini?
2: Kalau memang Sumatera Barat jadi menjadi tuan rumah four wheel akan sangat bagus. Ya, tinggal mungkin di satu sisi bebannya mungkin akan sedikit berat, karena kita harus mencapai sukses pelaksanaan dan sukses prestasi.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi artinya memang kita perkecil, kita bicara sepak bolanya. Kita tuan rumah, tentu kita harus hasil maksimal, bukan hanya sekedar lolos pon. Dan target terbaru kita adalah mempertahankan medali emas sebelumnya. Kemudian sekarang akan komplit 10 provinsi yang ikut. Karena waktu kami four wheel kemarin di Riau itu minus Aceh Sumut, karena mereka tuan rumah. Ya, jadi hanya 8 tim yang ikut. Nah, sekarang mereka bergabung 10 tim, kita nggak tahu berapa slotnya, apakah tetap 2 atau 3. Ya, berarti akan semakin sengit lagi persaingannya. Makanya memang kita harapkan jangan terputus persiapannya setelah ini, antara PT Sumatera Barat, KONI, dan pemerintahan memikirkan hal itu, Bang.
1: Oke, baik. Pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, di penghujung kebersamaan kita dalam Padang Menyapa ini, mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Bang Bayu dulu, silakan Bang Bayu.
0: Ya, jujur ya, sama dengan Bang Gian tadi, Kudian tadi, Bang, harapan-harapan kami sebagai pelatih atau pembina dari usia dini sampai usia pra-profesional atau memang langkah untuk langkah profesional, ya. Memang dari ini, Bang, dari event-event yang memang mungkin diperbanyak lagi. Ini yang melihat nih kayak beberapa event yang memang rutin, ya. Nih Bang Dian punya nih, kayak LTS sangat membantu sekali. Terus masukkan satu lagi nih, Bang Dian. Kami dari daerah pinggir, ya, daerah ilir di situ. Kalau bisa minta zona di sana satu nih, Bang Dian. Karena banyak peminat juga yang dari Damas Raya. Nah, terutama sekali Damas Raya antusiasnya juga bagus juga buat untuk mengikuti ajang LTS juga, kan, dan sangat membantu sekali. Jadi memang semuanya mulai dari akar rumput, akar rumput ya di satu daerah itu, memang apalagi sekarang dari satu daerah itu memang bukan dulu satu SSB, ya, sekarang udah jadi 5. Dulunya ibaratnya kayak kami juga, kayak di Damas Raya, mungkin sepak bolanya mungkin baru semua kategori ini mungkin baru 5 tahun ini yang mungkin jadi, gitu kan. Nah, kami di untuk pun kayak acara-acara grassroots pun kami pun harus keluar, dan acara-acara rutinan tahunan bukan satu kali satu tahun. Nah, saya juga berharap dari pemerintah Solo juga kalau bisa dari agendanya PSSI atau KONI juga lebih kapan perlu 1 tahun 3 kali. Nah, jadi memang bisa untuk melihat bibit-bibit yang memang dari dasar, dari memang untuk kita tarik untuk ke jadi apa nih, jadi atlet atau jadi atlet atau tim Saulunto, meskipun dari usia disuratin U13, 15, atau 17-nya. Nah, saya berharap juga semua kategori besok Solo juga bisa mengikuti, karena memang mungkin ya sekarang juga berpengaruh di anggaran, siapa kita juga nggak bisa nyalakan pemerintah. Tapi mudah-mudahan dari Pemkop dan pemimpin dan pengurus-pengurus yang lainnya juga memikirkan untuk ada perubahan juga. Nah, sekian, Pak Wang.
1: Oke, baik. Coach Dian, silakan Coach.
2: Baik, terima kasih, Bang. Pertama, kita apresiasi KONI dan semua cabur bisa terlaksananya prof tahun ini. Kita nggak mau bicara kekurangan apa segala macamnya, karena apapun itu pasti ada kekurangan. Tapi kekurangan itu kita jadikan evaluasi untuk next-nya kita bisa jadi lebih baik lagi. Kemudian untuk 4 tim yang akan berlaga insya Allah besok siang, berikan yang terbaik, ya, karena 4-4-nya mau juara, karena 4-4-nya kualitasnya sangat bagus. 90 menit atau 120 menit atau sampai selesai bawa adu penalti 4-4-nya rival, tapi setelah itu ingat, kita semua bekerja sama untuk sepak bola Sumatera Barat yang lebih baik. Jadi silakan bertempur habis-habisan dalam lapangan, juga percayakan semuanya kepada tim pelatih, karena mereka juga pasti akan mau yang terbaik. Jadi sekali lagi, semoga 4-4-nya bisa menampilkan penampilan terbaik, dan kita berikan tontonan yang menarik untuk publik sepak bola Sumatera Barat, dan ujungnya adalah kita bisa melahirkan pemain terbaik nanti untuk membela Sumatera Barat di ajang multi-event yang terdekat. Jadi selamat bertanding, apapun hasilnya, kita dukung yang sama-sama, junjung tinggi sportivitas, fair play, dan kita berikan contoh kepada masyarakat sepak bola bahwa sepak bola Sumatera Barat memang sepak bola yang terbaik.
1: Baik, terima kasih Coach Dian, terima kasih Bang Bayu untuk bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program ini melalui streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Akhirnya saya Yudi Maswa beserta narasumber kita di pagi hari ini serta tim teknik yang bekerja di kesempatan pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
10: baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi, mendengar saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasinya terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS adalah hoaks. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan, perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS Strip RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banyak banget belanjaannya.
1: Eh, iya nih, Jeng. Kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
0: Banyak juga ya, Jeng, kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga, kan?
1: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
0: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik, Jeng. Jadi lingkungan nggak semakin tercemar, kan?
1: Kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
2: Rabies adalah sejarah penyakit yang cukup panjang. Sejatinya rabies merupakan penyakit kuno yang telah lama tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Catatan tertulis mengenai perilaku anjing yang tiba-tiba menjadi buas ditemukan pada kode Mesopotamia yang ditulis sekitar 4000 tahun lalu, serta pada kode Babilonia Eshunna yang ditulis sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies yang telah dipahami oleh beragam budaya sebagai perampasan sisi kemanusiaan manusia, korban gigitan hewan penular rabies, kondisi manusia yang terjangkit rabies ini akan menyimpang ke keadaan binatang. Sejarah rabies relatif kental di dalam teks-teks kuno yang masih hidup. Beberapa referensi paling awal berusia lebih dari 4000 tahun. Tablet tanah liat mantra Akkadia dari negara kota kuno Ur pernah ditemukan di zaman modern di Nufar, Irak, dan berasal dari sekitar tahun 2100 hingga 2000 sebelum Masehi. Teks itu menyebutkan perbincangan menarik antara Marduk, dewa penyembuhan, dan ayahnya Enki. Ada nada keputusasaan dalam menghadapi penyakit yang masih belum dapat disembuhkan ini. Selain itu, sekitar tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi mengisyaratkan proses penyakit rabies sebagai semacam hibridisasi atau perkawinan silang antar spesies. Hukum Sumeria Eshunna dari sekitar tahun 1930 sebelum Masehi mengidentifikasi gigitan anjing dengan jelas dan bersalah sebagai penyebab langsung penyakit manusia yang mematikan ini. Virus rabies telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Orang Belanda tercatat berperan dalam sejarah rabies di Indonesia. Penyakit rabies masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1884, ditemukan oleh Skrull, seorang Belanda pada kuda. Kemudian tahun 1889, Esser, W.G. dan Penning menemukan penyakit rabies pada anjing. Pada tahun 1894, pertama kali virus rabies diketahui menyerang manusia di Indonesia atau dahulunya Hindia Belanda. Virus rabies pada manusia di Indonesia ditemukan oleh orang Belanda juga yang bernama E.V. D. Hunt.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
4: Tahu dong.
3: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
4: Ada dong, Jeng.
3: Apa dong?
5: Tabungan Sikoci Bank Nagari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: Pro 1.
8: Informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Tawuran bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya dalam Padang siang ini akan dilanjutkan oleh Tito Oktri yang akan menemani Anda semua hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Ada Tulus dengan judul lagunya Ingkar. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dari aliran sungai Batang Saman, Nagari Ayagadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat kemarin. Usai dilakukan evakuasi, jenazah tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasaman Barat. Koordinator Pos SAR Pasaman, Novi Yurandi, kepada RRI mengatakan evakuasi tersebut dilakukan setelah warga melaporkan penemuan jenazah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pasaman Barat pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat kemarin. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan kepada Pos SAR Pasaman untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Pendengar, setelah itu pihaknya kemudian berangkat menuju lokasi dengan mengarahkan 7 personil. Setibanya di lokasi pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat, tim langsung berkoordinasi dengan unsur gabungan dan juga melakukan proses evakuasi di tengah kondisi medan yang cukup sulit. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk Anda hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan

0: Inklusi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Sekarang, pendengar, kita sudah ada dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, kali ini tema kita yaitu menyambut kebersamaan di Hari Disabilitas Internasional Dharmasraya 2026. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Hari Disabilitas Internasional. Kami informasikan dulu pergar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, pendengar, untuk kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Ini dia, langsung saja. Ada Bapak Supandi, perwakilan dari Dinas Sosial ya, selaku Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita. Kita coba sapa dulu. Selamat siang, Pak Supandi.
1: Ya, selamat siang Bapak Samsul Bari dan juga pendengar RRI Pro 1 ya. Selamat siang menuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Pak Subandi?
1: Alhamdulillah sehat Pak
0: Samsul. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Pak Supandi, di kesempatan kali ini bahasan kita yaitu menyambut kebersamaan di Hari Disabilitas Internasional. Ya, kita ngobrol aja mungkin ya Pak Supandi ya, seputar Hari Disabilitas Internasional. Tapi di bagian awal kali ini Pak Supandi, mungkin Pak Supandi boleh informasikan dulu kali ya, boleh sampaikan dulu ke masyarakat kita seputar makna dari Hari Disabilitas Internasional ini sedikit sebelum nanti masuk lebih jauh ya Pak Supandi ya. Silakan Pak Supandi.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Sansubari serta pendengar RRI Pur 1. Sebelum kami menyampaikan, tentu kami juga menyampaikan salam maaf dari Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat karena pada waktu bersamaan beliau tidak bisa dapat hadir secara langsung untuk menyapa pendengar RRI Pro 1. Jadi kami mewakili nama Supandi saat ini bertugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Grahita Padang. Kita merupakan di bawah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Baik, menyambung tadi makna ya Pak Samsubar ya.
0: Mengenai dari izin Bapak ya? Mohon maaf dengan Tito.
1: Oh, no, izin Pak Tito. Tadi apa saja? Izin. Terima kasih ini kenal nama juga. Baik, tentu mengenai hari disabilitas 3 Desember. Kalau ini 3 Desember tentu kita merujuk dulu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sini tentu ini mengatur penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Jadi tentu di pengaturan ini meliputi atas hak pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan dan rehabilitasi sosial. Juga di samping undang-undang, tentu di pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga sudah mengeluarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2021 yaitu tentang penghormatan, perlindungan dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi mendasar ini, perda ini juga merasakan dasar hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi secara ini tentu memaknai dari hari disabilitas tentu dengan ada dasar hukum ini tentu kita lebih kekuatan ininya lebih besar. Jadi ada di apa untuk perlindungan ini bukan hanya hanya sekedar pembicaraan, tapi dengan ada dasar hukum. Tentu ini menjadi apa suatu pemaknaan sehingganya hari disabilitas itu adalah untuk membangun kesetaraan, kemandirian dan kehidupan inklusif. Jadi itu makna ini tentu apa di kesetaraan itu jadi memilih hak yang sama, sudah itu penghapusan diskriminasi, sudah itu pemberdayaan kemandirian, pemberdayaan kemandirian ini kita dorong juga apa supaya disabilitas ini mandiri juga partisipasi sosial masyarakat. Jadi memastikan juga penyandang disabilitas di dalam kehidupan masyarakat ini juga pengambil keputusan juga bisa dilibatkan. Jadi pesan utamanya yang pertama yaitu tentu penyandang disabilitas bukan semata-mata objek, hanya sekedar penerima bantuan sosial saja, melainkan tadi subjek juga pembangunan yang punya kemampuan, potensi dan hak untuk menentukan masa depannya. Jadi itu makna seperti itu. Mudah-mudahan tentu disabilitas bersemangat lagi, jangan secara undang-undang sudah diatur dan tinggal sekarang di apa di pribadi masing-masing untuk bisa meningkatkan, mengembangkan potensi tentu difasilitasi oleh pemerintah khususnya dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu Pak Tito.
0: Terima kasih. Baik. Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, boleh silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, kalau tadi Pak Supandi sudah berbicara seputar makna begitu ya. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih Pak Supandi seputar kondisi dan perkembangan kehidupan dari teman-teman penyandang disabilitas kita di Sumatera Barat sejauh ini menurut Pak Supandi seperti apa? Apakah sudah semakin membaik atau seperti apa Pak?
1: Baik Pak Tito, jadi kalau kita lihat kehidupan apa penyandang disabilitas ya di Indonesia termasuk di Sumatera Barat, tentu ini perkembangannya baik dari aspek hukum, pelayanan sosial, kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat ini masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat mendapat perhatian kita bersama. Seperti di aspek pendidikan misalnya, tentu ini apa kalau kita lihat masih belum meratanya ya akses pendidikan inklusif dan layanan pembelajaran sesuai kebutuhan. Mungkin selanjutnya mungkin dari ketenaga kerjaan, mungkin terbatasnya kesempatan kerja, pelatihan vokasional dan dukungan dunia usaha. Dan di sisi sosialnya juga mungkin masih terdapat stigma nih.
0: Masih stigma
1: yang dan juga ya mungkin masih ada juga penerimaan sosialnya mungkin sebagai contoh kami di PSBG ini adalah dana dengan disabilitas intelektual dan ada juga yang Down Syndrome ini Pak Tito. Down Syndrome ini boleh dikatakan ini kan anak surga ini. Dengan intelligensinya seperti itu kadang-kadang dia tidak mempunyai kemampuan dan kadang-kadang kita paham juga kadang-kadang kondisi ekonomi keluarga dengan anak seperti ini kan tahunya hanya makan, duduk itu seperti itu. Jadi mungkin ini ada apa penerimaan tadi itu mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Jadi di sisi keluarga juga ada sini, di sisi keluarga masih kita juga masih membutuhkan edukasi dan pendampingan juga untuk mendukung semua agar keluarga penyandang disabilitas ini adalah titipan Tuhan sebetulnya anak-anak seperti ini. Bukan kadang-kadang juga ada berpikir bahasa kitanya bako diawak anak seperti ini ada yang tangannya kurang, ada kemampuannya kurang seperti itu. Tentu ini juga jadi tantang juga. Jadi itu pemahaman masyarakat seperti itu. Mungkin itu ini tantang yang perlu menjadi PR kita bersama dan juga kita dari Dinas Sosial dan khususnya UPTD sesuai kewenangan alhamdulillah sudah mulai kita berbuat dan juga berproses untuk membendirikan disabilitas ini. Mungkin itu Pak Tito. Okay.
0: Ya. Jadi memang kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan lagi gitu ya, Pak Supandi ya.
1: Betul-betul ya.
0: Baik, nah ini Pak Supandi sedikit berbicara seputar tantangan itu tadi ya, yang kadang ya masih sering dihadapi lah oleh teman-teman penyandang disabilitas kita dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kira-kira seperti apa menyikapinya begitu Pak Supandi, hal-hal yang seperti ini begitu, baik itu dari orang tua ataupun juga terkhusus masyarakat begitu ya Pak Supandi ya, yang mungkin memiliki tetangga ataupun orang-orang terdekat juga yang punya teman disabilitas begitu. Nah ini bagaimana Pak Supandi?
1: Ya baik Pak Tito, tentu ini tantangan kita bersama.
0: Iya.
1: Itu menyikapi kondisi ini tentu kita perlu mendukung bersama.
0: Tetap perlu mendukung bersama ya.
1: Jadi kalau kita lihat dari sisi pemerintah, tentu kita telah seperti tadi telah menyiapkan kebijakan, undang-undangnya jelas, kalau perdanya sudah jelas kita mendukung, ada perlindungan hak-hak tadi seperti itu, dan juga tentu kita, khusus kami di UPTD, tentu memperbaiki layanan aksesibilitasnya juga, dan juga tentu perlindungan pemenuhan hak-haknya. Karena kita tentu secara dari sisi pemerintah memang kita diatur dengan kewenangan nih Pak Tito. Jadi kewenangan provinsi itu kita memberi layanan rehabilitasi itu di dalam UPTD, dalam panti sosial. Jadi kalau sudah di lingkungan masyarakat, di luar panti, ini tentu peran pemerintah itu pemerintah kabupaten kota. Untuk merehabilitasi dan juga untuk pemenuhannya ya, apa kebutuhan disabilitas tadi. Juga tentu tantangan dari sisi keluarga, tentu ini keluarga peran penting juga memberikan dukungan emosional seperti tadi, penerimaan, motivasi, dan juga tentu kesempatan untuk mengembangkan kemandirian. Karena keluarga kalau dia tidak di dalam UPTD, tentu di keluarga, sebetulnya pelayanan ini sebaik-baik pelayanan adalah keluarga, karena orang tua ini adalah bagian yang terpenting, dan secara emosional mungkin ini ada kedekatan emosional. Jadi itu mah penerimaan ini tadi seperti tadi ada stigma tadi, kenapa anak ini yang seperti ini yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang ada juga pemikiran seperti itu. Jadi penerimaan ini tentu ini adalah anugerah seperti itu. Anugerah terindah seperti itu bahasanya. Yang diterima dan kami disabilitas adalah itu yang pilihan terbaik mungkin, karena ada juga keluarga yang tidak ada anak itu yang tidak ini. Jadi memang sesuatu itu dititipkan oleh Allah sesuai dengan ini. Cuma kadang-kadang keluarga berpikirannya kenapa yang kondisi seperti ini yang dititipkan, kadang gitu. Cuma itu tentu peran keluarga, tentu ini kita siapkan, kita beri motivasi. Setelah itu tentu di sisi masyarakat kita perlu menciptakan lingkungan sosial yang menerima perbedaan.
0: Yang menerima perbedaan,
1: yang menghilangkan tadi stigma juga, dan juga memberikan dan berpartisipasi aktif juga di lingkungan masyarakat, memberi kesempatan juga. Ini yang tidak kalah penting, tentu dunia usaha tentu dapat, karena tadi di sisi pemerintah kami juga memang ini keterbatasan juga, tidak bisa melayani secara karena dukungan anggaran juga kadang-kadang seperti itu, tapi tetap kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak disabilitas ini. Tentu di dunia usaha kita mintakan untuk mendukung baik itu pelatihan juga, dan juga yang tak kalah penting ada program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR-nya ini, tentu kita dorong untuk mendukung ini tadi program tantangan tadi.
0: Ya, tantangan tadi tantangan. Oke. Baik.
1: Mungkin itu Pak Tito.
0: Oke. Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, boleh silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, tadi udah sedikit dispil nih sama Pak Supandi ya. Kita juga pengen tahu seputar program ataupun juga bantuan mungkin untuk penyandang disabilitas kita sejauh ini yang sudah berjalan atau mungkin yang ke depan akan diprogramkan gitu dari Dinas Sosial ataupun juga dari UPTD. Ini bagaimana informasinya, Pak Supandi?
1: Pak Tito dan pemirsa RI Pro 1. Jadi tentu pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial tentu memiliki peran strategis dalam penggerakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas ini. Tentu kita sesuai kewenangan tadi, Pak Tito.
0: Sesuai dengan kewenangan tadi.
1: Jadi tentu peran ini meliputi ada kebijakan, pelayanan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial tadi, kewenangan dan juga pengembangan kelembagaan. Secara umum memang Dinas Sosial kita untuk disabilitas ini ada dua UPTD nih, Pak.
0: Ada dua UPTD ya.
1: Dua UPTD. UPTD Panti Sosial Bina Netra ini yang melayani disabilitas netra ya, yang tidak melihat. Dan saya sendiri di UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Grahita. Jadi kita melayani disabilitas intelektual. Kalau dulu kan Grahita namanya, sekarang intelektual.
0: Intelektual.
1: Jadi secara kelembagaan memang kita di Dinas Sosial ada dua UPTD. Di samping juga ada juga di masyarakat beberapa LKS namanya, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melayani disabilitas. Jadi tentu secara umum program dan kegiatan ini di Dinas Sosial tetap tentu kita fokus juga komit untuk memberikan yang terbaik untuk disabilitas. Dan tentu sesuai kewenangan tadi, memang Dinas Sosial fokus di UPTD yang di bawah Dinas Sosial dua tadi, ada PSBN PSBN Tua Sakato dan Panti Sosial Bina Grahita. Jadi itu peran Dinas Sosial. Dan di khusus di PSBG, kebetulan saya di sana, jadi di sana memang kita kembangkan, kita memberikan pemenuhan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan juga untuk kebutuhan keterampilan. Jadi kemarin ini informasi di Pak Tito dan juga pemirsa RI Pur 1, kita di Panti Sosial Bina Grahita kemarin sudah bekerja sama juga dengan BPPP Padang, BLK. Kalau dulu BLK, Balai
0: Latihan Kerja.
1: Iya, Balai Latihan Kerja. Kalau sekarang kan namanya Balai Pengembangan Vokasional dan Produktivitas. Jadi di sana kita kemarin sudah coba untuk pelatihan barista nih, Pak.
0: Baik.
1: Barista dan anak-anak kita latih melalui tetap ada pendampingan. Memang belum 100% bisa, tapi tentu setelah pelatihan kami kembangkan di UPTD kami. Dan ke depan tentu kita berharap kegiatan ini juga diikuti oleh disabilitas yang lain atau kelompok-kelompok ini juga. Karena kemarin kita sudah ada PKS juga nih,
0: sudah dengan PKS ya,
1: PKS dengan BPPP ini, dengan BLK dulu, Balai Latihan Kerja ini, kita dorong supaya anak-anak kita yang disabilitas ini kita latih sesuai kemampuan. Dan juga tentu dengan terampil inti bisa nanti berkiprah atau juga bekerja. Dan di sisi pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial, kalau bantuan ini tentu kita sesuai kewenangan, mungkin kewenangan tadi mungkin Pak Tito. Mungkin itu Pak Tito, pemirsa RI Por 1 yang kami hormati.
0: Baik. Nah, sekarang saya pengen tahu juga seputar koordinasi sejauh ini bagaimana, Pak Supandi, dari pemerintah provinsi, kemudian juga ke kabupaten kota, ke bawah, begitu sejauh ini seperti apa? Mungkin seputar informasi-informasi yang kiranya bisa semakin menyebar luas begitu ya ke teman-teman disabilitas dimanapun berada begitu.
1: Baik, Pak Tito, tentu kita melalui Dinas Sosial Provinsi. Tentu kaitannya juga dengan Dinas Sosial ataupun Dinas Sosial yang di daerah itu ada yang Dinas Sosial, ada Dinas Sosial P3A namanya, ada Dinas Sosial Pelindungan Anak itu seperti itu. Tetap kita koordinasi memang, tentu kita selaku apa di provinsi tentu tetap selalu berkoordinasi, malah kita setiap pertemuan dengan yang kami ikuti juga melalui dinas sosial, pertemuan dengan dinas sosial kabupaten kota, tentu kita ini program disabilitas ini bagian dari pelayanan kita, tentu ini menjadi hal yang sesuatu yang harus kita kita kerjakan. Menyikapi koordinasi tadi, tentu kami khusus disabilitas dengan dua OPTN ini, kita sebetulnya yang kita layani ini adalah anak-anak yang berasal dari 19 kabupaten kota, Pak Tito.
0: Jadi memang ini sudah mencakup seluruhnya ya.
1: Ya, seluruh 19 kabupaten kota.
0: 19 kabupaten kota ya.
1: Tentu sesuai syarat dan ketentuan juga. Nanti dia dinas sosial kabupaten kota merekomendasikan untuk bisa kita layani di provinsi. Jadi itu koordinasi kita tetap sampaikan seperti itu melalui pertemuan di dinas sosial dan juga kita dengan dinas sosial kabupaten kota, sehingganya yang memenuhi persyaratan kita layani di dua PTD ini khusus disabilitas. Kalaupun sudah penuh, nanti juga mungkin ada beberapa LKS yang yang melayani disabilitas, kita dorong untuk di kita berikan layanan di yang dipunya oleh masyarakat, seperti itu koordinasinya, Pak Tito.
0: Baik, Pak Supandi, kita ingin tahu juga sedikit seputar UPTD Panti Sosial Bina Grahita ya, PSBG ini ya. Kan ada dua tadi ya. Ada PSBN, kemudian ada PSBG. Nah, kalau PSBG ini total siswanya di sana berapa banyak tuh, Pak Subang?
1: Baik, Pak Tito dan juga pemirsa RI Pursatu yang kami hormati. Jadi kita di UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu ini, kita melayani sebanyak 95 klien, kita disebut klien atau penerima manfaat.
0: Sebutannya klien ya.
1: Klien atau penerima manfaat.
0: Penerima manfaat.
1: Inilah yang berasal dari 19 kabupaten kota. Ada dari Payakumbu, Pesisir Selatan, Padang Priaman, Kota Padang, dan 19 kabupaten kota, Pak Tito. Kita siap terima sesuai tentu dengan persyaratannya. Jadi khusus di Grahita, tentu kita peran kita adalah tentu memberikan rehabilitasi sosial secara terarah berkelanjutan agar tentu klien atau penerima manfaat ini bisa meningkatkan aktivitas, karena ini disabilitas intelektual ya, kita ini dengan kemampuan IQ lah boleh yang masih kurang gitu, seperti itu. Jadi jadi pelayanan yang khusus untuk di kita di UPTD PSBG tentu kita meliputi ada asesmen kebutuhan juga, ada tentu untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan pelatihan keterampilan, dan pendampingan serta penggulatan keluarga juga. Kita sering ke lapangan juga penguatan untuk keluarga. Jadi secara ini tentu hampir sama dengan UPTD yang satu lagi di PSBN, tentu pembunuhan tadi, kebutuhan dasar kita penuhi, ini ditanggung pemerintah nih, Pak Tito, gratis.
0: gratis.
1: Jadi seperti itu. Jadi
0: asal syarat-syarat itu tadi ya?
1: Iya, asal memenuhi syarat yang pertama tentu dari keluarga yang kurang mampu, sudah itu dengan disabilitas. Kalau di kami tentu disabilitas intelektual, kalau yang di PSBB tentu dengan kecacatan netranya seperti itu. Jadi jadi itu yang kita layani, kita berikan pemenuhannya tadi, seperti kata tadi ada kebutuhan dasar, kebutuhan fisik, mental. Dan kita berikan itu, Pak Pak Tito. Setelah itu mungkin di PSBG kami juga informasikan ke pemirsa bahwasanya kita ada juga program unggulan nih di PSBG,
0: Pak Tito. Jadi boleh diinformasikan ya, silakan Pak Supandi.
1: Jadi anak-anak ini tidak hanya kita latih untuk pemenuhan kebutuhan dasar saja, cuma kita juga kemarin seperti kami sampaikan tadi, kita sudah bekerjasama dengan BPPP, dan ke depan juga setelah Basita ini coba kita latih lagi homeskeeping, dan juga ada pembuatan kue-kue seperti itu. Jadi anak-anak ini kalau tetap dalam pendampingan sebetulnya, dan kita latih seperti itu. Sudah itu memang di sana kita di PSBG ada juga Sitari namanya, Pak. Sitari ini anak-anak ini dengan kemampuan ini, dengan menari, kalau kita banding dengan yang tari dari apa namanya kelompok tari ini atau saya kayak sanggar tentu di bawah situ. Cuma anak ini juga punya kemampuan dan ini kita juga ini si tari ini jadi unggulan juga kita.
0: Di sanalah keunikannya gitu.
1: Keunikannya
0: ya.
1: Agak kadang yang temannya ke kiri dia ke kanan. Kalau dia kadang-kadang tengok dulu temannya baru dia bergerak seperti itu. Tapi dia punya kemampuan, punya keinginan seperti itu. Ada si tari. Setelah itu juga ada bimbingan kemandirian, keterampilan. Jadi kita kembangkan juga kemandirian apa seperti di barista tadi di sana juga kita siapkan untuk bagian pengolahan dan juga beberapa menu-menu juga kita latih seperti itu.
0: Luar biasa
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Jadi sebetulnya bimbingan keterampilan ini secara prinsipnya tentu ini kita melatih kedisiplinan juga sudah kerjasama komunikasi sehingganya apa serta integrasi berinteraksi sosial seperti itu seperti
0: sosial,
1: tujuannya itunya seperti itu. Jadi dengan ini adalah alat saja supaya memang dia bisa berkreasi. Dan ini tentu anak-anak ini antusias waktu itu. Jadi dia tidak merasa lagi dia punya kekurangan seperti itu. Jadi seolah ke depan seperti itu program-program unggulan yang juga kita kembangkan di PSBG dan tentu di LKS lagi mungkin bisa juga kita kembangkan seperti itu. Mungkin itu Pak Tito.
0: Baik, sedikit lagi ya Pak Supandi sebelum nanti kita break. Saya ingin bahas juga seputar inklusivitas. Nah, ini dia ya. Kita kan sering dengar ya Pak Supandi ya seputar istilah inklusivitas. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih inklusivitas ini dalam apa ya kehidupan sehari-hari? Kemudian boleh dijelaskan juga seputar inklusivitas ini sebenarnya apa sih gitu? Karena kan sejauh ini kan sekolah sudah inklusif gitu ya Pak Supandi ya. Cuma mungkin dari masyarakat kita masih ada yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya inklusivitas itu. Ini boleh dijelaskan sedikit. Silakan Pak Supandi.
1: Baik Pak Tito dan juga pemirsa yang kami hormati. Jadi tentu mengenai dari inklusivitas penyandang disabilitas itu kita berarti bahwa tentu penyandang disabilitas ini mempunyai hak yang sama,
0: mempunyai hak yang sama
1: diterima, dilibatkan, diberikan kesempatan serta tentu mendapat dukungan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa diskriminasi. Jadi tentu ini inklusivitas ini tentu bukan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tetapi tentu memastikan setiap orang-orang tentu apa khususnya di disabilitas ini untuk mendapatkan kesempatan yang adil serta dukungan yang dibutuhkan.
0: Tentu jadi ada porsi masing-masing
1: yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi tentu ini contohnya mungkin disabilitas intelektual ya yang tempat kami ya tentu membeli kemampuan seperti tadi misalnya membuat minuman tetapi di kesempatan kita bekerja seperti tadi di barista ya paling setidaknya dia bisa menghidang ataupun menyajikan seperti itu. Jadi dengan penampingan sesuai kebutuhan. Jadi ini tentu bentuk inklusivitas yang tidak hanya memberikan ruang, tetapi juga kita membuka peluang untuk mandiri Pak Tito. Jadi membuka peluang mandiri. Jadi itu yang kita harapkan dari inklusivitas tadi.
0: Dari inklusivitas tadi ya. Oke, baik. Pak Supandi, seperti kita break dulu ya, sejenak ya. Setelah ini, karena waktu juga, ini Pak Supandi yang membatasi kita. Setelah ini, mungkin kita akan langsung masuk ke bagian akhir, Pak Supandi. Nanti Pak Supandi boleh menginformasikan, atau mungkin ada pesan-pesan, ada himbauan-himbauan dari Dinas Sosial, ataupun juga dari UPTD sendiri ya, Pak Supandi. Ya, nanti saya beri kesempatan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
3: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga. Loh, Emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
4: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
8: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada di bagian akhir ya, untuk bahasan seputar menyambut kebersamaan di Hari Disabilitas Internasional Dharmasraya 2026. Nah, kalau begitu saya ke Pak Supandi lagi nih. Ini terakhir sekali ya, Pak Supandi. Mungkin ada pesan-pesan, ada himbauan-himbauan, ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat begitu ya. Di momen saat ini, di hari yang beberapa hari minggu lagi ya. Kali ya, beberapa hari lagi ya, kita akan menyambut Hari Disabilitas Internasional. Nah, kira-kira seperti apa Pak Supandi, pesan-pesan atau himbauan-himbauan yang ingin disampaikan, silakan.
1: Iya, baik Pak Tito, iya. Pemirsa RI Pro 1 yang kami hormati, iya. Kami tentu mewakili dari Dinas Sosial, iya, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional ini. Tentu kami sampaikan bahwasanya peringatan Hari Disabilitas Internasional, yeah, yang insya Allah tanggal 3 Desember ya Pak Tito nanti ya. 3 Desember. Mm-hmm. Tentu ini merupakan apa momentum bagi kita semua tentu, mm-hmm, untuk memperkuat kepedulian, penghormatan dan komitmen, yeah, dalam apa mewujudkan kesetaraan tadi, kesetaraan, yeah, hak bagi penyandang disabilitas. Tentu dinas apa pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial, yeah, itu tuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah cara pandang kita terhadap penyandang disabilitas. Yeah. Tentu mereka bukanlah kelompok yang hanya apa ini membutuhkan belas kasihan, yang apa tetapi merupakan bagian dari masyarakat tentu yang, yeah, mempunyai hak juga seperti tadi, mm-hmm, kita di ada perdanya juga perlindungan hak-hak disabilitas tentu, yeah, mereka punya potensi, kemampuan, kesempatan yang sama untuk berkarya, yeah, dan juga tentu berkontribusi dalam pembangunan tentu melalui apa program yang telah kita juga sampaikan, ada rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, apa pemberdayaan, yeah, penguatan kemitraan. Mm-hmm. Juga kita tentu berupaya mendorong penyandang disabilitas ini semakin mandiri juga, percaya diri dan mampu berpartisipasi, mm-hmm, dalam kehidupan masyarakat. Tentu kami Dinas Sosial menyadari bahwa tentu mewujudkan yang masyarakat yang inklusif ini tentu hanya bukan hanya tanggung jawab pemerintah Pak Tito. Jadi, yeah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tentu membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dunia usaha, yeah, dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi pesan dan harapan kami tentu Jangan melihat penyandang disabilitas ini dari keterbatasannya,
0: okay.
1: Tetapi lihatlah ada juga potensi dan kemampuan yang mereka berikan, yang mereka miliki. Dan juga tentu kita berikan kesempatan juga, dukungan dan juga kepercayaan tentu agar mereka tumbuh mandiri dan berkarya. Jadi tentu mari kita bersama-sama membangun Sumatera Barat yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma, dan tentu tanpa meninggalkan siapapun. Karena itu inklusivitas ini bukan hanya sekedar kepedulian tadi, jadi tetapi wujud nyata penghormatan juga terhadap martabat dan hak setiap manusia. Jadi itu Pak Tito, pesan kami mewakili dari Dinas Sosial. Tentu terakhir atas nama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya peduli, tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini. Ini jangan jadikan juga keterbatasan ini alasan untuk membatasi kesempatan mereka. Jadi itu. Jadi karena individu ini juga memiliki potensi, setiap individu berhak berkarya, dan itu setiap individu berhak untuk hidup bermartabat. Jadi sekali lagi kami tentu mari kita wujudkan Sumatera Barat yang inklusif, di mana penyandang disabilitas ini bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaku pembangunan. Jadi ada logo penutup mungkin ya, mungkin sebelum keluar biasanya ada tag ininya untuk disabilitas, tapi ada logo juga. Mungkin kita berharap untuk disabilitas adalah setara dalam hak, mandiri dalam karya, bersama mewujudkan Sumatera Barat yang inklusif. Seperti itu Pak Tito.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Supandi sudah bersama di kesempatan siang hari ini. Salam sehat selalu ya Pak Supandi. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Amin.
0: Selamat melanjutkan tugas-tugas. Assalamualaikum Pak Supandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri pendengar untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Pendengar, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dengan bahasan kita yaitu menyambut kebersamaan di Hari Disabilitas Internasional. Dengan narasumber kita, pendengar, baru saja tadi sudah Anda dengarkan ya, ada Bapak Supandi, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, juga selaku Kepala UPTD dari Panti Sosial Binagrahita. Kita jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, pendengar, untuk dinamika olahraga. Saya akhiri dulu program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guerrero, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
2: Grab the ball on some crosses and that's it. I think they not have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke

0: Penjuana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
1: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
0: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jagonya?
4: Ya.
3: Martin.
4: Martin.
3: Martin. Apa harapannya untuk Martin?
4: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Juara.
5: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya. Ya.
4: Selfie sama siapa aja itu?
3: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung

0: Dengan pembalap, ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayton Sofyan Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
2: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: Dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA atau P3A Arifa Fauzi menyampaikan bahwa perlindungan, keamanan, dan juga pemulihan korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas dalam setiap proses hukum. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pencabutan pembebasan bersyarat Muhammad Subci Azal atau Benci oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Di sini, pendengar, Arifa menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang memadai. Arifa menegaskan keputusan permasyarakatan harus mempertimbangkan keselamatan korban serta risiko yang berpotensi mengganggu rasa aman dan juga proses pemulihan korban kekerasan seksual. Dia menambahkan, proses pemberian pembebasan bersyarat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan terhadap risiko yang dihadapi korban juga perlu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Itu dia informasinya untuk Anda. Pendengar, Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Sirine atau semboyan adalah alat untuk membuat suara ribut. Sirine berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulan, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirine ditemukan oleh seorang filsuf dari Skotlandia, John Robinson, pada tahun 1799. Sirine buatan Robinson saat itu digunakan sebagai sebuah instrumen musik ketimbang untuk memberi peringatan. Sirine itu berupa pipa-pipa yang terpasang pada sebuah organ, dan sirine kreasi John Robinson terdiri dari kunci pipa yang digerakkan melalui perputaran roda yang membuka dan menutup tabung berisi udara. Pada tahun 1819, Baron Charles Cagniard de la Tour mengembangkan teknologi sirine. Sirine kreasi de la Tour terdiri dari cakram yang dilubangi yang dijulangkan pada sumbu dalam outlet di tabung udara. Satu cakram diam, sedangkan cakram yang satunya lagi berputar. Cakram yang berputar kemudian menyela aliran udara yang masuk dari cakram yang diam hingga kemudian muncullah nada atau suara. Pada zaman modern, teknologi sirine sudah tidak lagi menggunakan cakram. Secara umum, sirine menggunakan dua silinder bertitik pusat yang memiliki celah sejajar dengan panjang mereka. Setelah ditemukannya listrik, maka teknologi sirine kemudian berkembang lagi. Sirine digerakkan dengan tenaga motor listrik yang kemudian menggerakkan udara melalui sebuah kipas sentrifugal sederhana yang dipasangkan ke dalam silinder dalam. Untuk mengarahkan dan memaksimalkan suara, sirine kemudian dilengkapi dengan sebuah klakson yang berfungsi mengubah tekanan gelombang suara tinggi ke tekanan gelombang suara rendah di udara terbuka.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Riari. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya-iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan keberhasilan pembelajaran Al-Quran di masjid dan musola sangat bergantung pada peran guru, keteladanan pendidik, serta sinergi dengan orang tua. Dengan kondisi dimaksud, guru diharapkan mampu membangun suasana belajar yang menarik dan juga menyenangkan bagi anak-anak. Maigus juga mendorong pendidik TQA dan juga MDTW untuk meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan pembelajaran yang tepat, anak-anak diharapkan semakin termotivasi untuk mempelajari dan juga memahami Al-Quran. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergiar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk hiburan berupa lagu pop Indonesia di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dengan Armada, Harusnya Aku. Baik, pendengar, kita jalan tepat pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya

berlaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh, dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanyalah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: Yes, mampir di sini kah? Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dengan Opik.
1: Abi, itu apa, Bi?
2: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
2: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Titik tadi.
2: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
2: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
2: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
2: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu gemuk kan ya?
2: Pipi kamu juga agak tembem nih.
3: Kulit kamu jadi kusam ya?
4: Rambut kamu lepek ya?
1: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya dari aliran Sungai Batang Saman, Nagari Ayagadang, Kecamatan Pasaman Barat. Pada hari Jumat kemarin, peringkat tanggal 9 Oktober 2026. Usai dilakukan evakuasi, jenazah tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasaman Barat. Koordinator POSAR Pasaman, Novi Yurandi, menyampaikan bahwa evakuasi tersebut dilakukan setelah warga melaporkan penemuan jenazah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pasaman Barat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan kepada POSAR Pasaman untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Kemudian, pendengar, pihaknya berangkat menuju lokasi dengan mengerahkan 7 personil. Setibanya di lokasi pukul 15.28 waktu Indonesia Barat, tim langsung berkoordinasi dengan unsur gabungan dan juga melakukan proses evakuasi di tengah kondisi medan yang cukup sulit.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Persiapan dari lapangan parkir DPRD, ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah.
3: Itu ada sekitar 171 hektar lahan sawah menyusut di Kota Padang setiap tahunnya.
1: Sari Berita. Pemerintah Kota Padang memastikan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahunnya. Berikut inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Tito Oktri. Pemerintah Kota Padang memastikan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 untuk tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
4: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Hari ini seluruh pendukung kegiatan dirampungkan. MTQ Nasional tingkat Kota Padang ke-42 tahun ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis menjelaskan Musabaqoh Tilawatil Quran akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah se-Kota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ini dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang.
2: Defile akan dimulai pada jam 7, persiapan dari lapangan parkir DPRD. Ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah. Ini akan masuk di sini, disiapkan masing-masing satu tenda khusus untuk satu kecamatan dan disambut dengan tari kolosal dari Dinas Pendidikan. Baru ada acara kita mulai. Pada jam 20 sudah mulai setar.
4: Zul Asfi Lubis menjelaskan Kecamatan Koto Tangah merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun ini. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 17 venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah berada di halaman Apeksi Kota Padang. Pada Musabaqoh Tilawatil Quran tahun ini akan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta.
1: Pendengar, sebanyak 100 pelajar dari 15 SMP di Kota Padang akan memeriahkan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang melalui penampilan tari kolosal bertema Gema Surau di Ranah Minang. Pertunjukan tersebut mengangkat nilai adat dan agama yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Selengkapnya disampaikan Ellen Silviasari.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova kepada RRI pagi tadi mengatakan penampilan tari kolosal merupakan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam menyukseskan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang. Tarian tersebut dijadwalkan tampil pada pembukaan MTQ nanti malam di Taman Digital Bypass Kota Padang. Menurut Yopi, tema Gema Surau di Ranah Minang menggambarkan falsafah masyarakat Minangkabau, yakni adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Nilai tersebut diharapkan dapat terus ditanamkan kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Ia menjelaskan, pesan yang dibawakan dalam tarian kolosal juga sejalan dengan program pemerintah Kota Padang seperti Smart Surau dan Madrasah Diniyah Takmiyah Husta MDTW. Program tersebut memperkuat pendidikan agama serta bentuk karakter anak di tengah perkembangan era digital.
6: Kita mendukung acara untuk pembukaan malam. Alhamdulillah ini bersama Ketua MKKS Seni Budaya SMP Sekota Padang, ada 15 sekolah yang ikut, kurang lebih pesertanya 100 orang. Akan membawakan tari kolosal dengan tema Gema Surau di Ranah Minang. Jadi konsepnya anak-anak kita menggambarkan bagaimana adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah.
5: Yopi berharap penampilan 100 pelajar tersebut dapat memberikan kesan dan penampilan memukau pada pembukaan MTQ ke-42. Selain itu, juga menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya Minangkabau. Sebagai bentuk apresiasi, Dinas Pendidikan Kota Padang akan memberikan sertifikat kepada seluruh penari kolosal sebagai bentuk partisipasi pelajar dalam mendukung penyelenggaraan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Pendengar, lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun, berdampak pada penurunan produksi pertanian. Pada 2025, produksi pertanian Kota Padang turun 6.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari daerah tetangga. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahunnya di Kota Padang. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan, serta wilayah Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat.
3: Luas baku lahan sawah atau istilahnya dikenal dengan LBS itu adalah 4.358 hektar. Nah, kalau kita melihat luas baku lahan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN di tahun 2019 itu luas baku lahan sawah 5.216 hektar. Artinya kalau kita hitung itu ada sekitar 171 hektar lahan sawah menyusut di Kota Padang setiap tahunnya.
7: Yoice menjelaskan dampak dari penyusutan lahan baku sawah, produktivitas pertanian juga mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 53 ribu ton. Namun pada akhir tahun 2025 hasil tersebut turun menjadi 47 ribu ton, yang berarti terjadi penurunan sebesar 6 ribu ton dalam waktu satu tahun. Yoice menambahkan dengan penyusutan lahan dan penurunan produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan di Padang sangat mengandalkan pasokan dari kabupaten tetangga. Tidak hanya kebutuhan beras, namun juga komoditas hortikultura seperti buah dan sayur. Dodi Istio melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program A1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat, lalu lintas penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan jumlah kedatangan dan keberangkatan pada Agustus 2026. Sementara jumlah penumpang penerbangan dalam negeri pada periode dimaksud menurun. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Aktivitas penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau pada Agustus 2026 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah penumpang yang berangkat pada periode dimaksud mencapai 20,15 ribu orang atau naik 9,03% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI kemarin mengatakan, untuk penumpang penerbangan internasional yang datang pada Agustus 2026, sebanyak 20,55 ribu orang atau naik 2,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal dimaksud selaras dengan catatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat pada Agustus 2026 yang melonjak 60%, mencapai 10.217 orang dibandingkan Juli 2026.
9: Karena ada kenaikan wisatawan mancanegara, ini mencapai 10.217 kunjungan. Ada kenaikan mencapai lebih dari 60% dibandingkan bulan sebelumnya. Artinya di bulan Agustus ini kalau kami coba lihat, di situ memang satu periode karena banyak juga kunjungannya dari Malaysia dan juga dari Singapura. Ini masih long weekend-nya di sana. Jadi dia banyak yang datang, salah satunya Sumatera Barat. Dan kalau kita lihat juga di rilis nasional, Malaysia juga banyak sekali warga Malaysia yang datang ke Indonesia.
8: Kepala BPS Sumbar, Hasan menambahkan, penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara BIM pada Agustus 2026 justru mengalami penurunan mencapai 1,41% atau sebanyak 75,39 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 76,46 ribu orang. Sementara itu, penumpang penerbangan dalam negeri yang datang ke Sumbar pada Agustus 2026 sebanyak 74,36 ribu orang atau meningkat 0,56% dibandingkan bulan sebelumnya. Hans Permanda melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Guna mendukung kegiatan olahraga wisata di Kota Padang, Panitia Seminar dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia atau APTFI pagi tadi, pendengar, menggelar Fun Run 2026 sejauh 5 km dengan titik kegiatan di kawasan Jembatan Siti Nurbaya, Kota Padang. Ketua Panitia AFTRI 2026 Eka Desnita mengatakan Fun Run merupakan rangkaian kegiatan dari AFTRI di Kota Padang dengan tema digitalisasi informasi obat herbal standar dalam mendukung pariwisata kesehatan di Sumatera Barat. Melalui kegiatan dimaksud ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia diajak berolahraga sekaligus juga menikmati pesona kawasan Kota Tua Padang dan juga Pantai Padang.
10: Itu kita ada yang berbeda dari rutinitas yang biasanya, yang hanya biasanya seminar, workshop, dan rakernas. Nah, fun run. Jadi tujuan fun run kan kita untuk merangkul seluruh anggota masyarakat supaya juga terpapar dengan apa itu farmasi, apoteker, kemudian juga peserta-peserta dari seluruh Indonesia juga bisa merasa akan indahnya Kota Padang, terutama di Muaro Padang dan Pantai Padang.
1: Pendengar, kegiatan seminar dan juga rapat kerja nasional AFTFI telah digelar mulai tanggal 8 Oktober di Kota Padang. Rangkaian kegiatan diawali dengan lokakarya yang dilanjutkan dengan seminar juga rapat kerja nasional. Kemudian ditutup dengan kegiatan olahraga dan pariwisata. Pendengar, tim sepak bola Kota Sawalunto akan menghadapi Kota Padang pada babak semifinal cabang olahraga sepak bola pekan olahraga provinsi Porprov Sumatera Barat besok. Kota Arang optimis dapat menaklukkan tim Pandekam Minang di Stadion Utama Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Hans.
8: Tim sepak bola Kota Sawalunto memastikan tiket semifinal Porprov Sumatera Barat 2026 setelah mengalahkan kontingen Kabupaten Solok Selatan dengan skor 2-0 di lapangan Ketaping Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis 8 Oktober lalu. Tim berjuluk Kota Arang itu kini dinanti Kota Padang di babak semifinal untuk memastikan terbukanya peluang merebut medali. Direktur Teknik Tim Kota Sawalunto, Bayu Evianto, pagi tadi mengatakan timnya mampu membalikkan prediksi hingga mampu bersaing di empat besar terbaik. Menurutnya, tidak ada lawan yang mudah di babak semifinal, termasuk Kota Padang yang dominan dari sisi raihan medali dan permainan.
11: Seolah kami sedang mempelajari, membikinlah untuk satu strategi untuk bisa mengatasi di laga semifinal besok, Pak. Ya, kalau optimisnya kami di 80%, ya kami di satu sisi mungkin kalau untuk kekuatan, untuk di atas kertas mungkin memang orang mengunggulkan Padang. Tapi seolah kami akan bikin kejutan di laga semifinal ini.
8: Sementara itu, pelatih sepak bola profesional Sumatera Barat, Diandra Masaputra, mengatakan Kota Sawalunto serta tiga tim lainnya yang akan bermain di babak semifinal Porprov merupakan tim terbaik di ajang ini. Ia berharap tim pelatih dapat mengeluarkan kemampuan terbaik pemain agar muncul bibit potensial untuk berlaga di kejuaraan yang lebih tinggi.
12: Empat daerah ini banyak juga di situ muncul adik-adik kita dari 13, dari 15, banyak yang muncul bagus-bagus. Kemudian sekarang di semifinal juga ada beberapa catatan dari saya terhadap beberapa pemainnya. Payakumbu juga seperti itu, banyak talenta-talenta bagus, tanah datar, Padang juga. Jadi artinya memang kuncinya tinggal seperti apa kesiapan pelatih sampai hari ini, karena dia akan main besok.
8: Kesebelasan Kota Sawalunto akan menjajal tim Kota Padang pada babak semifinal cabang olahraga sepak bola Porprov Sumatera Barat besok pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara kontestan lainnya, Kabupaten Tanah Datar, akan menghadapi Kota Payakumbu. Keempat kontingen akan berjuang memperebutkan peluang meraih medali untuk memperbaiki posisi daerahnya di klasemen akhir Porprov Sumatera Barat 2026. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar, olahraga pickleball saat ini sudah mulai diminati masyarakat. Olahraga tersebut juga dipertandingkan pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke 16 tahun ini. Berikut laporan Armin Ramli.
4: Kendati tergolong olahraga baru, namun pickleball sudah banyak diminati masyarakat. Ketua Pengurus Provinsi Pickleball Federasi Sumatera Barat, Tarmizi Mawardi, kepada RRI mengatakan, pickleball merupakan olahraga gabungan dari tiga cabang, yakni bulu tangkis, tenis meja, dan tenis. Pickleball berkembang pada tahun 1965 di negara Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia, pickleball masuk pada tahun 2020.

0: Belumnya Kabupaten Solok belum, Solok Selatan belum, tanah datar belum, dan sawah lunto.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pikobal Kota Pariaman, Buyung, mengatakan pihaknya juga telah memasukkan olahraga ini dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah.
2: Di Kota Pariaman itu sebenarnya sudah mulai sejak 2021. Yang namanya olahraga baru, tentu kita step by step untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Grafiknya mulai naik, itu sekitar 2004 itu mulai naik grafiknya. Kenapa demikian? Karena pengurus pencap Pikobal Kota Pariaman, kita masuk ke ranah pendidikan. Jadi kita sosialisasikan kepada guru olahraga, bahwasanya olahraga pickleball ini seperti ini. Dari guru olahraga juga mensosialisasikan kepada anak didiknya. Melalui inilah mulai berkembang dan praktiknya meningkat olahraga pickleball di Kota Pariaman.
1: Buyung menambahkan, pickleball dapat dimainkan oleh segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Oleh karena itu, ia berharap dukungan penuh dari pemerintah Kota Pariaman agar terus melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet muda, khususnya cabang pickleball, sehingga muncul bibit-bibit atlet muda dari Kota Pariaman. Armin Ramli melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kota Padang memastikan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun. Pendengar, demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Dimanapun Anda mendengarkan kami, pendengar melalui frekuensi 95,9 ataupun juga melalui streaming ya di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Dalam program Opsi kali ini, langsung saja. Halo, selamat malam. Selamat siang, Opsi. Iya. Halo. Halo. Oke, baik. Terputus sepertinya, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang, Opsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat siang, Kak Tito.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, iya. Kak Tito.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ayo, siapa?
0: Dengan Kak Ika.
1: Iya, Kak Ika di Batipu.
0: Kak Ika di Batipu, ya. Apa kabar, Kak Ika?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja. Udah makan Kak Tito nih?
0: Alhamdulillah, sudah. Kak Ika gimana? Sudah makan?
1: Belum, request dulu.
0: Iya. Di sana gimana terus kondisi kondisi cuaca di sana gimana? Hujan nggak?
1: Hujan.
0: Lebat hujannya atau seperti apa?
1: Santai, hujan santai.
0: Oh, sama deh kalau gitu di sini juga nih, agak gerimis-gerimis gitu.
1: Tapi aku alhamdulillah nggak ada kabutnya.
0: Iya, udah agak hilang ya.
1: Enggak ada, insya Allah di tempat aku enggak ada.
0: Oh, memang enggak ada ya di sana ya. Oke nih, bagus kalau begitu ya. Kalau di Kota Padang sih udah agak mulai hilang karena
1: hujan. Dia enggak mau berbagi sama kami.
0: Ya, jangan, yang kayak gitu mah
1: karena
0: jangan.
1: Karena kami mau. Orang baik-baik. Apa
0: bukan? Iya. Kita sebutin dulu ya lagu-lagunya ya Kak Ika ya.
1: Iya, oke.
0: Ini Budi Doremi menjadi lelaki. Menjadi lelaki, ada Yura Yunita.
1: Ada apa enggak? Ada Afgan enggak?
0: Oh, Afgan. Aduh, Afgan kayaknya enggak ada deh nih. Kita bacain Judika. Lagi ya. Judika juga enggak masuk kayaknya.
1: Oh, enggak masuk juga.
0: Nih ya, kita bacain lagi ya. Ada Budi Doremi, menjadi lelaki. Ada Yura Yunita, cinta dan rahasia. Andra, dengarkan aku. Adef, bahagia untukmu. Ada Piwi Gaskin, di mata sang Garuda. Dewi-dewi, Roman Picisan. Terus ada Slang, Kuta Bisa, Soul Five, Sahabat Sejati.
1: Sahabat Sejati aja.
0: Ya udah, nanti kita puterin lagunya ya. Ada salam-salam gak nih Kak Ika?
1: Salamnya buat Kak Tito, maka selalu sekolah dan kasih Allah yang terbaik. Dunia akhirat yang banyak yang berkah.
0: Amin.
1: Dan kita penekah, iya. Amin.
0: Iya.
1: Syukur RRI semuanya, Ibu Irga Hanum, Bang Nafis. Kak Klip.
0: Mm-mm.
1: Nampak enggak, salam aja sama Ibu Irhanum, dia udah komplit nanti.
0: Oke, okay, baik.
1: Mau gabung aja semuanya.
0: Iya.
1: Mm-mm. Salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Sekiannya Mbak Kacito, makasih ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Kacito, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia pendengar, ada Kak Ika di Batipuh juga hujan sepertinya ya. Tapi tadi sih informasi hujannya nggak terlalu lebat ya. Kalau di sini gerimis dan sekarang baru lebat lagi sih. Cukup gelap ya memang ya. Kalau dari Sudirman kondisi langit Kota Padang. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang jelang sore, Opsi.
2: Halo, selamat siang, menjelang sore.
0: Iya.
2: 100% Indonesia di sini hujan ringan.
0: Hujan ringan ya.
2: Gimana ada?
0: Kalau di sini tadi sih gerimis ya, cuma sekarang kayak udah mulai lebat lagi nih di Kota Padang.
2: Ini hujan ringan dah.
0: Oh, di sana hujan ringan ya.
2: Padahal di sini ada event loh dah.
0: Ada apa?
2: Padahal di Kota sana lagi ada eventnya ya dah.
0: Oh gitu. Iya. Lagi ada event ya.
2: Tahunan diadakan oleh wali kota.
0: Iya. Iya, namanya kondisi cuaca kan kita nggak ada yang tahu ya, Uncu.
2: Iya.
0: Paling ya gimana caranya buat ngantisipasi aja. Ucu pengen diputerin lagu apa nih? Sudah tahu lagu-lagu kita?
2: Belum.
0: Udah kita sebutin lagi ya.
2: Ucu bacain yang lengkap semuanya ya, karena Ucu tidak bisa
0: beli. Iya, iya. Budi Doremi, Menjadi Lelaki, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, Andra, Dengarkan Aku, Adef, Bahagia Untukmu, Piwik Gaskin, Di Mata Sang Garuda, Dewi Dewi, Roman Picisan, terus juga ada Slang, Kuta Bisa, ada The Overture, Takkan Kemana, Rio Febrian, Jenuh, ada Chris Patti, Tertati, The Changcuters, Ayo Semangat, juga ada Ungu, Demi Waktu, ada Mulan Jamila, Bintang Kecilku, Raisa, Usai Di Sini, terus juga ada Semi Simorangkir Dia.
2: Aku mau pilih Slang sama Demi Waktu dah.
0: Ungu ya?
2: Slang satu.
0: Apa?
2: Aku hari ini sukanya lagu Slang sama Demi Waktu dah.
0: Ya udah, pilih salah satu dong.
2: Aku ambil ya, nanti Angel lagi marah nggak kalau diambil Slangnya ya?
0: Nggak, udah ya udah Ungu deh, Ungu.
2: Slang. Nanti yang saya ganti nelfon enggak ya?
0: Ya enggak tahu. Pernah apa enggak?
2: Aku boleh ambil Slang enggak ya?
0: Ya udah ambil aja.
2: Apa lagunya Slang tadi dan?
0: Kuta Bisa.
2: Nah iyalah aku coba Slang, mudah-mudahan nanti ada yang ambil Ungu ya.
0: Ya oke, okay. Salam-salamnya silakan Unco.
2: Kan aku ganti sering juga tuh ngambil lagu aku tuh.
0: Boleh salam-salam.
2: Sekarang giliran aku ambil lagu Angsel Gaji ya. Salam dan spesialnya untuk Dah, Eda.
0: Ya.
2: Salam aja lah untuk semua-semua, Eda.
0: Oke.
2: Okay. Di sini hujan, Eda. Terima kasih banyak. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditunggu lagunya, Eda.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Unco Dipo ya. Di 6 suku kota Solo. Nah, sekarang kota Padang nih hujannya udah gerimis lagi. Lebat gerimis. Gitu ya kondisinya nih di kota Padang. Kita coba sapa penelpon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung. Silakan saja peringat di 812878, WhatsApp GSM di 08116666975. Halo, selamat siang jelang sore opsi.
3: Assalamualaikum.
0: Iya. Yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini Tito kan?
0: Iya, ini dengan?
3: Kak Diana Tunggul Sita.
0: Buka Diana toh.
3: Tito kok berubah suaranya?
0: Iya nih lagi tenggorokan ya biasa ya.
3: Tenggorokan terganggu ya.
0: Lagi kurang oke okay nih tenggorokan. Kak Diana di Tunggul Hitam.
3: Benar sekali.
0: Kabar baik sehat Kak Diana?
3: Alhamdulillah sehat
0: Kak
3: di sini.
0: Oh gitu. Di Sudirman hujannya gerimis terus lebat, terus gerimis lagi lebat lagi gitu. Ya, kalau di sana gimana? Tunggul Hitam gitu. Sama ya, kayak gitu juga ya?
3: Air hujan yang turun.
0: Iya sih, air hujan sih ya. Untungnya air hujan.
3: Coba kalau hujan duit ya.
0: Udah
3: berebut semua itu.
0: Iya, berebut orang-orang.
3: Dulu pernah kan tahun berapa tuh itu hujan duit?
0: Kapan? Tahun berapa?
3: Dulu tahun berapa ya? Tahun 9. Enggak tahu juga nih, sudah lama. Waktu kakak TK dulu.
0: Kok bisa ada hujan
3: itu,
0: duit?
3: Ada helikopter di atas. Taburin duit.
0: Oh gitu. Wah, sepertinya saya belum lahir ya. Dulu itu kayaknya 1945 itu.
3: Aduh, dulu tahun berapa ya?
0: Tahun berapa?
3: Waktu kakak TK, aduh sudah lupa.
0: Kakak TK 1960?
3: Enggak. 80-an.
0: 80-an.
3: 88.
0: Oh iya. Ya, berarti Kak Diana itu kelahiran tahun 85 lah ya, Kak Diana nih.
3: Heeh. Enggak ke 88. Sama Lydia enggak, Kak? Lydia 90 kan?
0: Enggak, 89. Ya,
3: 89 dia kecil kelas 1. Tahun, tapi kami sama SD.
0: Oh gitu, Iya. Iya, ya, 88 lah ya. 88-89. Oke nih kalau begitu.
3: Iya, 89 bulannya ini kan. Lebih ini, lebih ke dekat 88 gitu kan.
0: Iya. Oke nih, udah tahu Kak Diana lagu-lagunya?
3: Belum.
0: Oke, kita sebutkan lagi nih ya beberapa. Ada Budi Doremi, Menjadi Lelaki, Yura, Cinta dan Rahasia, Andra, Dengarkan Aku, Adef, Bahagia Untukmu, Piwi Gaskin, Di Mata Sang Garuda, Dewi Dewi, Roman Picisan, The Overtune, Takkan Kemana, Rio Febrian, Jenuh, ada Krispati, Tertati, The Changcuters, Ayo Semangat, Ungu Demi Waktu, Mulan Jamila, Bintang Kecilku, Raisa.
3: Demi
0: usai di sini.
3: Demi Waktu ya. Dan Demi
0: iya.
3: Waktu.
0: Iya.
3: Oke, saja.
0: Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Ada salam-salam, boleh silakan. Amin, amin.
3: Kita semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Iya.
3: Cepat sembuh. Banyak ingat. Amin, amin. Air dingin. Air dingin.
0: Aduh, air dingin makin kuku. Parah itu mah. Makin aduh, meradang air ya. Air dingin.
3: Itu pakai tablet hisap cepat gitu.
0: Pakai apa?
3: Tablet hisap.
0: Oh iya. Bisa, bisa.
3: Yang mereknya FGFG itu. Terus iya. Ada Angka Gaji Kak Ramata Mary, ada Hanafi, Jodipo, ada Ibu Izahanum, ada Bang Giri, ada juga yeah. Kak Ulan, ada juga Pak Nokos, ada pendengar kita, ada juga pendengar ya, ada juga Jodipo ini Bang Cita Mamek,
0: yeah.
3: Kita lagi untuk semuanya jalan.
0: Oke, okay, baik.
3: Ini yang gue juga ya.
0: Terima kasih kembali Kak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di chat WA kita nih ada Kak Putri dan Bang Rido ya. Kak Putri ingin diputarkan lagu dari Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Nah, Bang Rido ingin diputarkan lagu dari Adef, Bahagia Untukmu. Setelah ini pendengar, saya akan terima telepon lagi untuk bagian kedua. Untuk Anda tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi. Pendengar masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kalau begitu kita langsung saja sapa penelpon berikut ini. Ini dia pendengar melalui telepon WA kita nih, ada Hanafi sepertinya. Halo Hanafi.
2: Halo Bang Tito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hanafi?
2: 100% Indonesia Bang Tito, baik sehat Alhamdulillah.
1: Baik sehat Alhamdulillah ya.
2: Hujan Tito gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sehat juga. Di sana gimana hujannya Hanafi, lebat sekali?
2: Hujan dari siang sesudah zuhur.
1: Lebat hujannya?
2: Ya pertama ini ya, ini mendadak hujan ya, kayak badai hujan gitu.
1: Iya. Sama nih di Sudirman juga semakin lebat ya, ya hujannya. Ya. Oke deh kalau begitu, Hanafi sudah tahu ingin diputarkan lagu apa?
2: Lagunya Rio Febrian, Jenuh.
1: Jenuh ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya untuk Hanafi. Ya. Hanafi ada salam-salam, Hanafi boleh silakan.
2: Salam buat Bang Tito, semoga sehat selalu dan aktivitas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada gangguan tenggorokan, minum air putih
1: ya.
2: Ya. Terus ini tadi sebelum Opsi udah asik lagunya tadi.
1: Iya.
2: Lagunya ini Hanafi mau booking lagu, tolong dibacakan saat sedang break, sediakan nanti untuk ruang lindu nanti malam sama hari kedepannya.
1: Oke.
2: Ya, terus salam buat Nikin Litabing, Bu Nancy Veteran, salam balik buat Taura, Kadiana Kauran, kemudian salam buat Uncle Gazi, sama Kak Mary, Bang Gary. Ya, terus salam buat Bu Izanu, buat Bang Teddy, buat semuanya, buat Bang Eka, buat semuanya aja Bang Tito. Okay. Itu aja Bang Tito.
1: Baik.
2: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itu dia pendengar ada Hanafi. Selamat siang. Untuk Hanafi, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia Opi.
1: Selamat siang 100% ya, selamat Indonesia.
3: Selamat siang Om Teddy.
1: Iya, selamat siang Bang Teddy.
3: Iya, Bang, apa Om enggak lain Om Sek nih, Mah?
1: Iya nih, suara biasalah.
3: Iya, cukup hujan lah Be Om, di Rawang hujan lah Be Om.
1: Iya sama
3: Suangin
1: nih. Angin
3: sekali Om cukup ya.
1: Sama
3: yo.
1: di Sudirman juga lah. Lebat banget.
3: Sudirman kan lebat aja. Angin kan enggak ada di sana.
1: Angin enggak ada sih, cuma lumayan lebat nih di sini loh.
3: Iya, kalau di sini angin sama hujan.
1: Oh gitu.
3: Nah, iya. Nah, itu enggak karek tuh Bang Teddy beli tedanga Be Om. Bisi-bisi enggak bisa mengecek kok dong. Jalan Be.
1: Oke lah kalau begitu. Bang Teddy
3: sekali,
1: pengen
3: sekali
1: ya. Om. Pengen diputerin lagu apa Bang Teddy?
3: Ordek ke lagu sekali ya. Lu salah tim Bang Teddy ngecek ke lagu. Lagu Bang Teddy di sini kan ada Om Jenuh Rio Febrian.
1: Jenuh.
3: Tuh, lagunya.
1: Oh iya ya. Iya. Ini sekali, sama nih. Sekali. Sama Hanafi juga request ini.
3: Oh udah diambil.
1: Udah diambil.
3: Ya. Jangan sama lah.
1: Nggak, iya, nggak apa-apa. Lagian ini lagunya kan juga akan diputerin, Bang Teddy akan denger juga gitu.
3: Om, sebelum itu sekali-sekali kita tuh bicarakan semen Padang, Om, jangan lu timnas dulu, Om.
1: Semen Padang,
3: baru mainnya besok, main di Kadang Depok itu si Teko itu, Om. Mudah-mudahan ada ini.
1: Iya.
3: Kapan Om masuk malam, Om?
1: Semalam ya.
3: Iya, jangan bicara timnas. Timnas dulu kita lewati Om. Kita
1: Senin. Senin okay. Nanti kita ngobrol lah ya, oke?
3: Okay. Ya, Semen Padang, jangan timnas.
1: Oke.
3: Okay. Timnas silakan istirahat pemainnya, silakan bergabung ke klubnya masing-masing dulu.
1: Iya, istirahat kita dulu aja ya. Match day aja nanti November tuh.
3: Dengan coach Teko ini ya Om ya.
1: Iya,
3: ini pelatih wah lah gitu ya. Om.

0: Aduh, Om kayak cari lawan ini.
1: Gimana dong? Gimana? Gimana?
0: Ya, sebutin lah kalau yang lain.
1: Kena emang belum? Oh ya, udah deh. Kita nah, ini udah, aja kita rekomend ya, rekomend ya.
0: Banyak, tapi Om aja lah. Sekali kepalagi Om carikan lagu buat ya Bang Deddy yang ya.
1: Kita ya, kita pilihkan ini ya, Piwi Gaskin di Mata Sang Garuda.
0: Wah, ini ini jarang-jarang banget ini. Mungkin boleh dibilang enggak pernah Bang Deddy request ini lagu lah, Om ya.
1: Terima kasih banyak kalau gak udah ini aja.
0: Bang Deddy oke-oke aja ya, Om.
1: Oke, okay, terima
0: karena
1: kasih.
0: Euforianya masih terasa.
1: Masih sampai tahun okay besok masih tetap terasa kok Bang Deddy.
0: Masih terasa. Oke okay lah kalau begitu. Terima kasih banyak ya,
1: Om. Ya, sama-sama Bang Deddy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Teddy. Ya, selamat siang untuk Bang Teddy. Nah, di telepon WA kita nih ada Ibu Irza Hanum sepertinya. Halo.
2: Halo, selamat siang Tito. Iya.
1: Selamat siang Ibu Irza, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Waduh, hujan semakin deras nih Tito.
1: Iya, hujannya makin lebat ya. Siang-siang gini enaknya memang istirahat sepertinya.
2: Iya.
1: Nah, malamnya nanti baru keluar gitu. Ya enggak sih gitu. Iya. Ibu Irza.
2: Iya.
1: Waduh, agak feedback dikit nih. Gimana kegiatan kegiatan hari ini, gimana Ibu Irza, di rumah aja sampai siang ini atau?
2: Oh, tadi Ibu ada keluar sebentar.
1: Ada keluar sebentar ya.
2: Sampai rumah atau hari hujan, untung aja udah sampai di rumah.
1: Iya, untung udah pas banget sampai rumah ya.
2: Iya, okay, pas banget.
1: Baik, Ibu Irza pengen diputerin lagu apa nih?
2: Semi Simorangkir.
1: Oh aja. boleh Semi Simorangkir dia ya. Nah, nanti kita putarkan.
2: Saya jenuh udah diambil sama Novi kan.
1: Siap-siap nanti kita putarkan lagunya. Ibu Irza ada salam-salam silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas. Iya. Sehat selalu untuk keluarga.
1: Amin.
2: Buatnya Novi, buat Bang Teddy, buat Diana, buat Ika, tiba-tiba, buat Angka.

0: tadi. Pokoknya buat semuanya aja lah, Tito, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih, Tito.
1: Terima kasih kembali, Ibu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widria Pregara, ada Ibu Irza Hanum ya di Perak Pisang. Di chat WA kita nih ada Bang Putra. Selamat siang. Untuk Bang Putra, siang hari ini ingin diputarkan lagu dari Budi Doremi, Menjadi Lelaki. Nanti kita putarkan ya, mudah-mudahan nanti masih bisa terima bagian terakhir, bagian ketiga. Untuk anda yang masih ingin ikut bergabung ya, telepon, WA masih kita buka untuk anda. Pendengar, saya ingin ke Rio Febrian dulu, jenuh. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada di bagian akhir dalam program Opsi kali ini. Kami masih terima telepon Anda, silakan saja. Halo, selamat siang jelang sore Opsi.
1: Halo, selamat siang jelang sore juga Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uncle Gazi?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Tito-nya gimana? Agak beda suara Bang Tito sekarang.
0: Alhamdulillah agak batuk dikit.
1: Oh, agak batuk ya. Jauh beda dikit suaranya dari tadi ya monitor nih.
0: Agak batuk dikit ya, biasalah.
1: Enggak apa-apa, Bang. Yang penting
0: cuaca
1: Bang
0: tetap
1: fit, yang penting fit fisiknya, yang penting bisa beraktivitas. Nah,
0: iya, mudah-mudahan ya bisa cepat pulih lah ya.
1: Kita sekarang, Bang.
0: Ya. Air putih itu berguna banget itu sekarang kondisi
1: banget,
0: kayak gini ya.
1: Apalagi yang agak hangat dikit, Bang.
0: Iya, betul. Gimana kegiatan hari ini, Uncle? Kemana aja atau
1: hari
0: udah
1: ini dari Bukit Tinggi sampai dalam perjalanan ini masih hujan nih, Bang.
0: Masih hujan ya? Berarti kayaknya rata nih ya di beberapa daerah di Sumatera Barat kayak hujan deh.
1: Rata kayak Bang. Tadi di Bukit Tinggi ditinggalin lagi deras-derasnya hujan ya, Bang.
0: Iya. Mudah-mudahan itu juga bisa menghilangkan kabut asap yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat ya, Uncle ya. Ini kayak di Kota Padang juga udah kayaknya sih udah mulai bersih lagi nih.
1: Iya, masuk di daerah Padang Panjang ini juga beberapa hari ini kan pekat juga nih, Bang. Semoga di sini kembali bersih kayak biasa lagi deh, Bang. Semoga anak-anak sekolah bisa belajar tatap muka lagi nih, Bang.
0: Iya, karena kemarin Jumat itu sempat diliburkan lagi.
1: Padang Panjang Kamis Jumat, Bang.
0: Kamis Jumat ya malahan ya di Padang Panjang ya. Oke, kalau Kota Padang hari Jumat aja terakhir tuh kemarin. Nah, mudah-mudahan besok Senin aman deh.
1: Aman, bisa anak-anak masuk tatap muka lagi nih, Bang.
0: Siap deh kalau begitu. Ini karena waktu juga nih, Uncle. Boleh. Pengen diputerin lagu apa? Uncle sudah tahu lagu-lagu
1: saya
0: kita?
1: Saya udah tahu dari awal tadi udah dengar saya. Nggak apa-apa dong. Uncul Dipo kalau mau ambil slang kalau suka nggak apa-apa. Yang penting saya kan juga bisa dengar.
0: Gitu. Kan bisa sama-sama dengar juga ya. Boleh.
1: Kan
0: boleh,
1: lagu aman. Diputar satu untuk bersama juga. Seandainya saya yang dulu masuk pastilah slang juga yang saya ambil karena saya harga mati kalau ada slang di sini.
0: Iya.
1: Roman Picisan tadi masih ada Bang Tito?
0: Roman Picisan masih ada nih.
1: Ah, itu aja deh Bang Tito.
0: Boleh. Nanti kita puterin lagunya ya. Ada salam-salam Uncle boleh silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buat ibu sama ayah selalu panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Buat Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang.
0: Lancar pastinya,
1: murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buat Bang Tito. Salam buat Kak Mary yang dari Bekasi. Salam buat semua-semuanya yang udah gabung dan yang akan gabung juga. Dan yang lagi monitor Pro 1 Padang semuanya. Terutama pengguna jalan raya, berhati-hati. Karena saat ini lagi turun hujan. Yang penting jaga keselamatan daripada kecepatan sekarang yang dijaga nih Bang.
0: Oke, baik.
1: Salam buat semua-semua aja deh Bang Tito.
0: Iya.
1: Untuk yang selalu ada di hati pemilik tiga hal Bang. Makasih Bang Tito.
0: Terima kasih selamat kembali.
1: Yang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Uncle. Selamat siang jelang sore ya. Ada pendengar kita yang juga ikut gabung melalui telepon WA kita nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan Kak Rahma.
2: Betul. Selamat siang Tito. Salam sehat, bahagia selalu serta keluarga. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Lagi di mana nih posisinya nih Kak Rahma nih sekarang?
2: Ada di rumah.
0: Lagi di rumah ya? Lagi di daerah apa? Sungaiang ya?
2: Sungai Tarap.
0: Oh, Sungai Tarap. Sungaiang Bang Hendra ya? Sungai Tarap ya?
2: Iya, Sungai Tarap. Nggak gitu jauh kok.
0: Nggak gitu jauh ya?
2: Paling setengah jam nyampe sana.
0: Oh, setengah jam. Iya. Siap. Gimana kondisi di sana? Karena hujan lebat atau seperti apa?
2: Oh, baru turun paling sekitar 10 menit yang lewat.
0: Oke, baru
2: derasnya itu masih ini masih dikit.
0: Mau masih normal lah ya, hujan hujan hujan normal lah ya.
2: Enggak gitu, enggak deras kok Mas. Iya.
0: Iya. Oke, jadi baru turun sekitar 10 menit terakhir ya di Batu Sangkar ya. Oke, siap-siap.
2: Jadi di Sungai Tarap, di Sungai Tarap tempatnya Karama, tapi di Batu Sangkar sendiri nggak tahu Karama ya.
0: Oh iya. Oke. Siap kalau begitu. Okay. Karama ini karena waktu juga nih. Karama pengen diputerin lagu apa?
2: Karena waktu, udah lagu pilihkan saja lah sama Tito ya.
0: Oh boleh. Kita pilihkan lagu dari Raisa deh. Usai di sini.
2: Iya nggak apa-apa.
0: Siap. Ada salam-salam Karama. Silakan.
2: Iya. Iya. Usai ya usai. Berarti juga udah usai juga kayaknya ya. Mau usai nih opsinya kan.
0: Iya.
2: Iya. Salam berikutnya spesial banget tuh, mega spesial tuh buat Rahma Sisters, Kencana Getami, dan buat Dira, salam sehat selalu dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
2: Dan buat Tanjudin, salam sehat buat Ibu Riza Hanum yang nyalamin tadi, buat Cudifo, buat Hanafi, buat Hendra, buat Bang Gespati, buat Bang Kelif, buat Diona, Ayu Menise, buat Ibu Ayu, buat Ibu Bu Nur, pokoknya buat semua-semuanya. Dan buat nanti ini buat Ika di Batipur, buat Pak Bukhari, buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Pokoknya semua-semuanya deh, salam sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam keadaan apapun, tetap dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Sudah ikut bergabung ya. Jadi penelpon terakhir nih sepertinya Kak Rahma ya. Ada pendengar kita juga yang ikut di chat WA kita, Bang Surya, yang diputarkan lagu dari Andra, Dengarkan Aku. Nanti kita putarkan juga lagunya ya. Kalau begitu pendengar, saya Tito Oktre pamit undur diri edisi kali ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 dalam program Opsi kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah ikut bergabung dan mendengarkan program Opsi ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang sore ini.

0: Pendengar, Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahun. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan, serta wilayah Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat. Dampak dari penyusutan lahan baku sawah, produktivitas pertanian juga mengalami penurunan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat sore. Untuk kanal semuanya yang masih setia di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Lydia Permata, akan melanjutkan estafet di Padang sore ini ya, sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk ada semuanya yang ada di Kota Padang ya, harap berhati-hati yang di perjalanan karena hujannya deras sekali ya. Beberapa sungai itu juga sudah apa ya, airnya sudah lumayan naik juga ya. Tetap hati-hati di perjalanan, hati-hati juga untuk beraktivitas ya. Untuk Anda semuanya tetap mendengarkan informasi dan hiburan di Pro 1 RRI Padang. Oke, dan informasi waktu sholat asar ya bagi wilayah Kota Padang sekitarnya ada di pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Roh satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
1: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
2: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
1: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Leto dengan Ruang Rindu kembali kita ke 15:44 menit waktu Indonesia Barat sekarang ya. Dan informasi di media sosial banyak yang beredar ya. Ada beberapa daerah juga yang terkena genangan air karena intensitas hujan lebat ya pendengar. Dan tetap dihimbau untuk berhati-hati kepada ada semua ya yang tinggal di tempat yang memang dekat dengan aliran sungai ya, jangan lupa selalu update informasi dan jaga-jaga juga, waspada tetap, tapi tidak boleh takut yang berlebihan juga ya. Dan untuk Anda juga yang sedang di jalan, tetap selalu dihimbau untuk berhati-hati dengan cuaca yang seperti ini ya. Jangan ngebut-ngebut karena genangan air di mana-mana, takutnya bannya slip, takut juga pengendara lain juga terganggu ya dengan cipratan-cipratan air, genangan air yang melesat seperti itu ya. Jadi semoga selamat sampai tujuan untuk Anda yang bepergian begitu. Oke, pendengar. Dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ke RRI Bukit Tinggi ya untuk mendengarkan lintas berita Koru 15 Padang Prabu untuk hari ini.

0: jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Penuh satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Kita ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk kalian semuanya jangan kemana-mana, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi, kontingen pickleball Kota Payakumbu berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 pada nomor tunggal putra melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Berikut laporan Munika Rahmi.
1: Kontingen pickleball Kota Payakumbu meraih medali emas pada nomor tunggal putra pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Pertandingan pickleball berlangsung di Kota Bukit Tinggi yang menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat tahun 2026 mulai 6 hingga 10 Oktober. Pelatih pickleball Payakumbu Askari Syahadat mengatakan Arik Saputra memiliki pengalaman bertanding yang cukup, termasuk pernah membela Sumatera Barat pada ajang PON. Kondisi tersebut menjadi salah satu modalnya dalam menghadapi lawan.
2: Ya, kebetulan di PON-nya dia kebetulan lawannya di final, kebetulan junior-junior dia juga di pickle. Jadi pas berhadapan dengan junior otomatis kan lebih unggul senior gitu. Ya, kendalanya mungkin masalah lapangan gitu kan, masalah wasit kendalanya. Faktor di lapangan kan udah hal yang biasa, baik itu diuntungkan, dirugikan. Palingan kalau masalah lapangan, itu ke lapangannya ada juga tuh yang permukaannya nggak datang. Kebetulan atlet kita kan juga sering ikut kejuaraan juga, tidak langsung mentalnya udah terlatih gitu.
1: Sementara itu, Ketua Cabang Olahraga Pickleball Payakumbu, Syafrianis, mengatakan pertandingan berlangsung tegang dan sengit. Kontingen Payakumbu menghadapi sejumlah tantangan, namun berhasil memperjuangkan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.
3: Kemudian masuk semifinal, kami juga di seperti itu, babak pertama kami kalah, babak kedua, ketiga kami menang. Kebetulan supporter kami dari Payakumbu, ada Bapak Sekda, apa Kepala Dinas Dispora, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo, pokoknya unsur yang terkait PONI sangat mendukung untuk melakukan. Harapan kami untuk hari ini mungkin untuk karena keterbatasan atlet kami cuma 3 nomor ya. Mudah-mudahan dalam 3 nomor itu bisa.
1: Syafrianis menambahkan kontingen pickleball Payakumbu terdiri dari 4 orang atlet putra yang turun pada nomor tunggal putra, ganda putra, dan nomor beregu. Monika Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza miris melihat produk anak Minang sulit tembus pasar nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.
4: Dan miris, saya miris hanya sebagai putra daerah. Jadi kalau saya berkarya di nasional, ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu ambil. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk sejahtera.
5: Kuatnya tradisi berdagang masyarakat Minangkabau telah dikenal luas hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Tersimpan sebuah kenyataan yang mengundang keprihatinan, produk-produk yang dihasilkan putra-putri daerah ini belum sepenuhnya mampu menembus pangsa pasar nasional. Padahal Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam perdagangan kuliner, kerajinan, fashion, serta berbagai produk unggulan berbasis usaha keluarga. Keprihatinan tersebut disampaikan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza SMM, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro berlangsung 9 Oktober 2006 di Balairung, Kediaman Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Prakembalo, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Sarula, Direktur Operasional Bank Nagari Zilva Erizon mewakili Direktur Utama, serta Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Rumatias. Dalam kesempatan itu, Helvi menyoroti besarnya potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau saat ini telah memiliki tradisi berdagang yang kuat. Karena itu, tantangan utama bukan semata-mata mengajari masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan fasilitas kemudahan dan akses yang memungkinkan produk mereka berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas. Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam festival mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem usaha mikro, namun dirinya mengaku miris selaku putra daerah berasal dari Solo dan Pasaman Barat itu ketika produk yang dihasilkan anak-anak daerah di Ranah Minang ini justru belum mampu menembus pasar nasional. Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa perjuangan UMKM tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan produk. Produk yang baik harus memperoleh kesempatan untuk dikenal, dipasarkan, dibeli, dan dinikmati konsumen dalam jangkauan yang lebih luas lagi.
4: Saya miris saja sebagai putra daerah. Jadi kalau saya berkarya di nasional, ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu gambir. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan. Saya coba mempelajarinya, saya tanya informasi dengan Pak Gubernur. Masalah klasik yang ada di UMKM, mereka terdesak kebutuhan untuk hidup. Akhirnya terima DPDA. Penjualan mereka sangat bergantung kepada UMKD jumlah. Masa bodoh, masalah kualiti. Dan inilah yang dimanfaatkan. Nah, sementara kami diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menghimpun semuanya menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung. Mulai dari pengusaha besar, kita ada program dengan Kementerian Investasi, yaitu kemitraan dengan pengusaha besar. Kemudian ekspor kita ada dengan Kementerian Perdagangan, UMKM, Go Ekspor. Begitu-begitu aja tuh teman-teman kita yang di Siaran, yang di Pangkalan, termasuk yang di Pesisir Selatan. Nah, saya sebagai putra daerah tentu saja di LED. Kebetulan saya di AKTI, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Kenapa hal itu tidak disitu?
5: Secara nasional, kredit usaha rakyat KUR saat ini tembus 147,70 triliun rupiah. Peluang UMKM semakin terbuka di sisi pembiayaan. Pemerintah terus mendorong perluasan akses modal bagi pelaku usaha produktif melalui kredit usaha rakyat KUR. Berdasarkan data disampaikan dalam bahan kegiatan realisasi penyaluran KUR secara nasional hingga 28 Juni 2026, mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bukit Tinggi. Angka tersebut setara dengan 50,83% dari target penyaluran KUR tahun 2006 sebesar 300 triliun rupiah dari platformnya yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk angka penyaluran KUR Sumatera Barat sekitar 6,5 triliun rupiah dengan jumlah yang disebut mendekati 8 triliun rupiah. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai dapat membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
6: Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dinilai membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja, cuti, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya mengatakan, aturan tersebut telah lama dinantikan oleh para pekerja di berbagai daerah. Menurutnya, sejumlah ketentuan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
7: Baik pelaku usaha dan juga pekerja, kita sama-sama bersyukur bahwa undang-undang ketenagakerjaan baru sudah disahkan oleh DPR dan tentu kita tunggu implementasi turunannya baik PP-nya, KPP dan segala macamnya. Nah, pelaksanaannya adalah bagaimana kita membawa perubahan baik dari Indonesia dan juga PP lebih mengarah kepada industri yang lebih kondusif dan tentunya lebih kepada perbaikan bagi pelaku usaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.
6: Dari sisi dunia usaha, ia menilai perubahan regulasi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim usaha di Provinsi Kepri. Diki mengajak pelaku usaha dan pekerja bersama-sama mendukung penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru setelah disahkan oleh anggota DPR. Ia berharap aturan turunan yang nantinya diterbitkan dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan perbaikan bagi kedua pihak. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas lahan parkir kendaraan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rifan Badrian.
8: Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pekerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar akan segera kita ganti rugi nanti ini. Nilainya nanti mungkin kita tunggu nanti dari Pak Dirut, karena ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubahlah formatnya.
8: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
9: Layanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik, atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
8: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menghimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerjasama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
11: Kami yang jelas berharap yang paling penting ini orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
10: Imbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
12: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih dari semalam. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap muka secara terbatas.
10: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya mulai Jumat siang pukul 13 WIB hingga pukul 15 WIB berdasarkan pemantauan di aplikasi ISPUNET. Sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Muhammad Fiza melaporkan.
13: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis, Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan ISPUNET pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14 lewat 00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Marngatin, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi ISPUNET. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
14: Ya, DLH punya, ya ISPUNET. Lebih, karena kalau data yang di ISPUNET ini,

0: serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui ISPUNET dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Selanjutnya, kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Berikut laporan Erik Muhammad.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak.

0: sampaikan bahwa setelah dipecat dari jabatannya, Purbaya dikabarkan diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, bahkan disebut-sebut sebagai orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tinggi di lembaga ini. Nah, informasi ini memang menarik ya, Bung Zek, ya, untuk disimak. Sebenarnya bagaimana sih kebenarannya nih, Bung Zek?
1: Ya, Pak Purbaya ini sangat populer ya di media sosial. Jadi, ketika dulu jadi Menteri Keuangan itu termasuk menteri yang paling sering ya jadi korban hoax. Dan sesudah beliau selesai pun ternyata masih juga jadi korban hoax saja. Gitu ya. Jadi kali ini adalah dari akun Facebook Aksara Nusa, di sini mengunggah foto AI di sini, dan di sini narasinya adalah dipecat di negaranya, kini Purbaya dikabarkan diangkat jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dan menjadi orang Indonesia pertama yang punya jabatan tinggi di Bank Dunia. Nah, kami melakukan pengecekan gitu ya, jadi yang ada adalah informasi yang kami dapatkan, tiga direktur Bank Indonesia dari Indonesia ini profilnya hingga karir cemerlang. Jadi sebenarnya sudah ada ya orang Indonesia yang pernah di Bank Dunia. Salah satunya adalah Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan kita juga, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer di Bank Dunia di periode tahun 2010 sampai 2016 gitu ya. Jadi tidak benar kalau kalau ada kalau Purbaya misalnya diangkat gitu ya, itu menjadi orang yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada informasi juga tentang pengangkatan Purbaya di Bank Dunia. Jadi faktanya Pak Purbaya tidak diangkat jadi pejabat di Bank Dunia gitu ya. Jadi itu yang ingin kami klarifikasi. Demikian.
0: Bahkan Pak Purbaya sekarang kabarnya sibuk mancing ya, Bung Zek ya.
1: Iya, punya kolam terpal yang keren itu ya di belakang rumahnya.
0: Setelah tidak menjabat gitu. Mencari kesibukan dan juga hobi sendiri. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung, Pak Alvin di Pekanbaru, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Almira Sapira dan Bung Jack. Sore, saya ingin menanyakan ini hoak atau fakta ya?
0: Ya.
2: Tentang Lembaga Survei Indonesia menyatakan 80 ribu para pelajar siswa di Indonesia terindikasi judi online. Apakah benar atau hoak? Yang kedua, ini tentang DPRD Bali dengan seorang artis namanya Billy Saputra. Itu kata Billy, katanya ya, kalau nanti kamu terbukti tertangkap korupsi, saya lempar ke rumah kamu. Itu benar apa enggak videonya? Yang ketiga, tentang Mandalika.
0: Yeah.
2: Mandalika itu akan diperpanjang kontraknya sampai 2031. Wah, bagus sekali itu investasinya masa depan kan. Yang keempat, ada sepupunya Ruth Sapa sama Pak Prabowo, itu tuh benar apakah sudah dicopot? Katanya sahamnya masih ada di Indonesia dan bidang properti.
0: Itu maksudnya yang mana? Yang mana Pak Alvin untuk yang terakhir?
2: Itu tentang dia di apa dia berhenti katanya atau diberhentikan.
0: Siapa namanya apa, Pak?
2: Namanya tuh keponakannya tuh Ruth Sartika atau apa gitu. Okay. Punya saham berapa persen di bidang properti.
0: Pak Alvin terima banyak informasi ini dari mana? Dari WhatsApp?
2: Dari internet.
0: Instagram.
2: Iya, Instagram Billy Instagram semuanya.
0: Oh, semuanya ya, Instagram.
2: Iya, itu benar apa enggak? Itu kan boleh sedekat tahu kan penyampaian komunikasi ke masyarakat kan?
0: Baik.
2: Ya, terima kasih Mbak Sapira, terima kasih Bung Jack. Sudah Bung Jack jadi Menteri Menko Komunikasi dan Informasi. Amin. Terima kasih
0: Pak Alvin. Waalaikumsalam. Didoakan tuh ya oleh Pak Alvin menjadi Menteri, Bung Zek. Ada banyak ya yang disampaikan Pak Alvin tadi terkait dengan pelajar yang terindikasi judol, kemudian ada dari pihak DPRD Bali, video korupsi, ada juga ada MotoGP Mandalika. Silakan Bung Zek.
1: Ya, terima kasih Pak Alvin ya. Saya sudah bersyukur karena sekarang posisi sudah jadi Menteri Cek Fakta ya di RRI Pro 3 FM gitu ya. Jadi sudah bahagia nih bisa ketemu dengan para pendengar Pro 3 FM. Jadi yang pertama tadi ditanyakan apakah betul ada survei yang menyebut 80 ribu anak gitu ya yang terindikasi judi online. Jadi ini adalah informasi yang bersumber, jadi bukan hoax ya, adalah informasi yang bersumber dari data resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK gitu ya, dan ini juga dipublikasikan secara resmi oleh Satgas Pemberantasan Perjudian Online dan juga datanya diadopsi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu ya. Jadi itu informasi yang bukan hoax gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi yang DPRD Bali, saya masih belum dapat ini ya Mas ya informasinya. Mungkin nanti sambil saya cari ya. Nanti kalau dapat mungkin saya akan juga informasikan menyusul. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan

0: Mandalika ya,
1: Ya.
0: apakah betul perpanjangan gitu ya di Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP sampai 2031. Jadi informasi yang kita dapatkan kemarin di hari Jumat di tanggal 9 Oktober itu sudah ada komitmen dari Dorna. Dorna adalah apa namanya, boleh
1: Penyelenggara
0: dikatakan
1: ya.
0: ownernya ya dari dari penyelenggaraan MotoGP. Jadi Deputy CEO Dorna Sports Carlos Espeleta menegaskan komitmen perpanjangan sampai 2031. Jadi kesepakatan kontrak dengan pemerintah Indonesia menggunakan skema 5 tahun ditambah 5 tahun gitu ya. Jadi itu saya rasa mungkin nanti kita akan lihat gitu ya perkembangan selanjutnya. Sepertinya ini masih dalam proses ya kalau yang saya tangkap dari pemberitaan. Kemudian terkait tadi apakah betul ada keponakan gitu ya dari Pak Prabowo yang mengundurkan diri dari sebuah perusahaan properti gitu ya. Mungkin ini saya cek beritanya adalah berita di kemarin juga ya, Jumat 9 Oktober 2026. Ada berita di sini, keponakan Presiden Prabowo lepas jabatan komut harga saham properti ini nyungsep. Jadi di website kontan.co.id. Jadi ini adalah website resmi ya, jadi bukan website yang apal-apal. Jadi beritanya di sini memang Rahayu Saraswati ya, ini adalah nama dari keponakan Presiden Prabowo, mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Perseroan. Jadi surat pengunduran diri Rahayu telah diterima oleh manajemen dan akan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah mungkin itu yang bisa kami jawab untuk Pak Alvin, terima kasih.
1: Oke, itu ya beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh Bung Zek. Semoga bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan. Tadi informasinya lebih banyak dikonsumsi dari Instagram ya Bung Zek. Memang kalau untuk hoax-hoax ini sudah menyasar tidak hanya Facebook saja, sekarang Instagram juga ya Bung Zek?
0: Ya, saya rasa Instagram, kemudian juga TikTok ya, YouTube, kayaknya sih rata ya, hampir
1: okay.
0: rata, termasuk juga yang di WhatsApp itu ya tentu masih banyak ya,
1: yeah.
0: dan tantangannya mungkin kalau di WhatsApp kami tidak bisa otomatis melakukan deteksi, jadi tidak mudah, tapi kalau yang ada di Instagram, di TikTok, di Facebook, terutama yang Facebook yang sifatnya publik, itu biasanya kami bisa melakukan pencarian dan deteksi di sana.
1: Kalau curiga kita juga bisa report ya Bung Zek, pastinya.
0: Iya, bisa report ya. Masing-masing platform itu punya kanal untuk melaporkan apakah informasi itu diduga misinformasi atau hoax.
1: Oke, sudah ada dua pendengar lainnya. Ini kayaknya fansnya Bung Zek ya, sudah setia di hari
0: Siap.
1: Sabtu ini. Bu Dinda di Bogor, selamat sore.
2: Selamat sore kembali, Mbak Fira.
1: Silakan, Bu Dinda.
2: Iya betul Mbak Fira bilang, Bung Zek. Satu kali aja nggak muncul, dia bingung. Oh, datang nih, kemana nih?
1: Nyariin ya, Bu Dinda ya.
0: Iya, Bu Dinda, maaf kemarin saya lagi di Bangkok kemarin, jadi nggak bisa siaran kemarin.
2: Alhamdulillah, di Bangkok ternyata bawa pagoda nggak? Bawa pagoda kan?
1: Aduh. Oke, silakan.
0: Balsam ya, balsam. Silakan, Bu Dinda.
2: Ini ada kaitan, masih terkait sama yang tadi di apa? Dibahas tuh yang tentang MK memutuskan begitu ya, wakil presiden ya. Nah, di sini muncul foto Bapak Jokowi ya di video dan bilang bahwa setiap negara punya atau apa nama sekolah atau apa ya nama sekolah atau jalur yang berbeda-beda begitu. Nah, ini kaitan dengan ini suaranya. Suara AI atau memang suara Bapak Jokowi itu pertama.
1: Okay.
2: Yang kedua kaitannya dengan 92 Indonesia hore gitu kan. Sementara di ya 92 kan akhirnya bukan 42.
1: Okay.
2: 42 Indonesia juara kan gitu ya Bung Jack, Mbak Fira. Sementara di sana di bagian negara sana itu sudah selebrasi bahwa mereka yang menang begitu kan, akhirnya Indonesia yang menang, tapi dengan segala macam tudingan bahwa begitu.
1: Okay. Ini faktanya juara itu. Apa ini Bu Dinda maksudnya?
2: Sepak bola Mbak Fira.
1: Sepak bola yang kemarin ya, FIFA ASEAN Cup.
2: Iya, yang bikin
1: deg-deg okay.
2: Mbak Fira. Yang poinnya berakhir di 4-2 dengan penalti itu.
1: Skornya 4-2, baik.
2: Iya, betul.
1: Baik.
2: Jadi, sementara yang sudah selebrasi bahwa mereka yang menang, ternyata Indonesia yang menang, tapi akhirnya menuding bahwa Indonesia
1: ada kecurigaan-kecurigaan ya di balik kemenangan Indonesia maksudnya gitu.
2: Ya, itu di videonya seperti itu, okay. Dengan narasi seperti itu. Baik. Faktanya Bung Jack. Sepertinya itu pertanyaannya Bung Jack. Dan Mbak Wira, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, kita sapa pendengar lainnya dulu, Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat sore.
3: Iya, selamat sore Mbak Safira. Sehat bersama tim.
1: Terima kasih.
3: Bung Jack, selamat sore. Sehat selalu Bung Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Yang pasti Bung Jack tidak tidak terpapar dampak ini ya, kabut asap. Kalau di Toli-Toli ini waduh luar biasa ya, ini Yanti, sampai nggak kelihatan mataharinya ini. Bung Jack nih pengen senang kalau dapat penjelasan dari Bung Jack pastinya. Ini Bung Jack, kalau Indonesia kan itu memasuki bonus demografi ya, karena pemudanya itu lebih banyak. Nah, tapi kemarin tuh dengar informasi kalau Indonesia juga itu lansianya itu nanti bakalan lebih banyak juga, sekitar 40% kalau 2030 kalau nggak salah itu ya. Itu kenapa ya itu Bung Jack ya, apakah yang jadi banyaknya pemuda itu terus menua dini begitu, jadi banyak lansianya begitu Bung Jack, faktanya seperti apa? Terus yang kedua ada lagi nih Mbak Safira, Bung Jack ya, kemarin tuh pernah ini ya, itu gas LPG yang 3 kilo itu menguap tuh, kalau mengendap seperti itu baunya aromanya tuh seperti aroma buah duren. Itu faktanya seperti apa Bung Jack? Kok sama ya baunya, apakah buah duren sama gas LPG itu yang 3 kg itu sama zatnya itu? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat sore.
1: Bu Yanti di Toli-Toli. Ya, Bung Zek, kita akan tanggapi ya pertanyaan dari Bu Dinda dan juga Bu Haryanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi yang akan kami hadirkan. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini.
4: Ini baru enak.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.
7: Saudara, RRI Pekanbaru menutup berita Korwil hari ini. Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Berikut laporan Haryo Gunawan.
8: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026 dengan mengangkat tema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, Jumat malam 9 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyuarakan pengalaman dan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui karya tari. Ketua Forum Tari Riau, Wan Harun Ismail mengatakan, Festival Gerak Tari Riau yang memasuki tahun kedua ini mengangkat isu asap sebagai bencana sekaligus bentuk tindakan manusia yang perlu mendapat perhatian bersama.
9: Tema tentang asap, asap sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan sampai mengumpul dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.
8: Sementara itu, salah seorang seniman tari yang tampil, Rian Indra Sanjaya, mengatakan proses persiapan karyanya mendapat dukungan dari Gerak Riau dan Forum Tari Riau. Persiapan tersebut berlangsung selama 3 hingga 4 bulan melalui berbagai kelas untuk memperdalam pemahaman tentang tari kontemporer.
10: Oke, mungkin dari segi persiapan, Rian tentunya didukung sama Gerak Riau, Forum Tari Riau, dan persiapan ada beberapa kelas yang Rian ikuti, seperti kelas penggagasan, terus kemudian ada dramaturgi, koreografi, terus sama juga sama musik. Beberapa kelas yang Rian ikuti, Rian dapat pelajaran tentunya mengenai tari-tari kontemporer, sehingga proses ini kurang lebih 3-4 bulan Rian jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu aspek.
8: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Masih dari RRI Pekanbaru, Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja.
11: Produksi minyak dan gas bumi Provinsi Riau mengalami penurunan seiring dengan kondisi alamiah sektor energi yang tidak dapat diperbarui. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa penurunan produksi migas merupakan fenomena yang umum terjadi karena setiap sumber daya migas memiliki masa produksi yang terus mengalami penurunan atau declining secara alami.
12: Secara produksi di migas di Provinsi Riau itu kan memang mengalami penurunan atau mengalami declining ya, karena memang secara naturalnya seperti itu, mengalami penurunan. Nah, memang di beberapa bulan pernah kita izin koreksi Pak Bekti ya, di beberapa bulan memang ada nilai yang nilai ekspor kita nol ya Pak Bekti, benar ya, ada ya pernah ya di beberapa bulan nilai ekspor kita nol. Mungkin karena memang dipengaruhi dari sisi produksi dan hal lainnya ya, nanti tolong dikoreksi Pak jika memang kurang tepat, karena memang izin kami di BPS mencatat nilai yang memang diperoleh dari bea cukai gitu ya. Jadi pada saat semua barang-barang ekspor itu tercatat di bea cukai dan kami melakukan pencatatannya atau penghitungannya dan mengeluarkanlah angka indikator ekspor.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan produksi migas merupakan konsekuensi dengan karakteristik sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Riau berharap cadangan sumber baru menjadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi.
13: Untuk migas kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga mungkin ya itu tadi sumber-sumber kita suatu ketika sebelum ditemukan sumber baru tentu akan mengalami stagnan produksinya itu.
11: Penurunan produksi migas Riau menjadi perhatian karena sektor tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ekonomi lain dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Pendengar, berita dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dampak hujan ya yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat ya, karena ada beberapa juga daerah yang terdampak hujan deras. Kita sekarang sudah terhubung dengan Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Ilham Wahab di telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilham.
1: Waalaikumsalam, selamat sore pendengar semua.
0: Iya, dengan Lydia dari Pro 1 ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke, maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak.
1: Iya.
0: Oke, ini Kota Padang kembali diguyur hujan ya, Pak ya. Tapi tidak hanya di Kota Padang saja, Sumatera Barat beberapa daerah juga diguyur hujan. Ini bagaimana, Pak? Ini masyarakat juga ingin tahu ya, gimana dampak hujan yang ada di Sumatera Barat saat ini, Bapak? Silakan, Pak.
1: Ya, memang beberapa hari yang lalu kan sudah disampaikan juga oleh BMKG kemungkinan akan terjadinya hujan di sebagian besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dan dari tadi, rata-rata dari siang tadi, itu memang terjadi hujan yang cukup deras di beberapa wilayah, termasuk juga di Kabupaten Solo dan di Padang, kemudian di beberapa daerah lainnya. Dari saat ini juga laporan yang kami terima, juga tim sedang persiapan untuk menuju ke lokasi, itu terjadi banjir di beberapa titik di Kota Padang, terutama di daerah Guo ya, daerah Guo, kemudian ada di daerah Lumin Park. Kondisi
0: Oke, baik. Berarti ada beberapa daerah yang ini apa ya, yang dilaporkan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk bantuan sendiri apakah sudah ini Pak, sudah disalurkan juga ke daerah-daerah itu yang khususnya Kota Padang nih sekarang yang sedang terjadi?
1: Ya, kalau untuk bantuan itu kita belum ya. Kita masih ini tentu di upaya yang kita lakukan itu bagaimana evakuasi penyelamatan terhadap masyarakat yang mungkin ada yang terjebak oleh banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bantuan itu nanti kalau memang nanti ada pengungsian dan lain sebagainya, tentu ini akan diupayakan bantuan minimal, bantuan untuk makan terutama.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk update korban jiwa sendiri, apakah sudah ada terlapor, Bapak?
1: Ya, belum. Belum saat ini, belum ada laporan adanya korban atau apa. Dan juga berapa orang yang terdampak, sekarang juga kita belum dapat data-datanya karena memang tim masih di lapangan.
0: Oke, baik-baik. Ini karena hujan juga masih berlangsung ya Pak ya, dan tidak hanya di Padang juga. Untuk mungkin kita juga pengen tahu ada beberapa daerah juga di Sumatera Barat yang sudah terkena juga terdampak. Apakah itu sudah ada evakuasi juga Bapak atau ada informasi juga untuk masyarakat?
1: Iya, sejauh ini kami baru dapat informasi itu baru di Padang. Informasi. Jika apakah ada di daerah lain, ini kita juga sedang berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota, terutama kabupaten kota yang memang saat ini sedang terjadi hujan.
0: Baik. Himbauan Bapak untuk masyarakat kita seperti apa?
1: Ya, karena memang potensi cuaca kita masih berpotensi hujan di Sumatera Barat, dan terutama daerah yang pasca banjir bandang di tahun 2025 kemarin kan sebagian sungainya juga belum selesai pengerjaan normalisasinya, artinya daya tampung sungainya masih rendah. Tentu kalau terjadi hujan yang cukup deras bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kemudian di pinggiran tebing, agar lebih meningkatkan kewaspadaan, hati-hatian. Kalau memang terjadi hujan dengan durasi yang cukup panjang dan lebat, bagi masyarakat yang khususnya yang di bantaran sungai dan pinggiran tebing, kalau bisa evakuasi dulu ke tempat yang lebih aman.
0: Ini sedikit Pak, untuk yang pesisir selatan yang banjir semalam, apakah ada ini ada apa ya? Ada kelanjutannya untuk bencana di sana?
1: Sejauh ini masih. Kita data pesisir masih data kemarin juga, masih laporan awal. Untuk kelanjutan kita masih ini, kita sudah menghimpun semua data. Mudah-mudahan ini nanti malam atau besok pagi kita sudah dapat data yang lebih akurat lagi.
0: Oke, siap. Pak Ilham, terima kasih atas waktunya bersama Pro 1. Selamat sore Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar gambar dari akun Threads Bedol Tigarani yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya, berdasarkan penelusuran, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 yang lalu. Namun hingga saat ini, usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebutkan Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Jadi unggahan berisi klaim Solo bakal jadi provinsi baru di tahun 2027 adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebutkan manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara yang tidak sehat, banjir,
3: polusi. Ayo, tanam pohon, lindungi bumi.

0: tol pada jalan tol memiliki arti text on location. Tol di sini berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Jalan tol saat ini menjadi jalur yang banyak diambil oleh pengendara demi mempersingkat perjalanan dan waktu berkendara. Namun, untuk menikmati jalan yang cepat ini, ada biaya yang harus dibayarkan. Jalan tol tidak akan bisa gratis karena untuk pembangunannya, pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga menerapkan skema public-private partnership yang sudah beroperasi semenjak tahun 2012 yang memungkinkan korporasi untuk berinvestasi pada jalan tol.
1: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita update informasi tentang bencana hujan lebat dan juga banjir ya yang terjadi di Kota Padang. Sekarang kita sudah terhubung dengan Camat Kota Tangah, ada Bapak Rio Ebu Pratama SIPMM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rio.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Iya, Bapak izin minta waktunya sebentar ya Pak ya.
2: Ya, ya.
1: Oke, ini karena intensitas hujan yang tinggi, terus kita juga tahu informasinya ada tanggul yang jebol juga di perumahan Lubuk Minturun ya Pak. Ini gimana sekarang update informasi di daerah sana Pak?
2: Ya, untuk dari Kecamatan Kota Tangah saat ini ada dua titik lokasi yang cukup rawan, itu di Kampung Apa, KPIK dan juga Lumin Park di Kelurahan Lubuk Minturun. Dan memang untuk di Lumin Park serta Kampung Apa ini kondisi cukup rawan dan saat ini tim dari Polri bersama Basarnas dan juga Regu Damkar dan juga Satpol PP sudah melaksanakan evakuasi.
1: Oke, baik. Kondisi warga di sana berarti ini Pak, ada masih ada yang terkurung di rumahnya berarti?
2: Masih cukup banyak warga di Lumin Park dan juga Kampung Apa, masih ada yang beberapa warga kita yang terjebak oleh arus deras ini.
1: Oke, baik. Apakah ada rumah warga yang hanyut seperti itu Pak?
2: Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada informasi kita terima untuk rumah yang lebih ataupun rusak parah.
1: Oke, baik. Apakah sudah ada persiapan misalkan untuk tempat evakuasi jika misalkan warga memang harus keluar dari rumahnya begitu Pak?
2: Ya, untuk sementara warga dievakuasi ke tempat yang aman terdekat seperti di musola, di masjid yang berada di sekitaran.
1: Oke, baik-baik. Dan hari ini juga akan ini ya Pak ya, akan ada pembukaan MTQ nasional tingkat Kota Padang. Nah itu ada informasi terkini nggak Pak? Itu masih lanjut atau bagaimana Pak?
2: Untuk sampai saat ini kita belum informasi dari panitia kota. Mungkin kita masih menunggu itu Pak.
1: Oke, masih menunggu. Baik Bapak. Mungkin terakhir himbauan untuk warga Kota Padang khususnya untuk Kecamatan Kota Tangah Pak, silakan.
2: Ya, untuk warga Kecamatan Kota Tangah pada khususnya kami mengimbau untuk tetap menjaga diri dan keluarga, dan jika terjadi potensi hal yang membahayakan untuk segera evakuasi ke tempat yang lebih aman.
1: Oke, siap. Bapak terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama, Ibu.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar, kembali update informasi ya, bencana yang terjadi di Kota Padang, hujan deras dan juga banjir ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan Camat Kuranji ya, ada Bapak Rozaldi Rosman SST PMSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rozaldi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, Bapak. Minta waktunya sebentar ya, Pak ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, ini terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Padang. Untuk dari Kuranji sendiri seperti apa sekarang, Pak?
1: Ya, Mbak, untuk sementara kita di Kecamatan Kuranji, posisi saat sekarang ini dari jajaran Polsek Kuranji dan Ramil Kuranji bersama dengan pihak dari KSB dan dari masyarakat sedang melaksanakan proses evakuasi bagi warga yang masih terkurung dari lokasi banjir, tepatnya di Lapo Munggu, lokasi Guo, Kampung Lalang, Kampung Tangah, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Dan untuk warga, beberapa lansia, anak-anak, dan dewasa yang sudah meninggalkan rumahnya, sudah kita arahkan ke posko pengungsian sementara yang tepatnya berada di Lapo Munggu, yang merupakan posko sementara pada saat terjadinya banjir pada tanggal 3 Agustus 2026 kemarin. Dan perlu kami laporkan juga pada saat sekarang ini untuk seluruh jajaran masih melaksanakan penyisiran di lokasi-lokasi yang masih terdapat warga yang terkurung oleh arus deras dari banjir pada saat sekarang ini. Dan terdapat juga 5 unit rumah yang posisi dinding rumahnya sudah roboh, dapur dan kamarnya itu terdapat di lokasi Lapo Munggu. Dan kami masih memantau serta menyisir di lokasi kediaman rumah warga lainnya. Demikian, Pak.
0: Oke, siap, Bapak. Untuk debit sungai Guo Batang Kuranji sendiri, apakah sudah ada penyusutan, Pak?
1: Untuk saat sekarang ini, debit air yang berada di sungai Batang Kuranji, tepatnya di lokasi Guo, sudah mulai terjadi penyusutan. Akan tetapi arus masih dalam keadaan deras. Dan kita juga masih menstandbykan bentangan tali bersama dengan rekan-rekan dari Koramil, Kapolsek, Brimob, Polda Sumbar, dan jajaran dari pihak kecamatan dan KSB. Dan untuk tali yang sudah kita bentangkan terdapat di 3 titik penyeberangan yang mana berada di lokasi Guo, dan kita masih sampaikan tali tersebut. Untuk debit air sudah mulai menyusut, tapi arus masih dalam keadaan deras, dan curah hujan sudah mulai mereda dalam keadaan intensitas sedang. Demikian, Mbak.
0: Oke, siap, Bapak. Himbauan terakhir untuk warga Kuranji, khususnya Pak, silakan.
1: Untuk himbauan kita kepada seluruh warga Kuranji yang tepatnya sekarang berada di Kelurahan Kuranji, karena kita masih memantau di Kelurahan Kuranji pada saat sekarang ini, kita mengarahkan kepada seluruh lurah, perangkat RT dan RW dan masyarakat tempat untuk segera meninggalkan lokasi yang sekiranya itu rawan dari lokasi yang menjadi arus air yang sangat deras. Karena lokasi arus air sekarang sudah melebar, bukan berada pada aliran air yang semestinya. Dan kita juga sudah berupaya untuk mengarahkan kepada posko pengungsian sementara. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini untuk masyarakat masih dalam proses evakuasi ke lokasi yang sudah diungsikan. Mungkin, Mbak.
0: Siap, terima kasih Pak Rozaldi atas informasinya. Oke, dan selamat sore, Bapak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih, Kak? Panas ini.
3: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakin.

0: 1000 juta persen.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, kembali kita update informasi ya. Dan sekarang Lydia sudah terhubung dengan Ketua KSB Kota Padang, ada Bang Abdul Rahim Keken ya, kita akrabnya panggilnya Bang Keken. Assalamualaikum, selamat sore Bang Keken.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya, Bang Keken sekarang lagi di lokasi mana nih Bang? Halo?
1: Evakuasi warga di Lapo Munggu dekat Buung Kuranji.
0: Oke, siap. Baiklah, jadi dari teman-teman KSB sendiri itu udah turun ya Bang ke beberapa daerah di Kota Padang. Ini selain dari Lapo Munggu sendiri itu udah kemana aja Bang?
1: Untuk saat sekarang kawan-kawan KSB dari kecamatan pun dia lagi mengamankan lokasi masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang di Koto Tangah di daerah Lumin 4 juga ada kawan-kawan KSB turun juga. Uh-huh. Jadi kita semua berbagi lokasi masing-masing gitu.
0: Oke, okay, baik. Untuk update informasi dari Lapo Munggu sendiri itu boleh Pak?
1: Ya, untuk saat ini kita di sini ada tim gabungan yang terdiri dari BPBD juga, dari Damkar, dari Brimob, dan kebetulan Camat Kuranji pun lagi di lokasi sekarang, lagi membujuk warga untuk mau evakuasi. Mungkin karena debit air udah mulai berkurang sehingga warga masih ada yang bertahan gitu.
0: Oke, baik. Apakah sudah ada bantuan yang diberikan dari teman-teman KSB nih Bang?
1: Kita untuk saat sekarang kita mencoba menghimbau warga aja untuk tetap waspada, karena memang kalau dilihat dari debit airnya udah memang dari berkurang dari tadi yang pas hujan lagi deras-derasnya. Sekarang kita mencoba mengingatkan warga lagi, karena kita nggak tahu juga untuk cuaca di atas atau bagaimana nantinya, jangan sampai nanti terlambat kita menginformasikan gitu.
0: Oke, baik. Tetap semangat buat teman-teman KSB. Bang Keken, terima kasih. Ya, selamat sore.
1: Mohon doanya juga semuanya pendengar RRI Padang.
0: Oke, terima kasih Bang Keken. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, saya sekarang kita update informasi dari BMKG Sumatera Barat Minangkabau ya, BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Bang Hanggra.
2: Selamat sore, kali ini ya.
1: Oke, gimana sore ini, sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Baiklah, ini dengan kejadian-kejadian yang hadir di Kota Padang ya sore hari ini, khususnya Bang Hanggra, mungkin ini masyarakat pastilah pengen tahu informasi juga bagaimana update informasi cuaca. Silakan Bang Hanggra.
2: Baik, terima kasih. Oke. Selamat sore para pendengar RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Sebelumnya kami keluarga besar BMKG Minangkabau turut berduka dan prihatin atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang, khususnya Gunung Turun dan sekitarnya. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan serta kondisi untuk segera pulih. Nah, berikut kami sampaikan update informasi dan perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk sore hari ini memang berawan hingga hujan ringan didominasi wilayah Sumatera Barat. Potensi hujan ringan masih terpantau itu di Kepulauan Mentawai, Padang dan sekitarnya. Nah, intensitas di wilayah Kota Padang ini kami pantau cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Nah, untuk hujan sedang hingga lebat terpantau di wilayah Solok, Solok Selatan, Sejunjung, Darmasayap, Pesisir Selatan dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari itu didominasi masih berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan hingga sedang itu diperkirakan masih ada di wilayah Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sejunjung, Darmasayap dan sekitarnya. Untuk dini hari, diperkirakan wilayah Sumatera Barat didominasi oleh berawan. Potensi hujan ringan sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan sekitarnya. Nah, untuk potensi hujan sedang melebat disertai petir itu diperkirakan ada di wilayah Padang, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk pagi hari, kondisi diperkirakan untuk esok hari, kondisi diperkirakan didominasi berawan, potensi hujan ringan itu masih ada di wilayah Padang Pariaman, Padang, dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore di esok harinya, kami perkirakan didominasi oleh berawan hingga hujan ringan untuk wilayah Sumatera Barat. Potensi hujan sedang lebatnya itu disertai petir diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Tanah Datar, Solo, Solo Selatan, dan sekitarnya. Kami BMKG mengimbau masyarakat, memang Oktober merupakan juga dari historisnya merupakan kenaikan intensitas hujan untuk bulan-bulan Oktober, November ini di wilayah pesisir barat kita. Jadi kami mengimbau untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi, dimulai dari yang kecil yaitu genangan, kemudian potensi luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, kemudian juga potensi longsor, banjir, dan sebagainya. Juga ada juga peningkatan potensi petir di bulan-bulan ini juga. Jadi jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Secara berkala, untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG. Aplikasi info BMKG ini diusahakan di-download, karena di sana akan kami share terus peringatan dini dan lain-lain. Juga pantau juga sosial media kami di BMKG Minangkabau, tentunya RRI juga, karena di sana juga terus kami update informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Demikian kali ini.
1: Baik, terima kasih Bang Hanggra informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosa tuh heran pada kenal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Informasi waktu sholat maghrib hari ini untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Jelang kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Al-Qalam ayat 1 hingga 16 dan Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 oleh Qori Fadli dengan terjemahan Riana Resta. Dilanjut dengan bimbingan rohani Islam dengan dibawakan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Hikmah Kehidupan Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Solawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati, sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana pun Anda berada, pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandangan saat sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nikmat-Nya. Allah memberikan nikmat-Nya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu,

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lydia pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren,

0: menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 523 RRI tersebut dari untuk Indonesia.

di dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini. Dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zue, menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan ya di ruang dengar Anda, yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati pendengar, stay safe semuanya ya, karena Kota Padang juga sedang dilanda hujan juga, walaupun sekarang udah berhenti ya pendengar, tapi di beberapa titik itu sudah terkena dampaknya ya, bahkan ada yang mengalami kerusakan juga. Jadi kami harap untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama yang berada di kawasan berpotensi banjir ya, harap selalu berhati-hati, tingkatkan selalu kewaspadaan, dan jangan lupa juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, karena tadi sesuai dengan updatean dari BMKG Minangkabau ya pendengar, ini masih akan terus diupdate informasinya ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ini di beberapa kabupaten kota ya, ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang pada hari ini ya, hingga diprediksikan atau diperkirakan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, kemudian ada dapat meluas juga ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Kabupaten Sijunjung, kemudian Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solo Selatan. Nah, ini tetap selalu berhati-hati ya, terutama untuk Anda yang berada di kawasan-kawasan yang berada di bantaran sungai atau mungkin daerah-daerah yang memang berpotensi terjadinya banjir ya. Jadi pastikan tetap selalu mengupdate informasi dan tetap selalu waspada. Stay safe semuanya pendengar, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pendengar di malam hari ini, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya juga untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Azan isya tadi masuk di pukul 19:21 waktu Indonesia Barat, dan mudah-mudahan untuk kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan keberkahan ya pendengar, dan pastikan tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Oke, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, kita ke hiburan dan juga beberapa informasi-informasi menarik juga di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Udah selesai nih tugasnya. Kita main dulu yuk, kan masih jam 9.
5: Enggak ah, aku mah mau jadi anak baik.
4: Aku juga anak baik tahu.
5: Kalau anak baik, gak boleh keluar di jam malam.
4: Siapa bilang?
5: Kan tadi minta izinnya buat belajar, bukan buat main atau nongkrong. Apalagi keluar malam. Jaga dong kepercayaan orang tua kita.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banjir yang melanda Kecamatan Kuranji, Kota Padang menyebabkan 5 unit rumah warga mengalami kerusakan pada bagian dinding, dapur, dan kamar. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir serta menyisir lokasi terdampak. Camat Kuranji Rozaldi Rosman mengatakan petugas dari Polsek dan Koramil bersama tim reaksi cepat TRC, kelompok siaga bencana KSB serta masyarakat masih berupaya menjangkau warga yang belum dapat meninggalkan lokasi banjir. Sejumlah titik terdampak diantaranya Lapo Munggu, Kampung Lalang dan Kampung Tangah di Kelurahan Kuranji. Menurut Rosaldi, petugas masih menyisir sejumlah lokasi yang terdapat warga terjebak akibat derasnya arus banjir. Selain mengevakuasi warga, petugas juga memantau kondisi rumah-rumah yang terdampak untuk memastikan keselamatan masyarakat. Dan pendengar, untuk mendukung proses evakuasi, petugas gabungan telah membentangkan tali pengaman di 3 titik penyeberangan di kawasan Guo. Upaya tersebut melibatkan unsur Koramil, Polsek, BPBD Sumatera Barat, jajaran kecamatan, KSB, serta masyarakat setempat. Dan Rosaldi juga menghimbau warga yang bermukim di kawasan banjir agar segera menjauh dari aliran air dan menuju tempat pengungsian sementara. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda dapat kami informasikan juga nanti di sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana juga ya pendengar, pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang karena kita nanti akan siaran langsung MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang akan disiarkan langsung dari lapangan Apeksi Balai Kota Padang Aye Pacah. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras, kira-kira selama berapa jam? Bagaimana dia biasanya datang? Cepat atau lambat? Dan daerah mana saja yang terlebih dahulu terkena banjir? Kemudian, berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah Anda? Ketinggian minimal atau maksimal yang pernah terjadi? Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir? Kemudian, kenali juga jalan atau jalur yang biasanya terkena banjir. Misalnya, akses dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Info.
4: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Tim sepak bola Kota Sawalunto akan menghadapi Kota Padang pada babak semifinal cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat besok. Kota Arang optimis dapat menaklukkan tim Pandeka Minang di Stadion Utama Sumatera Barat. Tim sepak bola Sawalunto melaju ke semifinal Porprov Sumatera Barat 2026 setelah mengalahkan kontingen Kabupaten Solo Selatan dengan skor 2-0 di lapangan Ketaping Kabupaten Padang Pariaman Kamis 8 Oktober lalu. Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sawalunto Bayu Evianto pagi tadi mengatakan timnya mampu membalikkan prediksi awal hingga mampu bersaing di 4 besar terbaik. Menurutnya tidak ada lawan yang mudah di babak semifinal, termasuk Kota Padang yang dominan dari sisi raihan medali dan permainan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Menembus Batas Waktu, produksi dari RRI Ambon. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serine ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: menyelamatkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal cuma detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek. Karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Iya, ya sudah. Ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nunu, tegang baju ibu, nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas, kek. Ayo lewat sini. Ayo

0: Ayo, ayo hidup. Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah. Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

0: bubble wrap sering dijumpai dalam bungkusan paket agar barang kiriman paket tidak mudah pecah dan rusak. Siapapun yang memegang lembaran bubble wrap tanpa sadar akan memencetnya. Mungkin kegiatan ini terlihat hanya membuang waktu. Berbeda dengan Dylan KM, salah satu anggota Departemen Psikologi di Western New England College Springfield, menjadikan bubble wrap sebagai sebuah penelitian. Laporannya yang berjudul Popping Seal Air Capsule to Reduce Stress dipublikasikan di US National Library Medicine National Institute of Health. Penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa untuk meletuskan bubble wrap. Sebanyak 75% subjek penelitian merasakan perubahan yang signifikan seperti lebih berenergi, berkurangnya rasa lelah, dan lebih tenang setelah meletuskan bubble wrap. The Health Orange juga melansir, cara mengurangi stres dengan meletuskan bubble wrap sama seperti peninggalan nenek moyang manusia yang mengurangi stres dengan cara mencari kutu di rambut dan memencetnya. Kegiatan meletuskan bubble wrap juga merupakan alternatif untuk orang yang memiliki kebiasaan menggigiti kuku. Jadi, kamu bisa menyimpan bubble wrap untuk terapi stres.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
5: Hah? Apanya yang kucel sih?
4: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
5: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
6: Oh no.
4: Hah? Masa sih?
5: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.

Kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 972 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PDG telah memanggil Eka Fitriani binti Haryono, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di dahulu Jalan Rimbo Kajai, RT 004 RW 009, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang Jalan Durian Tarung nomor 1 bypass Padang, Padang Sumatera Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Romi Fajra bin Misman sebagai pemohon melawan Eka Fitriani binti Haryono sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada

waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Padang. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sebentar lagi akan bergabung ya pendengar nantinya di segera nih. Kita akan bergabung bersama dengan tim siaran luar RRI Padang untuk nantinya akan mengikuti siaran langsung MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang nantinya akan disiarkan langsung dari lapangan Apeksi Balai Kota Padang Ayepaca. Dan pastinya untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Namun pendengar, sebelum sambil kita menantikan ya, kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. Dev Akbar Syah Fikarno ME menegaskan bahwa pentingnya penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial. Masyarakat perlu memahami keamanan digital serta bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ruang digital. Hal tersebut disampaikan Dev dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kemkomdigi bersama Komisi 1 DPR RI di Cirebon. Kegiatan bertema etis bermedia sosial waspada konten negatif digelar pada Jumat 21 Agustus 2026. Dev juga menyebut pendengar, perkembangan teknologi telah memperluas akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat Indonesia, namun kemajuan digital juga menghadirkan resiko seperti hoax, penipuan daring, dan penyalahgunaan data pribadi. Menurut Dev sendiri, kemampuan menggunakan teknologi harus diiringi pemahaman terhadap resiko serta tanggung jawab digital. Masyarakat perlu membiasakan diri memilah informasi sebelum membagikan konten pada publik. Ia mengingatkan pengguna internet untuk menjaga keamanan akun melalui kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor. Selain itu, masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda selamat malam kembali yang berada di manapun itu ya pendengar. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini juga berjalan lancar ya, walaupun Kota Padang sempat diguyur hujan yang lebat ya hari ini, tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang terjadi mudah-mudahan bisa segera pulih ya pendengar yang terdampak. Dan pastinya walaupun hujan Kota Padang sudah berhenti malam ini, tetap selalu mengupdate informasi ya pendengar terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang sedang beraktivitas juga di malam hari ini. Dan juga tentunya untuk Anda pastikan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan dan jelang nantinya kita akan bergabung juga bersama dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti siaran langsung pembukaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang. Saya masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Kita ke informasi dulu ya pendengar, di mana kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Syahab mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, kemudian TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat SI7296 tujuan Pekanbaru, KG987 tujuan Jakarta, IU964 tujuan Kuala Namu, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Dan pendengar, pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Lagi istirahat kan? Sudah makan, Nak?
1: Sudah, Ma. Ini baru selesai. Kalau Mama?
0: Iya, ini Mama mau makan. Rajin belajar ya, sayang. Mama mau lanjut kerja dulu.
1: Oke, Ma.
2: Memang terlihat singkat komunikasinya. Tapi tahukah Anda, perhatian kecil seperti itu sangat besar manfaatnya untuk keluarga.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat lalu lintas penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan jumlah kedatangan dan keberangkatan pada Agustus 2026. Sementara jumlah penumpang penerbangan dalam negeri pada periode dimaksud menurun. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin menjelaskan untuk penumpang penerbangan internasional yang datang pada Agustus 2026 sebanyak 20 ribu orang atau naik 2,69% dibanding bulan sebelumnya. Hal dimaksud selaras dengan catatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat pada Agustus 2026 yang melonjak 60% mencapai 10.217 orang dibandingkan Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Ya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali untuk Anda dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, pendengar. Nah, sambil menunggu kita akan bergabung ya bersama dengan teman-teman tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti silang ya, siaran langsung pembukaan MTQ Nasional tingkat Kota Padang. Kita akan bersama dulu dalam program Ruang Rindu, tapi untuk kali ini pendengar, karena kita akan mungkin ya segera akan bergabung, aduh terbalik-balik tuh kata-katanya. Oke, karena kita akan segera bergabung ya, sambil menunggu kita bergabung di dengan teman-teman dari tim siaran luar RRI Padang, kami akan membuka ini ya, membuka requestan via chat ya pendengar, karena kita masih memonitor teman-teman yang ada di lapangan. Jadi mohon maaf kita tidak terima line telepon di malam hari ini, jadi kita akan terima lewat chat aja, chat WhatsApp ya pendengar. Jadi langsung saja bergabung di 0811 6666975. Jadi silakan langsung di chat aja di WhatsAppnya Pro Satu RRI Padang ya pendengar, nanti akan kami bacakan. Oke, ini sudah ada yang bergabung, ada kita bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat malam Karani, Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodasimawang. Apa kabarnya Karani, Kak, tolong diputarkan lagunya Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kalau nggak ada, Britney Spears, Sometime. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti. Karani, salam sehat, salam kompak selalu buat semuanya. Terima kasih ya, Kak Rani. Selamat malam. Oke, selamat malam juga ya untuk Bang Ali. Oke, nah ini kita sekitar 10 menit lagi akan segera bergabung ya dengan teman-teman dari tim siaran luar RRI Padang untuk segera mengikuti siaran langsung pembukaan MTQ Nasional tingkat Kota Padang ya pendengar, yang nanti akan disiarkan langsung dari lapangan Apeksi Balai Kota Padang Aye Paca. Tapi sebelum itu kita ke lagu yang sudah di request ya oleh Bang Ali di Bodasimawang. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita segera bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti siaran langsung pembukaan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang langsung dari lapangan Apeksi Balai Kota Padang AI Pacah, dan akan dilaporkan terlebih dahulu oleh rekan kami Armen Ramli. Silakan rekan Armen.
1: Masyarakat Pindang Kabau yang lekat dengan Surau sebagai pusat

pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 yang disiarkan langsung dari halaman Apeksi Balai Kota Padang. Dan saat ini pendengar dapat kami informasikan juga bahwa sedang berlangsungnya tari kolosal yang dibawakan oleh 100 orang murid pelajar SMP se-Kota Padang. Sebelumnya tadi telah dilaksanakan juga penampilan marching band dari Satpol PP Kota Padang dan juga marching band dari SMPTSN Negeri 6 Kota Padang. Dan juga telah dilakukan penampilan atau defile dari masing-masing vila yang akan ikut berlomba selama dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober 2026 ini, masing-masing kafilah dari 11 kecamatan di Kota Padang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 ini diisi dari kafilah dari Kecamatan Kota Tangah dengan kekuatan sebanyak 65 kafilah.

dan Tanggalo serta Luki dan Kecamatan Padang Utara sebanyak 72 kafilah. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional Level 2 tingkat Kota Padang tahun ini yang menjadi tuan rumah adalah Kecamatan Koto Tangah. Panitia menyediakan sebanyak diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang, dan panitia akan menyediakan total hadiah nantinya akan diperuntukkan sebanyak 559 juta rupiah. Dan Musabakah ini akan berlangsung sampai tanggal 14 Oktober 2026, dan sebagai mimbar utama nantinya untuk cabang tilawah berpusat di halaman Apeksi Balai Kota Padang. Dan beberapa venue yang telah disediakan oleh panitia Musabakah MTQ Nasional Kempal Budua Tingkat Kota Padang, tentunya tuan rumah sebagai Kecamatan Kota Tangah sebagai tuan rumah menyediakan 17 venue. Dan pada Musabakah Tilawatil Quran Kempal Budua Tingkat Kota Padang ini akan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta. Dan pendengar, hari ini tarian kolosal yang dibawakan oleh 100 orang pelajar SMP si Kota Padang sudah mulai berakhir, dan terlihat hadir pada malam pembukaan ini Wali Kota Padang Bapak Fadil Amran dan juga Wakil Wali Kota Padang Bapak Milton Nasir, juga peserta rombongan lainnya serta OPD dan Forkopimda Kota Padang, dan juga terlihat para Dewan Hakim juga hadir dalam menyaksikan rangkaian pembukaan MTQ Nasional Kempal Budua Tingkat Kota Padang tahun ini. Dapat kami informasikan juga bahwa pada malam ini cuaca di arena pembukaan berjalan cukup cerah, kendati pun sebelumnya sempat Kota Padang diguyur hujan. Namun pada malam hari ini pelaksanaan pembukaan rangkaian Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional Kempal Budua Tingkat Kota Padang tahun 2026 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan pendengar, pada malam hari ini saya tidak sendirian dan juga saya temani rekan Elan Syofiasari. Kita akan berbincang-bincang seperti apa kegiatan-kegiatan selama berlangsungnya pembukaan pada Musabakah Tilawatil Quran Nasional Kempal Budua Tingkat Kota Padang pada malam hari. Selamat malam rekan Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita bisa bagaimana kak antusias dari masyarakat melaksanakan kegiatan pembukaan Musabakah Tilawatil Quran Nasional Kempal Budua Tingkat Kota Padang pada malam ini. Tentunya masyarakat Kota Padang sangat antusias sekali melihat, menyaksikan pembukaan pada malam hari ini. Dan Indonesia Raya. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia yang tentunya diikuti seluruh hadirin dan peserta serta kafila-kafila yang ada hadir pada malam hari ini. Yeah.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori terbaik Sumatera Barat, si Rajul Uhad. Dan saat ini Qori terbaik Sumatera Barat telah berada di mimbar podium, dan pada malam hari ini tentunya suasana sangat mendukung dalam kegiatan rangkaian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, bersama sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Sirajud Duhat yang merupakan kori terbaik Sumatera Barat. Selanjutnya pembacaan doa akan dibacakan oleh Aliber Hamzah yang merupakan MTQ Kopri tingkat nasional. Dijelas saat ini pendengar, dapat kami sampaikan ribuan masyarakat Kota Padang sudah memadati Balai Kota, tepatnya di Apeksi Balai Kota Padang.
3: No, no.

0: Syukur kami kehadirat-Mu ya Allah, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Pada malam yang penuh berkah ini, kami dapat berkumpul dalam rangka pembukaan musabaqah tilawatil Quran yang ke-42 tingkat Kota Padang, dengan tema membumikan Al-Quran, menguatkan smart surau menuju Padang maju dan sejahtera. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, Engkaulah yang maha pembuka segala kebaikan, dan Engkaulah maha mengetahui segala isi hati kami. Pada malam ini kami hadir dengan segenap kerendahan hati, bermohon kepada-Mu ya Allah, taburkanlah cahaya Al-Quran ke dalam setiap langkah kami. Jadikanlah pembukaan MTQ ini momen suci yang Engkau ridhai ya Allah. Bukan sekedar seremonial, melainkan awal dari perjalanan kami membumikan Al-Quran di Kota Padang yang kami cintai. Ya Allah, kepada-Mu kami memohon pertolongan. Lancarkanlah, mudahkanlah dan berkahilah seluruh rangkaian acara kami ini ya Allah. Jauhkan dari segala hambatan, kekurangan dan hal yang tidak kami inginkan. Satukanlah hati seluruh panitia, peserta dan hadirin dalam suatu niat yang murni berkhidmat untuk Al-Quran. Ya Allah, ya Hafiz, terangilah hati kami dengan nur Al-Quran. Hiasilah lisan kami, anak-anak kami, dan generasi muda kami dengan tilawatil Quran. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Ghaffar yang maha pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami ya Allah. Alhamdulillah, dengan program smart surau-Nya pemerintah Kota Padang, anak-anak kami sekarang ramai ke masjid ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menggenggam hati anak-anak kami. Kami tak sanggup ya Allah mengubah mereka. Engkaulah yang mampu menuntun hati mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang gemar membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, arif dan bijaksana. Bimbinglah pemimpin kami dalam mengambil keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami, tunjukilah kami ya Allah, berikan dalam hati kami nur hidayah, sehingga kami terhindar dari salah ucap dan salah langkah dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan musabaqah tilawatil Quran menjadikan Kota Padang yang religius, yang membumikan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kabulkan permintaan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan pembacaan doa yang dipimpin oleh Qori Terbaik Musabaqah Tilawatil Quran Korpri Tingkat Nasional tahun 2026, Albert Hamzah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2024 ini dengan tema Membumikan Al-Quran, Menguatkan Smart Surau Menuju Padang Maju dan Sejahtera. Dan berikut selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQ ke-42 tingkat Kota Padang yang dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Musabaqah MTQ ke-42 Kota Padang Bapak Raju Mentropa STTP MSI.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ali washabi rasulullah jemain. Syahdu la ilaha illallah, syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabi ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Padang selaku Ketua LPTG, yang kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang kita hormati Ketua DPRD Kota Padang Bapak Kajari, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Ketua GOWE, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pemerintah Kota Padang, Dewan Hakim, Panitia, serta seluruh Panitia MTQ, para pimpinan lembaga keagamaan, alim ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, para kafilah ofisial pendamping dari seluruh kecamatan sekota Padang, hadirin undangan yang kita muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahi alaihi wasallam. Mohon izin kami sampaikan laporan panitia MTQ ke-42 tingkat Kota Padang

Pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Yang pertama, Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2019 tentang Musabakah Tilawatil Quran dan Seleksi Tilawatil Quran. Yang kedua, Keputusan Wali Kota Padang nomor 100.3.3.3.799 PDG 2026 tentang Panitia Pelaksana MTQ ke-42 tingkat Kota Padang. Maksud dan tujuan. Maksud penyelenggara MTQ tingkat Kota Padang dimaksudkan sebagai sarana siar Islam dan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan serta kecintaan terhadap Al-Quran, sekaligus sebagai wadah untuk pengembangan potensi bakat dan prestasi generasi Qurani di Kota Padang. Tema MTQ kali ini adalah

0: membumikan Al-Quran, menguatkan smart surau menuju padang maju dan sejahtera. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Sabtu sampai Rabu tanggal 10 sampai 14 Oktober 2026. Pembukaan pada hari ini sekaligus pelantikan pengurus Ikatan Persaudaraan Qori, Qoria dan Hafiz dan Hafizah atau Iqoh Kota Padang tahun 2026-2031. Sedangkan penutupan pada tanggal 14 Oktober 2026 sekaligus pelantikan pengurus Prima DMI Kota Padang. Adapun masing-masing cabang lomba dilaksanakan di 15 venue yang telah ditetapkan oleh panitia yang tersebar di sejumlah masjid di wilayah Kecamatan Koto Tangah. Panitia dan anggaran, panitia penyelenggara merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Padang, Kantor Kementerian Agama Kota Padang, LPTQ Kota Padang, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Padang dengan anggaran bersumber dari APBD Kota Padang tahun anggaran 2026. Peserta kontingen 11 kecamatan, jumlah peserta 663 orang, cabang lomba 13 cabang, total hadiah Rp599 juta. Penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga MTQ ini dapat terselenggara. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan MTQ tahun ini. Hal tersebut tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kepada Bapak Wali Kota Padang, kami mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan sambutan dari laporan Ketua Panitia MTQ ke-42 Raju Mindrova STSTP MSI. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Munadar MAG. Pendengar, MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tahun ini diikuti oleh 663 orang kafilah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Haji Fadli Amran. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Wali Kota Padang, Bapak Haji Maigus Nasir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para unsur Forkopimda Kota Padang. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD beserta segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan OPD dan lembaga instansi vertikal, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, yang kami hormati Bapak-Bapak Camat se-Kota Padang, Bapak-Bapak Kepala KUA Kecamatan se-Kota Padang, Niniak Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, beserta Bapak dan Ibu para pimpinan Ormas Keagamaan dan Lembaga Keagamaan se-Kota Padang, Bapak dan Ibu para pimpinan dan anggota Filah MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang, hadirin hadirat yang kami muliakan. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan untuk kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, contoh dan teladan bagi kita semua. Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang kami muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan kami mewakili Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Mustafa MA, yang pada saat ini tidak sedang berada di Kota Padang, dan amanahkan kepada kami untuk bisa hadir bersamai Bapak Wali Kota dan kita semua di acara yang sangat mulia ini. Bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan salah satu implementasinya insya Allah sebentar lagi akan dibuka oleh Bapak Wali Kota Padang, yakninya mensiarkan kitabullah atau Al-Quran. Al-Quran bagi kita orang-orang yang memakai filosofi ABS SBK ini adalah sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran, memahami, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai imam, sebagai panglima, sebagai dasar dalam menjalani dan mengarungi kehidupan di muka bumi Allah ini. Sewajarnya lah secara bersama-sama kita mendukung pelaksanaan MTQ yang ke-42 tingkat Kota Padang ini secara bersama-sama. Kami dari jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi dan juga memberikan rasa bangga yang setinggi-tingginya akan komitmen Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota beserta segenap jajaran dan seluruh lapisan masyarakat Kota Padang menggaungkan dan menggemakan siar Al-Quran melalui MTQ yang akan kita laksanakan sebentar ini. Melalui MTQ ini, maka akan menambah motivasi kita belajar dan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan serta mengajarkan. Melalui MTQ, Al-Qur'an tidak hanya dibaca tapi juga dituliskan melalui tulisan-tulisan yang indah kaligrafi Islam, dipahami dengan berbagai metode, sehingga muncullah karya-karya tulis Al-Quran. Muncul pula para orang-orang yang menghafal Al-Quran dan fahmil Quran. Muncul pula orang-orang yang mensyarahkan Al-Quran. Dan muncul pula orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Sehingga ilmu-ilmu Al-Quran itu semakin luas. Melalui MTQ adalah salah satu jalannya. Kemudian melalui MTQ ini juga akan memperkuat silaturahim kita, mengokohkan ekosistem MTQ, mulai dari rumah-rumah masyarakat tempat anak-anak belajar Quran, pondok-pondok Quran, pondok tahfiz, taman-taman pendidikan Al-Quran, dan madrasah diniyah takmiliyah, para pembimbing dan pembina, para dewan hakim, pemerintah, masyarakat, semuanya berada dalam sebuah wadah yang terintegrasi dan berintegritas dalam melaksanakan MTQ ini. Dan juga melalui MTQ ini juga akan ada manfaat dari sisi ekonomi. UMKM akan semakin bagus, pelaku-pelaku usaha juga akan bersemangat karena sangat banyak peluang-peluang ekonomi dari pelaksanaan event MTQ ini. Karena itu sewajarnya kita sama-sama mendukung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan kita semua atas keinginan dan niat mulia yang kita lakukan di malam yang berbahagia ini. Terakhir, kami berpesan kepada para kafiah, mari kita ikuti dengan jiwa yang ikhlas dan semangat yang didukung oleh sportivitas untuk meraih kemuliaan dan kemenangan. Kemenangan saja tanpa kemuliaan tentu tidak akan ada nilai. Tapi kemenangan yang diraih dengan ketulusan, kebersamaan, insya Allah akan mendatangkan multi efek bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Abraham Kunanda. Dan selanjutnya kita akan saksikan juga pelantikan pengurus Ikatan Persaudaraan Kori dan Korea Kota Padang dan Hafiz Hafiza Kota Padang periode 2026-2031 yang nantinya akan dilantik oleh Bapak Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran, dan juga nanti sekaligus pelantikan
4: Profesor Dr. Haji Salmadani
3: Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang.
4: Ketua Harian Bapak Masyuri SAG MAG. Ketua 1 Bapak Haji Bakri SIK STHI MPDI. Ketua 2 Bapak Dr. Haji Afrizal MA. Ketua 4 Bapak Farhan Furkoni SAG. Ketua 5 Bapak Almus Junaidi SPD. Surat keputusan Wali Kota Padang nomor .2.1.0.0.3.3.3 /PDG/2026 tentang panitia pelaksana musabaqah tilawatil Quran nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Tim pengarah Sekretaris Daerah Kota Padang Bapak Raju Minropa SSTP MSI, Dewan Pengawas Dewan Hakim, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Bapak Tarmizi Ismail Estos MSI, Ketua Koordinator Dewan Hakim Bapak Profesor Dr. Haji Salmadeni MA, Wakil Koordinator 2 Bapak Dr. Andus Haji Suhardi A, Sekretaris Koordinator Bapak Dr. Haji Yusran Lubis SAG MPD, Wakil Sekretaris Koordinator Bapak Masyuri MAG.
5: Kepada Ketua Himpun Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Fatmi Amran BBM, kami silakan menuju tempat yang telah kita tentukan.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pelantikan pengurus Ikatan Persaudaraan Kori dan Koriah serta Hafiz Hafiza Kota Padang dan sekaligus pelantikan Dewan Hakim Musyawakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang akan segera dilantik oleh Wali Kota Padang Bapak Fatmi Amran.
7: Sabtu 10 Oktober 2026 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1448 Hijriah, sebagai Ketua Umum DPW IPKOH Provinsi Sumatera Barat melantik dan mengukuhkan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian sebagai pengurus DPD IPKOH Kota Padang pada masa bakti tahun 2026 sampai dengan tahun 2031 sesuai dengan surat keputusan dimaksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Padang, Sabtu 10 Oktober 2026, Ketua Umum DPW IPKOH Sumatera Barat.
5: Berkenan kepada Ketua IPKOH Provinsi Sumatera Barat untuk tetap berada di tempat, mohon mendampingi Ketua IPKOH Kota Padang, Bapak Haji Maigus Nasir. Kepada pengurus IPKOH Kota Padang yang baru dilantik, dipersilakan kembali ke tempat. Persiapan pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-42 tingkat Kota Padang. Kepada Dewan Hakim yang akan dilantik, silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-42 Kota Padang oleh Wali Kota Padang, didampingi Ketua Umum LPTQ Kota Padang.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan saksikan juga pelantikan Dewan Hakim Musyawakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang akan dilantik oleh Wali Kota Padang Bapak Fatmi Amran dan juga didampingi Ketua LPTQ. Saat ini para Dewan Hakim MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang menuju tempat yang telah disediakan, dan sesaat lagi Wali Kota Padang Bapak Fatmi Amran akan melantik Dewan Hakim Musyawakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang yang kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 14 Oktober 2026. Para Dewan Hakim inilah yang nantinya akan menilai dan menyaksikan langsung para kori dan koriah utusan dari 11 kecamatan di Kota Padang. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa tema pada Musyawakah Tilawatil Quran ke-42 tingkat Kota Padang tahun ini yakni membumikan Al-Quran, menguatkan semangat surau menuju Padang maju dan sejahtera. terlihat para dewan hakim sedang menuju tempat yang telah disediakan, dan beberapa saat lagi akan dilantik oleh Wali Kota Padang Bapak Fadli Amran, dan juga didampingi oleh Ketua LPTQ dan Dewan Hakim.
8: Dimohon Wali Kota Padang untuk tetap berada di tempat kepada Ketua LPTQ Kota Padang beserta Dewan Hakim. Silakan kembali ke tempat.
9: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan dan saksikan sambutan Wali Kota Padang sekaligus membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-42 tingkat Kota Padang tahun.
7: Bapak dan Ibu semua, mari bersama-sama kita hari ini akan melantik Dewan Hakim MTQ ke-42 tingkat Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, saya Wali Kota Padang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari sebagai Dewan Hakim MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, penuh kejujuran, keadilan, profesionalisme, serta menjunjung tinggi integritas dan objektivitas dalam memberikan penilaian terhadap seluruh peserta musabaqah. Semoga saudara-saudari senantiasa diberikan kekuatan, petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah ini demi kesuksesan penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Padang tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha dan pengabdian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan ikrar Dewan Hakim. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti. Kami Dewan Hakim MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 berikrar. Satu, akan melaksanakan tugas penilaian dengan jujur, profesional dan penuh tanggung jawab. Dua, akan menilai berdasarkan ketentuan, pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekeluargaan, tekanan maupun imbalan, dalam bentuk apapun. Tiga, akan menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Dewan Hakim. Empat, akan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penilaian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Terima kasih. Semoga ikrar ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, serta senantiasa dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha dan pengabdian kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
6: Baik pendengar, demikian tadi Wali Kota Padang Bapak Fadli Amran secara resmi telah melantik Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang. Dan para Dewan Hakim inilah nantinya yang akan menilai dan memantau sejauh mana perkembangan pembinaan terhadap kori dan koriah dari masing-masing kecamatan di Kota Padang. Dan
4: kami hormati
6: pendengar dimanapun anda berada,
4: mari kita dengarkan
6: selanjutnya
4: dan saksikan
6: kita dengarkan sambutan Wali Kota Padang dan secara resmi membuka pekan Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 ini. MTQ dilaksanakan hingga tanggal 14 Oktober 2026 dengan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta, dan ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Tentunya kecamatan Kota Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tahun ini telah menyiapkan 15 venue, dan mereka kita ikuti sambutan dari Wali Kota Padang.
7: Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala li wasabiya jamain. Jusyukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salawat tanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Padang yang juga adalah sekaligus Ketua LPTQ Kota Padang dan baru saja kita kukuhkan sebagai Ketua IPKOH Kota Padang. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu semua beserta istri. Yang sama kita hormati juga hadir bersama kita Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Bapak Dr. Haji Abrar Munandar MAG. Sama kita hormati unsur-unsur Forkopimda Kota Padang, terkhusus Ketua DPRD Kota Padang Haji Muhar Leon SPD. Berkat kerjasama yang baik dengan DPRD terwujud acara-acara terbaik Padang Balomba MTQ pada hari ini. Kita berikan juga aplaus. Terkhusus juga hadir kolega kami Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Bapak Dr. Koswara SMH. Sama kita hormati pun juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Bapak Dr. Haji Yasril MA. Juga hadir Kepala Kemenhaj Kota Padang Bapak Zulfahmi. Sama kita hormati Bapak Kapolres mewakili, Bapak Dandim mewakili. Sama kita hormati Kepala Pengadilan Agama Kota Padang Ibu Dr. Aneka Nesihilma SHMH. Kepada Kepala Kemenhaj Kota Padang Bapak Zulfahmi, tadi sudah saya sampaikan. Yang sama kita hormati Ketua MUI Kota Padang Profesor Dr. Safrudin MAG. Sama kita hormati Ketua FKUB Kota Padang Bia Profesor Salma Danis. Yang sama kita hormati Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Padang atau mewakili Ketua Elkam Kota Padang Datuk Rajo Alam. Sama kita hormati pimpinan BUMN BUMD Kepala Cabang Bank Negari. Sama kita hormati Bapak Sekda Staf Ahli Asisten Pimpinan OPD, Bapak Ibu Camat yang hadir. Sama kita hormati Ketua LPTQ se-Kota Padang, terkhusus tuan rumah Ketua LPTQ Kecamatan Kota Tengah. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu semua. Selamat dan terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan ini. Dan tentunya ini menjadi motivasi untuk tuan rumah selanjutnya. Ada kabar gembira bahwasanya kita mendapatkan informasi pelaksanaan MTQ nasional tentunya nanti turun sampai ke tingkat kota akan dilaksanakan setiap tahun, Bapak dan Ibu semua. Tentu sebagai ibu kota provinsi kita sangat siap sekali untuk melaksanakan MTQ setiap tahun. Mudah-mudahan dalam penghujung kegiatan MTQ tahun ini dapat langsung kita tentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Yang sesama kita hormati seluruh panitia MTQ Kota Padang, terkhusus Bapak Sekda dan seluruh jajaran panitia dan peserta MTQ Kota Padang, tamu-tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan pers yang saya hormati. Bapak dan Ibu semua, berdoa kita pada hari ini, semoga kita terhindar dari mara bahaya, dari bencana. Berdoa kita Kota Padang menjadi kota yang aman dan nyaman, dan tentunya berdoa kita mudah-mudahan keadaan bagi para korban, bagi tempat-tempat lokasi yang hari ini pun juga kembali dilanda bencana, cepat pulih dan tentunya bisa menjalankan kegiatannya seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya meminta ditemani oleh Bapak Wakil Wali Kota yang juga adalah sekaligus Ketua LPTQ Kota Padang. Karena berkat arahan dan juga pembinaan beliau, kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun dari jauh hari, visi yang kita susun bersama-sama, menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar, kota sehat, berlandaskan agama dan budaya. Ini tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana setiap hal yang kita lakukan berlandaskan agama dan budaya. Namun yang paling penting kita introspeksi, yang paling penting kita betul-betul pahami langkah menuju itu. Langkah menuju kembali kasurau, langkah menuju peradaban yang Qur'ani. Kehadiran kita bersama-sama di sini adalah untuk memikirkan itu, untuk menggebiarkan itu, untuk memastikan itu ada di seluruh lini kehidupan masyarakat Kota Padang ini. Sehingga saya berterima kasih kepada Buya Haji Maigus Nasir. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kegiatan MTQ ini, kegiatan Smart Surau, kegiatan-kegiatan untuk melandaskan pembangunan ini, berlandaskan agama dan budaya seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tadi, yang berlandaskan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, insyaallah bisa kita laksanakan di Kota Padang yang tercinta ini, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga dengan begitu, tentu kita ingin melaksanakan perubahan demi perubahan. Walaupun pelan, tapi pasti. Walaupun sedikit, tetapi sampai. Tentang apa yang sudah dan akan kita lakukan ke depan. Gerakan kembali ke surau, Subuh Mubarakah, MDTW, Remaja Masjid Ribon, dan juga kegiatan ruang pembelajaran digital dan lain-lainnya, ini harus selalu kita evaluasi di setiap titik-titiknya. Tidak boleh hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Tentunya kita menginginkan hari depan pun juga jauh lebih baik. Begitu juga dengan pelaksanaan MTQ ini. Kita lihat tadi, begitu luar biasa anak-anak terbaik Kota Padang, begitu luar biasa kori-koriah hari ini pun juga akan tampil di depan kita. Begitu luar biasa para pembina, begitu luar biasa para bapak dan ibu camat, begitu luar biasa ketua LPTQ tingkat kecamatan, tingkat kota, bekerjasama dengan dinas terkait untuk membina anak-anak kita, membina kori-koriah kita. Mudah-mudahan dengan begitu tampak luar dan dalam, bukan hanya berbicara tentang Smart Surau, bukan hanya berbicara tentang pelaksanaan MTQ, tetapi memang generasi-generasi emas kita betul-betul multi talent, Qur'ani, dan tentunya memiliki iman dan takwa yang kuat. Nah, sehingga paripurna ini harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik seluruh lini. Hari ini Prof meskipun juga sedang berjalan, tentu kita ingin bukan hanya jiwanya, tapi raganya pun juga kuat. Bapak dan Ibu, inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, membunyikan Al-Quran. Tentu kita pun juga harus betul-betul bekerja keras, berstrategi untuk bagaimana menata kegiatan MTQ ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan tentunya betul-betul Quran ini membumi di Kota Padang ini. Hari ini alhamdulillah banyak peserta yang mengikuti kegiatan MTQ. MTQ diikuti oleh 665 kafilah yang akan berlomba pada 13

0: pelaksanaan ini betul-betul seperti yang disampaikan di dalam judul, membumikan Al-Quran, menguatkan Semar Surau menuju Padang yang maju dan sejahtera, relevan dengan arah pembangunan Kota Padang, dengan arah pembangunan pendidikan Kota Padang, yang tentunya bercita-cita untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, berkarakter, dan berakhlak mulia. Bapak, Ibu, pembinaan generasi Quran ini harus secara berkelanjutan melibatkan semua pihak. Kita menginginkan bukan hanya kita juarai kota ini, kita bercita-cita menjuarai provinsi ini. Kita pun juga bercita-cita tentunya kori-koria kita, kabilah kita menjuarai secara nasional, Bapak dan Ibu semua. Makanya tentu perlu kerjasama kita memainkan peran masing-masing. Tidak ada yang berdiri di depan kami ini tidak memainkan perannya. Bapak dan Ibu semuanya terlibat. Kita semua terlibat. Kita berharap tentu betul-betul jenjang pendidikan, jenjang pembinaan yang betul-betul akan berstrategi untuk sampai di tingkat nasional nanti, ini bisa kita lakukan. Saya pun juga ingin memberikan kabar gembira. Kabar gembira plus tantangan dan tentunya challenge untuk kita bersama. Bahwasanya insya Allah kami sudah berusaha untuk melobi untuk kegiatan hari ulang tahun kota ke depan, yang tentunya gebiar-gebiar gastronomi ke depan, gebiar-gebiar kota sehat, kota pintar ke depan, ini dimeriahi oleh tamu-tamu kita yang betul-betul akan mengedepankan nama Kota Padang di kancah nasional dan secara global. Kami mudah-mudahan dengan doa Bapak dan Ibu, insya Allah sudah mengundang lebih kurang 28 negara untuk hadir di Kota Padang yang tergabung dalam negara dunia Melayu, dunia Islam. Kami pun juga sudah mengundang remaja masjid dari 60 negara untuk hadir di Kota Padang di tahun depan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan MTQ tingkat kota sekaligus MTQ berstandarkan internasional dari kapila-kapila terbaik di seluruh dunia insya Allah dalam tahun depan. Ini cita-cita, ini harus kita kejar. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Bapak dan Ibu, marilah kita berikan kesempatan kepada seluruh kecamatan untuk menjadi tuan rumah. Silakan dibahas siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet selepas dari Koto Tangah. Dan tentunya dalam momentum ini, marilah kita perkuat silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan masyarakat Kota Padang dalam semangat kegiatan MTQ ini. Saya rasa demikian saja. Kepada Dewan Hakim, terakhir, saya berharap agar seluruh rangkaian penilaian dilaksanakan secara amanah, objektif, profesional, dan berintegritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kepada seluruh peserta, mari kita junjung sportivitas. Kita menginginkan betul-betul pelaksanaan yang baik, tentu dengan hasil yang baik dan penilaian yang baik. Dengan demikian, marilah bersama-sama kita buka kegiatan ini. Sekali lagi, Buya, terima kasih. Tadi kami meminta Buya untuk pun juga menambahkan, mungkin ada sedikit? Cukup? Alhamdulillah. Marilah bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 di Kecamatan Koto Tangah secara resmi kita nyatakan dibuka. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon Wali Kota Padang dan juga Ketua LPTK Kota Padang untuk tetap di tempat. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki detik-detik pembukaan resmi MTQ 42 tingkat Kota Padang oleh Wali Kota Padang. Turut didampingi oleh Ketua LPTK Kota Padang beserta Ketua GOW Kota Padang, kami undang ke panggung. Kemudian Ketua Panitia MTQ ke-42 Kota Padang beserta Porkopimda.
2: Baik, pendengar, demikian tadi sambutan secara resmi pembukaan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 telah resmi dibuka oleh Wali Kota Padang Bapak Fadli Amran. Dan saat ini sebenarnya akan dilakukan persiapan secara seremoni pembukaan atau penekanan sirine serta video opening Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang pada tahun ini.

0: dapat kami informasikan juga bahwa cabang yang akan diperlombakan pada musabaqah tahun ini sebanyak 13 cabang yang dibagi dalam 34 golongan. Cabang-cabang tersebut yakni tilawah Al-Quran mencakup tilawah dewasa, anak-anak, remaja, dan qiraat mujawadah. Kemudian tartil Al-Quran mencakup tartil dasar, menengah, dan umum. Dan kemudian tahfiz Al-Quran mencakup tahfiz 1 juz tilawah, 1 juz non-tilawah, 5 juz non-tilawah, 10 juz serta tahfiz tingkat lanjut. Kemudian khatil Quran atau seni kaligrafi mencakup golongan dekorasi, naskah, hiasan mushaf, kontemporer, dan digital. Kemudian fahmil Quran, sahril Quran, tafsir Al-Quran mencakup tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian karya tulis ilmiah Al-Quran, karya tulis ilmiah hadis, hafalan hadis mencakup 100 hadis dan 500 hadis, khutbah Jumat, tilawah tamang kanak-kanak, dan kitab standar. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini berpasal lagi penekanan sirine tanda resminya musabaqah Tilawatil Quran Nasional Tiongkok tingkat Kota Padang tahun 2006 resmi dibuka.
1: Baik, selanjutnya berkenan Bapak dan Ibu untuk menghadap ke layar, kita akan menyaksikan pemutaran video opening ceremony MTQ ke-42 tingkat Kota Padang. Membumikan Al-Quran, menguatkan semangat surau menuju Padang maju dan sejahtera.
2: Selamat menyaksikan.

0: Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang merupakan implementasi program unggulan Smart Surau. Mengambil tema membumikan Al-Quran, menguatkan Smart Surau menuju Padang maju dan sejahtera. Merupakan perwujudan semangat cinta Al-Quran yang menjadi program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang selaras dengan falsafah, adat basandi syarak, syarak basandikan, kitabullah. Selamat bertanding para kafilah-kafilah terbaik MTQ ke-42 Kota Padang. Kita jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup, sehingga Kota Padang menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobun gofur.
1: Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin yang berbahagia. Bapak, Ibu boleh kembali balik kanan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan piala bergilir.
2: Dimanapun dan berada, baru saja disaksikan setelah penekanan sirine, kemudian pemutaran video opening pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 telah resmi dibuka dan selanjutnya akan dilakukan penyerahan trofi bergilir kepada panitia Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Kami dapat kami informasikan juga bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-41 tahun 2024 yang lalu yang menjadi tuan rumah Kecamatan Kuraji yang berhasil meraih juara pertama yaitu Kecamatan Koto Tangah, kemudian disusul Kecamatan Kuranji dan juara tiga Kecamatan Padang Selatan. Dan saat ini penyerahan piala bergilir telah selesai dilakukan dan selanjutnya kita saksikan pengibaran bendera LPTQ yang dibawakan oleh anggota Paskibraka Kota Padang. Dan saat ini pembawa bendera anggota Paskibraka telah berada di depan tiang bendera dan beberapa sargi persiapan untuk pengibaran bendera LPTQ akan segera dimulai dan tentunya ini pertanda pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 resmi dimulai. Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa masyarakat Kota Padang pada malam hari ini tetap antusias untuk menyaksikan rangkaian pelaksanaan kegiatan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 dan juga masyarakat juga tetap masih antusias menyaksikan dan juga dapat kami informasikan juga bahwa di sekitar arena pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga terlihat para UMKM yang berada di sini untuk ikut mempromosikan dagangannya dan tentu merupakan satu wadah bagi para UMKM untuk dapat mempromosikan hasil usahanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, beberapa lagi pengibaran bendera LPTQ pertanda pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026 yang akan berlangsung hingga tanggal 14 Oktober 2026 resmi dimulai
1: oleh Paskibraka Kota Padang.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berkibarnya bendera LPTQ pertanda usai siaran langsung kita pada malam hari ini terkait dengan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tahun 2026. Akhirnya saya Arnen Ramdi
1: dan saya Elan Silvia Sari
0: mewakili seluruh pekerja yang bertugas pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita kembali ke studio.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama siaran langsung pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di malam hari ini tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami di malam hari ini pendengar, kita ke lagu yang berikut ini dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi dulu. Di mana Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung masih berstatus level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi VPMBG mengimbau masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Berdasarkan laporan pengamatan pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, terlihat berada di ketinggian 10 hingga 100 meter di atas puncak kawah. Sementara itu, petugas pos pengamatan Gunung Api Krakatau Amri Puji Hidayatul Mukhlisin melaporkan sejumlah aktivitas kegempaan selama periode pengamatan tersebut. Tercatat 1 kali gempa hembusan, 8 kali gempa hybrid atau fase banyak, dan 1 kali gempa vulkanik dangkal. Selain itu, pendengar, tremor menerus atau mikrometer tremor terekam dalam amplitudo 1 hingga 10 meter milimeter dan amplitudo dominan 5 milimeter. Laporan tersebut bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Badan Geologi serta PVMBG. Dalam rekomendasinya, PVMBG meminta masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak memasuki kawasan dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga dilarang mendekati Pulau Baru di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau dalam radius 1 km.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Waduh, cuma semenit. Mau banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, kebiasanya di rumah dong. Ini mau dijadiin hobi. Dipotong lagi tuh gajinya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.

0: Abad ke-21 ini, frozen food banyak diandalkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk mengolah makanan. Pada 1912 merupakan awal perjalanan bagi salah satu produsen frozen food ternama di dunia, Clarence Bird's Eye, dikenal sebagai bapak makanan beku. Mulanya Bird's Eye adalah seorang penduduk asli Brooklyn yang tinggal di Labrador, Kanada, dan bekerja di kapal rumah sakit. Dari sinilah perjalanan Bird's Eye dalam mempopulerkan produk makanan beku dimulai. Selama bekerja di kapal, Bird's Eye belajar tentang adat istiadat Inuits, penduduk asli Amerika. Mereka memancing ikan dan membiarkan hasil tangkapannya beku dengan suhu sekitar -1 derajat Celcius sebelum akhirnya dimasak dan terasa lebih segar. Setelah melewati petualangan panjang pada 1923, Bird's Eye mulai mendirikan perusahaan makanan beku pertamanya, General Seafood Corporation. Bird's Eye juga berinovasi menciptakan kemasan makanan beku berkualitas tinggi yang terbuat dari palat logam. Sampai kini, makanan beku kemasan menjadi semakin populer di dunia berkat penemuan Bird's Eye tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
3: Itu, Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
2: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
3: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
2: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
3: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
2: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
3: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
2: Hah? Maksudnya, Mbak?
3: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
2: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
3: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
2: V-nya itu loh, Mbak. Apa enggak maksa ya?

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OJK.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Mendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pregar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pregar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Pendengar dalam Padang Pagi ini, saya temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami informasikan pendengar pukul 4 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, sebelum memulai kegiatan, memulai aktivitas, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat subuh. Ya, selamat pagi tentu untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi terestrial kami di 95,9 MHz ataupun juga untuk Anda pendengar yang memantau kami memonitor melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda kesempatan pagi hari ini. Pendengar, sesaat lagi kita akan ada dalam dialog tanya jawab Mutiara Pagi, temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami hadirkan dulu untuk Anda pendengar pengajian ayat suci Al-Quran untuk surah Ali Imran ayat 95 sampai dengan 98, dibacakan Qori Ikang Fauzi, terjemahan oleh Lucy Usman. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dalam program Mutiara Pagi kali ini pendengar, kita akan membahas seputar Semarak MTQ mengumandangkan Al-Quran.

0: Ay, kumusta? Iya. Kita coba sapa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ustadz Rusdi. Oke. Baik. Sepertinya Ustadz Rusdi pagi hari ini masih bersiap-siap, pendengar. Kami informasikan kembali untuk Anda bahasan kita yaitu seputar Semarak MTQ mengumandangkan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik ya. Anda nanti bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa kembali narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Rusdi. Iya. Selamat pagi Ustadz Rusdi. Oke, baik. Ustadz sepertinya masih bersiap-siap ya pagi hari ini, pendengar. Baik, kalau begitu kita tunggu beberapa saat dulu begitu ya, sebelum nanti Ustadz Rusdi bisa ikut bergabung pagi hari ini. Kami informasikan kembali, pendengar, untuk Anda dalam program Mutiara Pagi kali ini, kami temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dimana dalam bahasan kali ini, pendengar, yaitu seputar MTQ mengumandangkan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik ya, di mana saat ini juga sedang berjalannya Musabaqah Tilawatil Quran yang beberapa hari lalu juga sudah dibuka begitu ya. Jadi Semarak MTQ ini memang mengumandang di Sumatera Barat begitu ya. Kita akan coba tanya ke Ustadz kita pagi hari ini seputar MTQ mengumandangkan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik. Mudah-mudahan dari gelaran acara MTQ ini bisa banyak keberkahan yang diterima dan didapat begitu ya. Kita coba sapa kembali Ustadz kita. Halo, selamat pagi Ustadz Rusdi. Baik. Selamat pagi Ustadz Rusdi. Oke, baik. Pendengar, sepertinya kami hadirkan dulu ya beberapa selingan informasi berikut ini untuk Anda sebelum nanti kita terhubung bersama dengan Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, untuk membahas seputar Semarak MTQ mengumandangkan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik. Ini dia, pendengar, beberapa informasi atau selingan berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.

pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin

menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Mutiara Pagi. Kali ini, pendengar, kami temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini, kita sudah bersama dengan Ustadz kita di aplikasi Zoom ya. Kita akan coba sapa, ini dia, ada Al Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi IMLCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol dari STPIK Sumatera Barat dan juga dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Iya, kita coba sapa lagi. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Oke, baik. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Oke, kita coba sapa lagi. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Iya, kabar baik, sehat Ustadz Rusdi?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ustadz, di kesempatan pagi hari ini bahasan kita seputar Smart MTQ ya Ustadz ya.
2: Insya Allah ya.
1: Baik, Ustadz bisa sampaikan paparan terlebih dahulu pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai bentuk nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk terbaik. Petunjuk yang dapat diaplikasikan, dapat dipraktikkan sepanjang masa dalam berbagai situasi dan kondisi, kapanpun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan juga memberi kabar gembira pada orang-orang beriman yang beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan pahala yang besar. Saudara-saudara sekalian, berbagai usaha untuk memasyarakatkan Al-Quran dan untuk menimbulkan kecintaan rakyat manusia kepada Al-Quran itu telah dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sendiri. Saudara-saudara sekalian, khusus pemerintah misalnya, ada lomba MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang untuk Kota Padang itu telah diresmikan oleh Pak Wali Kota malam tadi. Bahwa MTQ adalah dalam rangka kita memasyarakatkan baca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga dilombakan hifzul Quran. Bagaimana hafalan seseorang, bagaimana juga mensyarah Al-Quran, bagaimana juga menafsirkan Al-Quran. Jadi ada musabaqah tafsir Al-Quran. Itu adalah dalam rangka memasyarakatkan, supaya timbul kecintaan masyarakat kepada Al-Quran. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan juga, tidak hanya memasyarakatkan, tapi juga merupakan lahan ibadah. Lahan ibadah bagi kita. Karena kita mendengarkan Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, itu akan mendatangkan pahala. Bagaimana pahalanya? Di kulli harfin asyara hasanat. Setiap huruf yang kita baca dan yang kita dengar dengan baik, itu melahirkan 10 kebaikan, 10 pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kulli harfin asyara hasanat. Setiap huruf 10 nilai kebaikannya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa mim harfun, lam harfun wa mim harfun." Saya tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 kali 10, 30. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Dalam berbagai event, sekesempatan, dengan niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu akan mengalir seperti janji Allah dalam surah Al-A'raf ya, ayat 204 itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan serius dan tenanglah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi saudara-saudara sekalian, di samping kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, di situ nikmat Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mari kita siarkan Al-Quran, mari kita siarkan MTQ Nasional K42 Kota Padang ini. Mudah-mudahan kita semua dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja. Ustadz, kita coba sapa penelpon dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Pagi Pak, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Irawan di Padang Pak.
1: Pak Irawan di Padang ya, silakan Pak Irawan.
2: Silakan Pak Irawan.
3: Baik Pak, karena kami tadi baru masjid, jadi belum sempat mutar radio, apa judulnya?
1: Pagi hari ini seputar Semarak MTQ, mengumandangkan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik, Pak Irawan, silakan.
3: Oh gitu,
1: iya.
3: Memarakkan MTQ gitu ya Pak ya?
1: Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak Irawan.
3: Gini Pak, saya mau ilmunya yaitu tentang... kan Al-Quran yang disemarakkan dengan istilahnya MTQ,
2: yeah.
3: Itu bagaimana kiranya Pak, kami berpendapat, kami merasakan itu Al-Quran ada sebagian ya yang mempelajari didahulukan untuk persiapan MTQ atau iramanya istilahnya sebelum mempelajari makna-makna atau kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Kadang kan irama dia sudah hafal, kadang ditanya arti yang dibaca belum tahu, bahkan sejauh dari itu bahkan tafsirnya, terjemahan yang dibaca aja dia belum tahu gitu kan. Bagaimana sih kira hukum itu Pak?
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
2: Jadi Pak Irawan, memang kalau kita lihat membaca Al-Qur'annya, memang kira membaca Al-Qur'an itu harus dengan pertama dengan tajwid yang baik. Karena Allah katakan waratilul Qur'ana, waratilul Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya dengan suara yang baik, dengan pemahaman yang baik. Ya. semua dengan suara yang baik, suara yang sesuai dengan tajwid Al-Quran. Tajwid, ya. Tajwid itu berhubungan dengan makharijul huruf, di mana huruf itu keluarnya. Nah, kemudian setelah membaca, membaca dengan baik, itu membaca itu awal daripada pemahaman. Sebab kalau salah baca kita, tentu salah pula artinya. Waladhalin, walasalin, itu beda artinya. Padahal titiknya saja itu yang tinggalkan. Waladhalin, walasalin, berbeda artinya. Oleh sebab itu, memang membaca itu adalah dengan baik, itu adalah modal. Nah, kemudian setelah itu kita pahami artinya. Sebab tadi dikatakan bahwa inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Nah, jalan yang paling lurus. Oleh sebab itu kalau kita lihat berpedoman kepada rambu-rambu misalnya di jalan. Rambu-rambu itu untuk apa? Untuk diikuti. Begitu juga ini Al-Quran jalan yang lurus. Untuk apa? Untuk diikuti. Nah, oleh sebab itu, harus paham kita membaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, kita bertahapnya. Kita bertahap. Oleh sebab itu, kalau orang-orang yang membaca Al-Quran itu paham dengan bacaan yang baik, juga harus paham dengan maknanya. Di mana harusnya suaranya keras, di mana harusnya suaranya lembut, itu tergantung kepada ayatnya itu. Jadi ini beriringan sebenarnya. Beriringan arus seiring sejalan antara bacaan Al-Quran yang baik dengan pemahaman. Nah, tentu yang didahulukan adalah bacaannya. Oleh sebab itu, tentu kepada anak-anak kita, kita sampaikan. Tapi jangan hanya untuk MTQ saja. Tapi MTQ itu adalah mensiarkan agama, mensiarkan Al-Quran supaya dapat dipahami secara bersama-sama, dicintai secara bersama-sama, kemudian juga diamalkan secara bersama-sama dan juga diperjuangkan. Nah, itulah jawaban kita, respon kita, Pak Tito, untuk
1: iya.
2: Pak Irawat. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi. Ustadz,
2: iya.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan Ustadz.
1: Iya.
4: Di Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dari Judipo dengan Ustadz tempat Allah, Ustadz.
2: Judipo, silakan Judipo.
1: Iya, silakan unjuk.
4: Apa tema tadi, Ustadz?
1: Tema kita seputar Semarak MTQ, mengumandangkan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik.
4: Gimana itu ya Al-Quran ini benar-benar jadi petunjuk, jadi hidup kita, jadi kita sebagai umat Islam tidak hanya semarak MTQ semata, hanya lomba-lomba semata gitu. Hanya tidak karena ada lomba kita. Nah, kita mau isi Al-Qur'annya. Nanti kalau sudah habis lombanya enggak, kita itu memang benar-benar untuk hidup kita di dunia akhirat. Dari kita kecil sampai kita tua nanti gitu. Al-Qur'an terus sebenar-benar Al-Qur'annya, tidak karena lomba semata, karena mengharapkan sesuatu. Benar-benar tulus dan ikhlas gitu ya Allah. Al-Quran itu ya. Karena Al-Quran itu kan kita kisinya agama kita gitu. Nah, itulah pertanyaan saya.
1: Iya, baik.
4: Sudah jelas, sudah dan
1: baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Uncu sudah ikut bergabung.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dan
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, silakan Ustadz.
2: Di Uncu Dipo di Enam Suku Kota Sorong.
1: Iya.
2: Memang bahwa MTQ bukan tujuan ya. Bukan tujuan. Tapi adalah MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran adalah sarana. Sarana untuk memasyarakatkan Al-Quran dan juga sarana untuk memberikan bonus kepada orang-orang yang mendengarkan Al-Quran dengan baik. Sebab inilah keistimewaan Al-Quran, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca itu likulli harfin ashar hasanat, seperti yang tadi kita sampaikan. Kita membaca, kita yang mendengar dengan baik. Oleh sebab itu dikatakan fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, berarti kita mendengar Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari-qari'ah itu. Kita dengar dengan baik, tapi mendengarnya itu dengan penuh antusias. Dipakai fastami'u, istimak itu artinya mendengarkan dengan baik, dengan serius. Wan situ tenang. Ya, karena dengan mendengarkan itu kita memahami, kita paham apa yang kita dengarkan, kita juga mendapat pahala. Nah, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat. Jadi mendengar, pendengar dan pembaca itu sama-sama mendapatkan nilai. Sama-sama mendapatkan 10. Ini yang dikatakan oleh agama kita, oleh para ulama, oleh Rasulullah, as-sami'u kal-qari. Orang yang mendengar dengan baik sama dengan orang yang membaca. Nah, sama pahalanya, yaitu mendapatkan likulli harfin asyara hasanat. Setiap huruf yang kita baca 10 nilai kebaikan, apalagi kalau kita amalkan dalam hidup kita. Misalnya itu Al-Quran yang kita baca mendatangkan ketenangan jiwa kita. Ya, syifa'un lima fisudur. Obat penenang bagi penyakit yang ada di dalam dada kita. Jadi tenang, sebab batin kita ini itu adalah pangkal dari satu. Itu ada hati di dalam. Hati itu adalah mahkotanya manusia. Bila hati itu sehat, yang lain juga sehat. Ya. Nah, jadi ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah olehmu bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza salhat salhat jasadu kullu, bila dagingnya segumpal itu baik, seluruh tubuh akan baik. Wa iza fasadal jasadu kullu, tapi kalau yang segumpal itu rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ala wahayal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Hati ini obatnya adalah mendengarkan Al-Quran dengan baik. Nah, oleh sebab itu dikatakan, fastami'u lahu. Dengarkan baik-baik bila dibacakan Al-Quran. Wa ansitu tenang, la'allakum turhamun. Jadi ini, oleh sebab itu juga Allah katakan dalam surah Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang merupakan syifa, penawar, obat, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik itu hanya menambah ke kerugian. Karena mereka ketika dibacakan Al-Quran, mereka tutup dulu telinga mereka, tidak mau mendengar. Padahal yang diberikan itu adalah asyifa, obat, penawar, dan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, demikian itu untuk Ucu Dipo di
1: iya.
2: Kota Solo. Terima kasih.
1: Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipu.
1: Oke, Kak Ika di Batipu, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
5: Gimana kita ikut MTQ itu mengharapkan hadiahnya, bukan dengan hati. Kan banyak orang kayak itu hadiahnya besar.
1: Iya.
5: Bukan karena di hati sendiri. Yang kedua,
1: iya.
5: Oh, apa maknanya orang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa disuruh ada orang yang menyuruh harus baca 300 kali dalam satu hari. Apa maknanya membaca itu, Pak Ustaz?
2: Apa tadi sebanyak?
5: membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Katanya disuruhnya aku membaca 100 kali dalam satu hari. Apa maknanya itu, Pak Ustaz?
2: Oh,
5: iya, okay. Ada teman membilangin kayak gitu. Baik. Dia lihat di gadget. Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
2: Iya, ya. Jadi pertama niat ya, jadi kepada anak-anak kita qari dan qari'ah yang akan berlomba itu harus pasang niatnya ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sebab niat itu penting, niat itu menentukan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesuatu itu dengan niat dan orang akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu niat yang terbaik ya, bukan karena meniatkan untuk mendapatkan hadiah. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, apa itu menurut dia ya, pahala hadiah itu menurut. Tapi kalau niatnya karena hadiah, maka ridha Allah itu tidak akan menurut. Jadi oleh sebab itu niat itu perlu diperbaiki. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu artinya itu adalah pengakuan kita. Cukup bagi Allah, bagi kita, Allah yang memelihara kita, sebab Allah itu ni'mal maula wa ni'mal wakil, yaitu penentu, yaitu pelindung yang terbaik. Allah itu pelindung yang terbaik. Jadi hasbunallah, cukup bagi kita Allah, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah itu bagi kita sebagai pelindung. Tidak, kita tidak berlindung kepada yang lain-lain. Ah, ini merupakan keyakinan sebenarnya. Tauhid kita bahwa pelindung kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelindung yang terbaik, the best pelindung. Ni'mal maula wa ni'mal wakil ya. Itu adalah pelindung yang terbaik bagi manusia. Inilah harus merupakan keyakinan kita bahwa pelindung kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan surat dalam surat Al-Baqarah itu, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang yang beriman, yang mana pelindung itu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya iman. Sementara walazina kafaru auliyahumut taghut, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah tagut, yaitu selain Allah. Yang selain Allah itu yufrijunahum minan nuri ila zulumat, yang membawa mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Inilah na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ika di Batipu. Terima kasih.
1: Iya. Baik Ustadz, ada satu yang terakhir Ustadz, mungkin bisa dijawab dengan singkat ya Ustadz. Ini ada Hendra di Sungayang, Batu Sangkar. Oh, iya. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya sedikit agak bergeser topiknya. Ini seputar kalau lupa membaca niat berwudu, apakah wudu kita batal, sah atau tidak Pak Ustadz? Silakan Ustadz.
2: Kalau membacanya itu tidak masalah, tapi yang niat itu di dalam hati ya. Nah, tapi kalau tidak berniat kita memang tidak ada apanya. Tapi kalau lupa membacanya, nawa itu duduk misalnya, tidak dibaca itu tidak masalah. Tapi ada niat di dalam hati kita bahwa sengaja aku akan beruduk ya. Also itu sebab innamal a'malu binniyat tadi itu, bahwa amal itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya tidak ada ya, ulangi lagi itu yang terbaik. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ustadz izin karena waktu yang membatasi kita ya, Ustadz bisa sampaikan kesimpulan ataupun juga ada poin-poin dari bahasan kita ini yang ingin disampaikan Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Cito, bahwa iya, memang sekarang ini dalam khusus Kota Padang ya, ya itu memasyarakatkan MTQ yang malam tadi telah dibuka oleh Wali Kota Fadli Amran ya. Oleh sebab itu mari kita sukseskan ini MTQ ini, dan juga kita menuai pahala di situ ya. memasyarakatkan, mendorong orang lain untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, kita sendiri juga mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Pahalanya li kulli harfin asyara hasanat. Segala sehuruf, setiap huruf yang dibaca itu 10 nilai kebaikannya bila kita mendengarkannya dengan baik. Sebab as-sami'u kal-qari, orang yang mendengar dengan baik itu sama dengan qari. Apa? Kemudian juga mereka dengan MTQ, mereka memasyarakatkan Al-Quran, mereka memahami Al-Quran, dan itu juga kita dorong bersama-sama kita untuk memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran sebagai pedoman yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian saja. Terima kasih. Itu bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz, terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas juga tugas-tugas, Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri Mutiara Pagi edisi kali ini hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Selanjutnya kami akan langsung hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Melaksanakan proses evakuasi bagi warga yang masih terkurung dari lokasi banjir, tepatnya di Kapomunggu.
3: Pembudidaya dan pemenik, karena musibah, kalau mengadu keinginan dari masyarakat Sikul untuk mengulang kembali, merasa ada halangan, Pak.
1: Sari Berita. BPBD Sumatera Barat himbau warga di bantaran sungai dan kawasan tebing waspada banjir susulan. Pemprov Sumatera Barat salurkan puluhan ribu bibit ikan di Kabupaten Solo. Peringat inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, banjir yang melanda Kecamatan Kuranji, Kota Padang menyebabkan 5 unit rumah warga mengalami kerusakan. Warga yang bermukim di kawasan banjir dihimbau menjauh dari aliran air dan menuju tempat pengungsian sementara. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Terdapat juga 5 unit rumah yang posisi dinding rumahnya sudah roboh, dapur dan kamarnya itu terdapat di lokasi Kapomunggu.
4: Camat Kuranji Rozaldi Rosman kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, hujan lebat yang mengguyur pada Sabtu siang menyebabkan banjir pada sore harinya. Sejumlah titik terdampak banjir di antaranya Kapomunggu, Kampung Lalang, dan Kampung Tangah. Akibatnya sementara ada 5 unit rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian dinding, dapur, dan kamar. Rozaldi menyampaikan, saat banjir bersama petugas dari BPBD, Polsek, Koramil, tim reaksi cepat dan kelompok siaga bencana telah membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Sejumlah warga termasuk kelompok lanjut usia dan anak-anak telah dievakuasi menuju posko pengungsian sementara di kawasan Kapomunggu. Posko tersebut sebelumnya juga digunakan saat banjir melanda wilayah itu pada 3 Agustus 2026 lalu. Menurutnya, petugas juga menyisir sejumlah lokasi yang terdapat warga terjebak akibat derasnya arus banjir. Selain mengevakuasi warga, petugas juga memantau kondisi rumah yang terdampak untuk memastikan keselamatan masyarakat.
2: Kita melaksanakan proses evakuasi bagi warga yang masih terkurung dari lokasi banjir, tepatnya di Kapomunggu, lokasi Buo, Kampung Lalang, Kampung Tangah, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Dan untuk warga, beberapa lansia, anak-anak, dan dewasa yang sudah meninggalkan rumahnya, sudah kita arahkan ke posko pengungsian sementara yang tepatnya berada di Kapomunggu.
4: Camat Kuranji Rozaldi Rosman mengimbau warga yang bermukim di kawasan banjir agar segera menjauh dari aliran air dan menuju tempat pengungsian sementara. Sebab luapan air telah meluas hingga keluar dari jalur aliran sungai yang semestinya, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan warga. Rozaldi juga meminta lurah, perangkat RT dan RW terus berkoordinasi membantu warga terdampak. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, banjir bandang mengguyur Jorong Kubu dan juga Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemarin. Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan juga pendangkalan air Sungai Batang Tumayo, aliran air bercampur lumpur merendam puluhan rumah warga hingga puluhan warga diungsikan oleh tim SAR gabungan ke tempat yang jauh lebih aman. Informasi selengkapnya disampaikan Sali.
5: Baik, pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2026 banjir bandang yang turun di Sembatang Tumayo.
6: Koordinator Pos SAR Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berlangsung sejak pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga 19 waktu Indonesia Barat kemarin. Kondisi tersebut memicu aliran air dari hulu yang membawa membawa lumpur dan menerjang kawasan permukiman warga setempat. Untuk membantu penanganan bencana, kata Atta, Posar Agam mengerahkan 5 personel beserta alat pelindung diri untuk penyelamatan di perairan dan mesin pemotong kayu. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung proses evakuasi serta mengantisipasi material kayu yang menghambat aliran air. Atta merinci di Jorong Kupu, banjir bandang merendam 15 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sebanyak 8 kepala keluarga atau 20 jiwa sempat terjebak akibat derasnya aliran air tersebut. Namun mereka telah melakukan evakuasi mandiri dan dibantu tim gabungan setempat. Sementara itu, kata Atta, di Jorong Labuah, banjir merendam 10 rumah dan toko warga dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sebanyak 27 warga mengungsi ke rumah kerabat terdekat.
5: Untuk saat ini korban jiwa laporan dari lapangan tidak ada karena pas kejadian masyarakat sudah lapor lebih awal ataupun arahkan untuk segera mengevakuasi mandiri.
6: Koordinator Posar Agam Atta Priyono menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, banjir bandang dan longsor dikarenakan perakiran BMKG Stasiun Minangkabau menyebutkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di Kabupaten Agam berlangsung hingga 15 Oktober 2026. Salidla Putri melaporkan.
1: Pendengar, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang kemarin menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan tebing agar meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Pendengar, di sini warga terutama yang berada di daerah terdampak banjir bandang pada 2025 lalu diminta segera menuju tempat aman apabila hujan deras berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ilham mengatakan, kewaspadaan diperlukan karena sejumlah sungai yang terdampak bencana sebelumnya masih dalam proses normalisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas tampung sungai di beberapa lokasi masih terbatas sehingga berpotensi meningkatkan risiko ketika hujan lebat terjadi.
7: Ya, karena memang potensi cuaca kita masih berpotensi hujan di Sumatera Barat dan terutama daerah yang pasca banjir bandang di tahun 2025 kemarin kan sebagian sungainya juga belum selesai pengerjaan normalisasinya, artinya daya tampung sungainya masih rendah. Tentu kalau terjadi hujan yang cukup deras bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai kemudian di pinggiran tebing agar lebih meningkatkan kewaspadaan, hati-hatian. Kalau memang durasi hujan dengan durasi yang cukup panjang dan lebat, bagi masyarakat yang khususnya yang di bantaran sungai dan pinggiran tebing, kalau bisa evakuasi dulu ke tempat yang lebih aman.
1: Pendengar, Ilham meminta masyarakat tidak mengabaikan kondisi cuaca, terutama jika hujan turun dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama. Warga yang bermukim di sekitaran aliran sungai maupun di pinggiran tebing diharapkan segera mengungsi ke lokasi yang jauh lebih aman. Pendengar, relawan Forum Kelompok Siaga Bencana atau FKSB Kota Padang disiagakan di sejumlah wilayah terdampak banjir di Kota Padang. Personil FKSB dari kecamatan bergerak sesuai dengan wilayah masing-masing, fokus membantu dan memastikan keselamatan masyarakat di kawasan terdampak. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
4: Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, personil telah turun ke sejumlah lokasi banjir. Relawan bergabung dengan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Brimob, serta kecamatan. Tim membantu proses evakuasi dan mengimbau warga agar bersedia meninggalkan rumah menuju tempat yang lebih aman. Keken menjelaskan, sebagian warga masih bertahan di rumah karena melihat debit air mulai berkurang. Namun relawan terus mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi bahaya yang masih dapat terjadi. Menurutnya perkembangan cuaca khususnya di wilayah hulu perlu menjadi perhatian karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi debit air. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu hingga situasi memburuk untuk melakukan evakuasi. Selain membantu warga, relawan FKSB juga berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi di sekitar tempat tinggal mereka. Koordinasi antar personil di lapangan dilakukan agar penanganan dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
2: Untuk saat sekarang kawan-kawan KSB dari kecamatan pun dia lagi mengamankan lokasi masing-masing. Jadi yang di Koto Tangah di daerah Lumin 4 juga ada kawan-kawan KSB turun juga. Jadi kita semua berbagi lokasi masing-masing gitu. Kita untuk saat sekarang kita mencoba menghimbau warga aja untuk tetap waspada karena memang kalau dilihat dari debit airnya udah memang dari berkurang dari tadi yang pas hujan lagi deras-derasnya. Sekarang kita mencoba mengingatkan warga lagi karena kita nggak tahu juga untuk cuaca di atas atau bagaimana nantinya. Jangan sampai nanti terlambat kita menginformasikan.
4: Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken menambahkan, kesiapsiagaan relawan di sejumlah kecamatan diharapkan membantu mempercepat penanganan dampak banjir di Kota Padang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan mengevakuasi 55 jiwa terdampak banjir di dua kelurahan kecamatan Koto Tangah, Kota Padang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Salih Dela Putri.
8: Dapat kami laporkan kembangan informasi dari kantor pencarian dan pertolongan Padang yang melaksanakan evakuasi banjir.
6: Komandan tim kantor pencarian dan pertolongan kelas A Padang, Trides Yu Herman kepada RRI mengatakan, informasi kejadian awal diterima pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin. Setelah itu, tim SAR segera disiapkan untuk membantu proses evakuasi warga di lokasi terdampak. Herman menyampaikan proses evakuasi melibatkan unsur gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Damkar, Satpol PP, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Seluruh unsur bekerja sama untuk membantu warga menuju tempat aman sesuai koordinasi dengan perangkat lingkungan setempat. Herman menyampaikan warga yang dievakuasi yaitu di Kelurahan Koto Panjang Igua Koto dan Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Sebanyak 55 orang telah dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi dan aman. Herman menyebutkan operasi evakuasi oleh tim kantor pencarian dan pertolongan kelas A Padang selesai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam tadi. Seluruh personel yang terlibat dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah kembali ke kantor setelah menyelesaikan tugas di lapangan.
8: Melaksanakan evakuasi ada di dua titik kecamatan Koto Tangah, yaitu bertepatan di Kelurahan Koto Panjang Igua sama Kelurahan Lubuk Minturun. Dengan jumlah data yang kita evakuasi sekira 55 jiwa, yang mana secara real time nanti akan berkembang. Kita tunggu juga instansi terkait dari BPBD ataupun instansi yang terkait dalam kebencanaan. Untuk evakuasi masyarakat sementara itu di tempat yang tinggi yang sudah kita koordinasikan dengan RT, RW, bahkan dengan lurah setempat untuk di lokasi kejadian.
6: Trides Yu Herman menambahkan, meskipun proses evakuasi telah selesai, masyarakat di kawasan terdampak diminta tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit air dan banjir susulan. Warga juga diimbau mengikuti arahan petugas serta segera menuju tempat aman apabila kondisi lingkungan kembali membahayakan keselamatan. Salidla Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sekitar 52.000 bibit ikan beserta pakan kepada pembudidaya yang terdampak bencana di Kabupaten Solo. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan usaha perikanan sekaligus juga membantu masyarakat kembali produktif.
9: Bantuan bibit ikan beserta pakan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di kawasan Padang Belimbing, Nagari Kotosani, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Jumat lalu. Mahyildi mengatakan penyaluran bantuan bibit ikan tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ia meminta seluruh OPD terkait mendata kebutuhan warga dan menyalurkan bantuan sesuai bidang masing-masing. Ia berharap bantuan bibit ikan dan pakan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pembudidaya kembali menjalankan usaha dan memulihkan sumber penghidupan keluarga. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.
3: Ya, so memang dulunya di Padang Belimbing itu ya, masyarakat ya, banyak menjadi pembudidaya dan pembenih. Karena musibah, kalau memang ada keinginan dari masyarakat siko untuk mengulang kembali, merasa ada halangan, Pak. Dan kini itu kan juga ada induk yang kita agian, ada induknya yang kita agian. Di samping juga ada pembenih.
9: Lebih lanjut, Mahyildi menyebutkan, pemerintah juga menyiapkan program lanjutan melalui budidaya perikanan darat tematik yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Program tersebut dirancang untuk memperluas usaha budidaya berbasis nagari sekaligus kemandirian ekonomi masyarakat. Setiap lokasi direncanakan mendapatkan sekitar 20 kolam, bibit ikan, dan pakan untuk satu siklus budidaya selama 4 bulan. Salah seorang penerima bantuan M. Fajar Yati mengapresiasi perhatian Pemprov Sumatera Barat terhadap pembudidaya terdampak bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu pembudidaya di Padang Balimbing bangkit dan mengembangkan kembali usaha perikanan mereka. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Padang Sarai Kota Padang telah rampung 100%. Saat ini, pengelola bersama dengan komunitas nelayan mulai mempersiapkan tahap operasional dengan pendampingan dari dinas terkait. Pengelola KNMP Padang Sarai Ari Purnama Hamidi mengatakan, penyelesaian pembangunan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Tahap praoperasional dilakukan untuk mempersiapkan pengelolaan kawasan agar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dan pendengar, menurut Ari, kehadiran KNMP berpotensi memodernisasikan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini cenderung hanya menjual hasil tangkapan. Melalui fasilitas dan juga pengelolaan yang terintegrasi, hasil perikanan diharapkan dapat diolah dan dipasarkan sehingga memiliki nilai tambah.
10: Sebenarnya di alhamdulillah di KNMP Padang Sarai itu kita sudah infrastruktur itu sudah 100% berdiri. Tinggal sekarang bagaimana kita menjalankan mengoperasikan kampung nelayan Merah Putih ini. Saat ini kita sudah tahap praoperasional, kita selalu dilakukan pendampingan oleh dinas-dinas terkait bagaimana termanfaatkan nantinya apa yang sudah dibangun di kampung nelayan ini. Memang masyarakat pesisir ini pada dasarnya kan kita memiliki potensi ekonomi yang besar sebenarnya, kedekatan langsung dengan sumber daya laut yang akan kita olah.
1: Pendengar, Ari menilai penguatan rantai usaha perikanan penting agar manfaat ekonomi tidak hanya diperoleh dari aktivitas menangkap ikan, tetapi juga dari proses pengelolaan dan juga distribusi produk. Ia berharap keberadaan KNMP dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan di Padang Sarai. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Semen Padang FC membidik kemenangan saat menghadapi Persikat Depok pada pekan kelima Championship 2026-2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu malam. Laga ini menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara sekaligus juga menjaga momentum persaingan di kompetisi musim ini.
11: Saya lihat di latihan semua kerja keras, di semua punya semangat, konsentrasi di latihan.
12: Dalam jumpa pers jelang pertandingan kemarin, pelatih kepala Semen Padang FC Stefano Cugurat atau yang akrab disapa Tiko mengatakan persiapan tim berjalan dengan baik. Meski baru bergabung dengan tim, ia mengaku mendapat sambutan positif dari pemain dan manajemen, serta melihat semangat dan konsentrasi tinggi para pemain selama menjalani latihan. Menurut Tiko, Semen Padang FC harus tampil disiplin dan menghormati kekuatan Persikat Depok yang menekankan pentingnya organisasi pertahanan yang solid agar tim tidak kebobolan, sekaligus membawa permainan menyerang yang efektif untuk menciptakan peluang dan meraih kemenangan.
11: Baru datang di tim ini, yang pemain manajemen sangat welcome saya di sana. Saya lihat di latihan semua kerja keras di latihan, semua punya semangat, punya konsentrasi di latihan. Bisa perbaiki posisi kita di dalam klasmen.
12: Teko menilai pertandingan tersebut sangat penting bagi tim Kebosira untuk memperbaiki posisi di klasmen. Ia berharap para pemain mampu bekerja keras dibandingkan lawan dan menjalankan instruksi yang telah dipersiapkan selama latihan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sementara itu, penjaga gawang Semen pada FC Ikram Al-Ghifari mengungkapkan, menghadapi Persika Depok, timnya akan bermain sesuai instruksi pelatih dan menargetkan timnya tampil maksimal dalam laga tersebut.
13: Oh, kalau saya adalah pertandingan sangat penting. Kita bermain sesuai instruksi pelatih. Ya, kalau tim kita tidak kebobolan berarti kita menang. Target saya ya clean sheet lagi dan tim menang.
12: Berdasarkan klasemen sementara hingga pekan keempat, Semen Pada FC berada di peringkat keempat dengan koleksi 6 poin, sedangkan Persika Depok menempati posisi ketiga dengan 9 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, Kota Padang berpeluang mempertahankan gelar juara umum untuk ke-16 kali berturut-turut pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin, Kota Padang masih memimpin klasemen perolehan medali dengan raihan 114 emas, 73 perak, dan 87 perunggu.
12: Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan kerja keras seluruh pihak mulai dari KONI, pemerintah Kota Padang hingga pengurus cabang olahraga dan para atlet. Menurutnya komitmen bersama menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi Kota Padang sebagai juara umum Porprov Sumatera Barat. Yang menyebut perolehan medali emas Kota Padang terus berkembang dan diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 233 medali emas.
14: Kami dari KONI Kota Padang melihat pertarungan-pertarungan atlet Kota Padang sangat luar biasa untuk membela nama Kota Padang, untuk mewakili nantinya Sumatera Barat untuk tingkat nasional nantinya. Dengan komitmen dan kerja keras cabur-cabur olahraga di Kota Padang, bisa kita mencapai target 233 emas nantinya.
12: Erianto juga mengapresiasi perjuangan para atlet yang bertanding membawa nama daerah, sekaligus berharap prestasi tersebut menjadi bekal untuk mewakili Sumatera Barat pada kompetisi tingkat nasional. Target itu sejalan dengan program Wali Kota Padang Fadli Amran, yakni Padang Berlomba, Padang Juara. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan atlet, pemerintah Kota Padang bersama KONI dan DPRD Kota Padang telah menyiapkan bonus bagi peraih medali. Erianto menyampaikan bonus untuk atlet perorangan direncanakan sebesar Rp40 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta untuk medali perak, dan Rp10 juta untuk peraih medali perunggu. Sementara itu, besaran bonus bagi atlet peraih medali dalam nomor beregu masih akan dikaji lebih lanjut oleh KONI Kota Padang. Erianto berharap dengan kerja keras dan semangat seluruh atlet, hingga akhir pertandingan, Kota Padang mampu mempertahankan gelar juara umum Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Ia menambahkan bonus bagi atlet peraih medali direncanakan dibayarkan 1 hingga 2 hari setelah penutupan Porprov sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Untuk posisi kedua Porprov 2026, sementara ditempati Kota Solo dengan 57 medali emas, 43 perak, dan 45 medali perunggu. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman berada di peringkat ketiga dengan 45 medali emas, 52 perak, dan 46 medali perunggu. Kabupaten Sejunjung menempati posisi keempat dengan 35 medali emas, 26 perak, dan 28 medali perunggu. Disusul Kota Bukit Tinggi di peringkat kelima dengan 32 medali emas, 30 perak, dan 22 medali perunggu. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan jurnal perolehan medali kontingen Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16. Yang akan disampaikan Iwan Setiawan.
12: Memasuki hari ke-9 pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov, persaingan antar kontingen semakin memuncak seiring dengan semakin dekatnya upacara penutupan. Atmosfer kompetisi di berbagai venue hari ini terasa kian memanas karena sebagai

juga dari Kabupaten Padang Pariaman. Untuk nomor lempar lembing 600 gram putri, medali emas Kabupaten Tanah Datar, medali perak Agam, dan Kabupaten Pasaman harus puas dengan medali perunggu. Sedangkan untuk cabang olahraga bola basket 5x5 putra, medali emas dari atlet Kota Padang, medali perak Kota Padang Panjang, dan medali perunggu dari Kota Paekumbu. Sedangkan untuk bola basket 5x5 putri yang dimainkan di Gor Paryoga Padang, medali emas juga diraih atlet Kota Padang, medali perak Kabupaten Tanah Datar, dan medali perunggu dari Kabupaten Darmasraya. Sedangkan untuk cabang olahraga balap sepeda, nomor road race putra, medali emas diraih atlet Kabupaten Tanah Datar, medali perak dari Kota Paekumbu, dan medali perunggu juga dari Kota Paekumbu. Sedangkan untuk nomor road race putri, medali emas atlet Kota Padang, medali perak Kota Bukit Tinggi, dan medali perunggu dari Kota Solo. Sedangkan untuk cabang olahraga judo bergu campuran, medali emas diraih atlet dari Kabupaten Pasaman, medali perak Kota Bukit Tinggi, dan medali perunggu dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk kelas 65 hingga 73 kg putra, medali emas dari atlet Kabupaten Agam, medali perak Kabupaten Pasaman, dan medali perunggu dari Kota Padang dan Kota Pariaman. Pendengar, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, Kota Padang masih memimpin perolehan medali dengan 117 medali emas, 73 perak, dan 87 medali perunggu. Peringkat 2 Kota Solo dengan 57 emas, 43 perak, dan 46 medali perunggu. Peringkat ketiga, Padang Pariaman dengan 45 medali emas, 32 perak, dan 46 medali perunggu. Peringkat empat, Kabupaten Sijunjung dengan 35 medali emas, 26 perak, dan 28 medali perunggu. Dan peringkat lima besar, Kota Bukit Tinggi dengan 32 medali emas, 31 perak, dan 22 medali perunggu. Demikian jurnal Porprov ke-16 tahun 2026, produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. BPBD Sumatera Barat himbau warga di bantaran sungai dan kawasan tebing waspada banjir susulan. Pemprov Sumatera Barat salurkan puluhan ribu bibit ikan di Kabupaten Solo. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Dan pendengar, Brian Mbombo di sini membawa keunggulan di menit ke-73 untuk Manchester United sebelum Dominic Solanke membalas satu babak tambahan waktu di babak kedua. Dan pendengar, kedua tim tampil saling menyerang pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 dini hari. Jual beli serangan keduanya berlangsung ketat sepanjang babak pertama. Namun skor 0-0 tercipta di pertandingan tersebut antara MU versus Spurs. Dan pendengar, memasuki babak kedua, MU mencoba lebih agresif dalam permainannya. Terbukti Brian Bemo sukses membawa United unggul di menit ke-73 setelah menerima umpan matang dari Matheus Cunha. Dan pendengar, tim tamu Tottenham tidak ingin dipermalukan. Serangan balik terkadang merepotkan barisan belakangan United, namun nasib buruk menimpa tim tamu saat kehilangan Rodrigo Bentancur yang mendapat kartu merah di menit ke-78 setelah melakukan headbutt ke arah Luke Shaw. Insiden tersebut memicu keributan massal di pinggir lapangan yang melibatkan bangku cadangan kedua tim. Namun pertandingan dapat dimainkan kembali. Dominic Solanke akhirnya mampu menyamakan kedudukan dramatis di masa injury time. Pelatih MU, Michael Carrick, mengungkapkan rasa penyesalan mendalam atas hasil imbang tim asuhannya. Dan pendengar, tindakan yang terjadi antara Luke Shaw ini sempat memicu keributan massal di pinggir lapangan pertandingan. Dan di sini pelatih Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, memuji semangat juang tim pasukannya di tengah kondisi yang sangat terjepit. De Zerbi berharap pasukannya sanggup mempertahankan performa positif tersebut pada pertandingan kompetisi resmi berikutnya.

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama samparan petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.